Maka sisinya bisa dilihat daripada dua ini. Jadi orang kafir itu diumpamakan seperti binatang. Para nabi yang menyeru, yang mengajak, yang berdakwah, menjelaskan seolah-olah seperti apa? Pengembala. Pengembala. Walaupun pengembala ini menyampaikan seruan-seruannya, maka orang-orang kafir ini, walaupun pengembala ini memanggil hewan-hewan ternak itu seperti kambing, meneriaki, kambing itu tidaklah mendapatkan manfaat daripada apa yang dikatakan oleh pengembala. Kecuali hanya sekedar mendengar saja, mendengar suara. Demikian juga orang-orang kafir. Ketika diseru, diajak, didakwahi oleh para nabi, para rasul, maka mereka tidaklah bermanfaat seruan itu, ajakan tersebut. Selain daripada hanya mendengar suara saja. Jadi tidak ada manfaatnya bagi mereka. Nah, ini tasbih majmu'. Perumpamaan al-murakkab. Jadi maknanya fa'in ja'altahu minal murakkab ka'ana tashbihan lil kufar fi adami fiqhihim wa intifa'ihim bil ghanam allati yan'iqu biha ra'i fala taqahu min qawlihi syai'an ghaira as-sawt al-mujarrad alladhi huwa du'a wa nida'. Kalau kamu anggap itu adalah tasbih murakkab, maka maknanya adalah perumpamaan orang kafir. Mereka tidak memahami. Mereka tidak dapat memanfaatkan. Tidak bermanfaat bagi mereka seruan Nabi, seruan Rasul. Diumpamakan seperti kambing. Yang mana ketika pengembalanya berteriak, maka kambing itu tidak mengerti perkataan dari pengembala itu sedikit pun. Kambing itu hanya sekedar mendengar suara. Itu apa? Seruan. Ajakan. Aneh. Kalau dia dianggap sebagai tasbih murakkab, tasbih atau perumpamaan majmu'. Wa ja'altahu min at-tashbih al-mufarraq. Kalau kamu jadikan itu sebagai tasbih mufarraq, maka maknanya alladzina kafaru bimanzilatil baha'im wa du'a'uhum ila at-tariq wal huda bimanzilatil na'ih wa idrakihim mujarrad ad-du'a wa nida' kadrakil baha'im mujarrad saut an-na'ih wallahu a'lam. Jika kamu jadikan itu sebagai tasbih mufarraq, maka orang-orang kafir disamakan dengan hewan ternak.
dan dakwah ataupun seruan ajakan para rasul, para nabi ke dalam hidayah, ke dalam petunjuk, itu disamakan dengan teriakan pengembala. Jadi seruan rasul itu disamakan dengan teriakan pengembala. Dan respon atau tangkapan atau pemahaman ya daripada yang diteriaki itu tidaklah ada kecuali hanya sekedar mendengar seruan. Ataupun kalau paham seperti apa pemahaman hewan ternak terhadap suara pengembala. Oh ini pengembala. Oh ini tuannya, masih adalah sedikit pemahaman. Tetapi hanya sekedar itu. Wallahu a'lam. Jadi ini sebenarnya kenyataan orang-orang yang tidak mau mendengar seruan rasul dengan setulus-tulusnya agar mereka itu selamat, agar yang diajak itu berbahagia dunia dan akhirat, akan tetapi mereka tidak mau memahami, sama seperti binatang ternak. Kalaupun paham hanya sekedar, oh ini tuan saya. Suaranya sudah terbiasa didengar. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dari pendapat itu semua, ini berdekatan maknanya dan yang paling inti adalah seruan rasul, seruan dai-dai kepada orang yang tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima agama Islam, tidak ada, ya tidak didengar, tidak direspon oleh orang-orang kafir tersebut. Kalaupun hanya sekedar ada sedikit manfaat kalau mereka menerima sebagai seruan. Ya. Tetapi tidak bermanfaat untuk keimanan mereka. Jadi ini adalah aspeknya, keseluruhan adalah interaksi dakwah dan dakwah dan penerakan yang di dakwahnya para dai, para rasul dan penerakan daripada orang-orang yang didakwahi. Ini intinya. Ya, ini intinya. Jadi ayat ini secara tegas menggambarkan bahwa orang kafir yang menolak keimanan memiliki kondisi hati dan akal seperti hewan ternak. Mereka mendengar seruan Al-Quran, itu seruan kebenaran. Mendengar seruan Nabi Muhammad SAW, mereka mendengar seruan para rasul-rasul, ajakan para rasul. Tapi yang mereka dengar hanyalah secara lahiriah, apa sekedar suara. Namun suara itu tidak berpengaruh ke dalam jiwa mereka, tidak meresapi, mereka tidak

0: dapat merenungkannya, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk daripada seruan para rasul. Demikian juga ibadah orang-orang musyrik kepada tuhan-tuhan berhala-berhala itu semuanya sia-sia belaka, tidak didengar, sehingga mereka hanya sulit berdoa meminta kepada berhala, padahal tidak ada manfaat mereka untuk dunia dan akhirat. Walaupun berbeda di dalam penafsiran, namun intinya seperti itu. Perumpamaan da'i dan yang diseru. Walaupun sulit para rasul menyeru-nyeru, maka atau mengajak, maka orang kafir itu tidaklah mendapatkan manfaat daripada ajakan rasul. Maka jelas di sini bahwa diumpamakan kepada binatang itu adalah suatu kebodohan orang yang diumpamakan kepada binatang tersebut. Bayangkan ajakan Rasul adalah ajakan yang baik, ajakan yang membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Akan tetapi mereka tidak mau. Maka ini adalah kebodohan, ketulian. Ya. Orang-orang yang berpaling daripada agama Allah. Ini contoh, ini adalah contoh logika yang membawa kita menggunakan akal yang sehat. Janganlah sampai seperti binatang yang tidak bermanfaat, bisa memanfaatkan perkataan daripada pengembalanya. Dan di sini hakikat dai, ya, walaupun didengar ataupun tidak didengar, yang penting adalah berdakwah. Berpenting adalah dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai batas ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah, ikhwatul iman, para pendengar dimanapun anda berada, ada sisi tanya jawab, Ustaz? Masih cukup waktunya?
0: Tidak, maksudnya.
1: Iya, ikhwatul iman, rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sesi pertama, sesi materi telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dedisman Ibrahim LC hafizahullahu taala. Kami mengundang anda bisa berinteraktif di 0811 753 10000 atau di 0811 754 5444, baik seputar pembahasan maupun permasalahan yang lainnya. Taib, ada pertanyaan, Ustaz?
0: Ya, tafadhal.
1: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dengan seringnya seruan tauhid ya kepada orang kafir, tetapi mereka tetap tidak mengharukan seruan tersebut? Apakah dengan banyaknya seruan akan menambah siksa mereka di akhirat nantinya, atau apakah adab mereka sudah tetap dari awalnya? Demikian, Ustaz.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ajakan seruan kepada agama Allah, ajakan seruan kepada tauhid yang diarahkan kepada orang kafir, lalu mereka menolak. Apakah setiap terjadi penolakan, setiap diseru, setiap diajak mereka mengingkari, apakah akan bertambah azabnya? Iya. Semakin diajak, semakin jauh berkali-kali diajak, semakin jauh dan tidak mau juga. Maka menunjukkan kekufurannya ini berlapis. Kekufurannya itu berlapis-lapis. Karena orang kafir tersebut, ada orang kafir cuek, ada orang kafir yang memang sudah bebal, ada orang kafir yang menentang. Kafir ada kafir yang cuek. Nah, ini kayak binatang tadi. Dia cuek saja. Tak ada apa namanya, tak ada respon terhadap seruan, hanya sebagai seperti binatang ternak disuruh oleh tuannya. Diajak, dipanggil. Ada kafir yang menentang. Semakin diajak, semakin jelas permusuhannya. Perlawanannya tidaklah sama. Tidaklah sama. Orang yang seperti ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kekafirannya, tingkat kekafirannya juga menentukan tingkat azabnya. Menentukan tingkat azabnya. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Ya, demikian. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa disimak dan dipahami dengan baik. Kembali kami undang Anda bagi yang masih ingin bergabung baik melalui pesan singkat atau pesan WhatsApp di 0811 75 30 ribu atau di 0811 75 45 44 44. Tapi masih pertanyaan dari pesan singkat chat dari pesan WhatsApp. Masih mirip dengan pertanyaan tadi. Kalau di sini ditanyakan, assalamualaikum Ustazuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Kalau ditujukan kepada kaum muslimin ya, semakin banyak ilmu yang dia miliki, tapi tidak berbarengan dengan peningkatan amalan atas ilmunya, apakah ini juga semakin menambah azab baginya kelak? Ya, sehingga dia berpikir, ya enggak usah belajar dulu kalau belum siap beramal. Demikian pertanyaan Ustaz.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang mukmin mendengar seruan ataupun ajakan ataupun dakwah atau menuntut ilmu lalu tidak diamalkan, apakah ini menambah azab? Kita katakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Dan yang wajib adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajibannya. Rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, yang terutama yang usul-usul yang pokok-pokok. Ini kewajiban. Di antara ilmu yang dipelajari itu ada ilmu yang pokok. Ini adalah yang wajib, yang tidak boleh seseorang pun tidak mengetahui. Maka ini adalah wajib diketahui, dipelajari, dan wajib diamalkan. Seperti sholat lima waktu, hukumnya bagaimana, syarat melaksanakan sholat, rukun sholat itu harus dilaksanakan, harus kita ketahui itu ilmunya. apa saja yang membatalkan salat itu wajib. Nah, ini mesti diamalkan. Yang kewajiban-kewajiban syarat dan rukun itu mesti diamalkan. Ada ilmu yang tambahan daripada kewajiban itu. Yang sunat-sunatnya. Nah, di dalam masalah yang sunat-sunatnya, ketika kita mendapatkan, mendengarkan ilmu tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan-keutamaan, tentang mustahabat, ya bukan suatu kewajiban kita untuk melaksanakannya, lalu kita belum bisa melaksanakannya, maka seorang itu tidak dicela di dalam syariat. Umpamanya dalam sholat tadi, sholat fardu umpamanya. Kita sudah mengetahui syarat-syarat dan rukunnya. Akan tetapi, ada amal-amalan yang pengandengnya. Itu adalah sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kita mengetahui ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Namun ada, kita masih malas untuk melaksanakannya. Apakah kita diazab karena malas melaksanakannya? Tidak, karena kita tidak meninggalkan kewajiban. Namun ketika kita sudah mendapatkan ilmu, oh ini adalah amalan sunat, ini kita berpahala mempelajari ilmu itu. Kalau kita ngamalkannya, maka pahalanya akan mendapat, kita akan mendapatkan faedah yang lebih besar, bahkan sholat fardu kita akan bisa diperbaiki dengan nilainya dengan sholat-sholat sunat tersebut. Contoh lagi puasa Ramadan, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wajib kita mengetahui bahwa pada apabila masuk bulan Ramadan, maka wajib kita puasa Ramadan. Wajib diketahui. Dan mesti apabila tinggal puasa tersebut atau tidak bisa melaksanakan puasa itu karena sakit atau perjalanan, wajib kita ketahui bahwa itu diganti pada waktu lain. Nah, ini yang wajib kita ketahui tentang puasa apa yang membatalkannya juga harus kita ketahui. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia puasa yang kita lakukan. Bagaimana kita mengamalkan perkara yang batalkan? Ya jangan dilakukan, berarti kita sudah mengamalkan. Dan kita mengetahui secara ilmu, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, ya, ada puasa Ayyamul Bid. Lalu tidak ada, kita tidak melaksanakan puasa itu. Walau kita sudah berilmu, berulang-ulang disampaikan oleh ustaz, oleh buya, oleh kiai. Ini ada puasa begini. Namun kita tidak juga melaksanakannya. Apakah kita berdosa? Tidak berdosa dan tidak tercela, namun rugi. Jadi tidak benar. Banyak ketahui tapi tidak bisa mengamalkan. Tidak. Tidak demikian. Berilmu adalah suatu ibadah, menghadiri ilmu suatu ibadah, kemudian pelaksanaan ilmu tersebut, lihat apakah suatu yang wajib, suatu yang mesti, maka ini wajib dilaksanakan. Andai kata sesuatu yang tidak mesti, maka tidak tercela ketika seorang itu tidak melaksanakan walaupun ilmunya menumpuk-numpuk. Bahkan dia berpahala dari sisi berilmu dan tidak berpahala dari sisi apa? Dia tidak mengamalkannya. Jadi walaupun bagaimana orang yang menuntut ilmu tetap berpahala. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pahalanya. Kalau selagi tidak wajib, tidak suatu kemestian di dalam syariat untuk diamalkan, lalu dia tidak melaksanakan, maka tidaklah berdosa, akan tetapi rugi. Ini rugi. Sehingga ada di antara sahabat yang dia mengatakan kepada Rasulullah, ajarkan aku Islam dan jangan berat-berat. Rasulullah ajarkan sholat 5 waktu, ya, ajarkan berpuasa. Orang ini mengatakan, saya akan lakukan, tak saya tidak tambah dan saya tidak akan kurangi. Artinya saya tidak akan puasa sholat sunat kecuali hanya 5 waktu, ya, melaksanakan sholat 5 waktu saja. Saya tidak berpuasa kecuali hanya puasa Ramadan saja. Apa kata Rasulullah? Aflaha in sadaqa. Orang ini beruntung apabila dia benar. Artinya masih terhitung dia melakukan ketaatan, ketaatan minimalis, ya, ketaatannya. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita bermalas-malas, sudah yakinkah kita amalan-amalan wajib kita berfaedah bagi kita, bernilai tinggi bagi kita? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan jadi dari satu sisi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban ataupun yang mustahab. Andai kata berhubungan dengan kewajiban maka wajib. Andai kata untuk masalah-masalah keutamaan maka belajar itu adalah belajar yang mustahab, yang disenangi di agama Islam. Adapun sisi pengamalan, yang amalan wajib adalah mesti diamalkan, dan amalan-amalan mustahab adalah dianjurkan untuk diamalkan. Namun ketika tidak mengamalkannya, kita tidak berdosa dengan beban ilmu yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nabi Khotaliman, demikian jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa disimak dan difahami dengan baik dari jawaban yang telah diberikan. Ya, halo.
0: Ya.
1: Ya, ada ada penanya dari telepon. Halo. Tepuk terlalu, suara tidak terdengar. Demikian. Ada pertanyaan lagi dari...
0: Satu lagi.
1: Iya, dari pesan singkat Ana bacakan dari telepon tadi tidak terdengar suaranya. Tapi kita coba lagi. Halo. Iya, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Tape terputus. Nah, bisa Anda bacakan kembali dari pertanyaan yang telah dikirimkan. Seorang penanya ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita sholat dengan baju yang lengannya terbuka, lengannya tergulung, ya, afwan, dengan lengan tergulung, dan ingat ketika kita sudah di waktu sholat, apakah kita buka gulungannya yang dikhawatirkan banyak gerakan? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita memberi hadiah kepada seorang guru ngaji kita sementara di tempat tersebut juga ada guru-guru yang lain? Demikian Ustaz.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita sholat dengan baju kita tergulung, lalu kita buka di dalam sholat, apakah boleh? biarkan tergulung dan biarkan dan tidak tergulung itu tidak masalah. Asalkan jangan kita terlalu sibuk dengan gerakan-gerakan ini. Yang tergulungnya bajunya baju manset, ada manset. Tadi waktu berwudu tergulung, kemudian kita sholat. Lalu kita turunkan, kita pasang pula kancingnya dulu. Dalam sholat, ini sudah melalaikan sholat, sudah banyak gerakan. Tapi hanya sekedar menariknya ke bawah, ya. Nah, itu tidak masalah. Dibiarkan juga tergulung juga tidak masalah. Ya, mungkin hanya terisih saja. Biarkan tergulung, terbuka lengan kita, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Asalkan jangan kita terlalu disibukkan oleh mengurai atau melepaskan gulungan tadi sampai kita sibuk pula dengan memasang kancingnya kancing apa pula, kancing yang dimasukkan bukan kancing tempel ya. Ini sudah bisa menghilangkan kehusuan atau sedikit kehusuan di dalam sholat, beralih kepada kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, akan merusak sholat. Kemudian seorang guru, seorang yang belajar kepada guru, di situ ada guru-guru lain. Lalu dia memberikan hadiah kepada guru itu, guru ngaji itu. Memberikan hadiah itu boleh-boleh saja. Memberikan hadiah kepada orang yang mengajarkan kita, tidak masalah berikan hadiah, walaupun yang lain ya tidak mendapatkan. Tapi jangan hadiahnya ya menimbulkan kecemburuan ataupun melanggar sudah ketentuan-ketentuan yang sudah diadakan, yang ditetapkan oleh umpamanya pengurus, ya. Umpamanya tidak ada pemberian-pemberian, pembayaran-pembayaran kepada guru karena sudah cukup diberikan oleh panitia atau pengurus umpamanya. Nah, dalam masalah ini jangan memberikan hadiah. Tetapi adalah guru yang mereka mengajar dengan sukarela, mereka mengajar dengan apa, kemudian kapan-kapan ada hadiah, kapan-kapan ada pemberian, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun yang lain tidak dapat, ya. Walaupun lainnya tidak dapat, itu adalah kadang-kadang ya kita memberi itu sesuai dengan kesukaan kita dan kesenangan kita untuk memberikan kepada seseorang. Ya, ini biasa saja. Itu lumrah-lumrah saja. Ya, biasa saja, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat dan faedah daripada semua ajakan seruan kepada kebaikan, dan bisa kita amalkan, kita berilmu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang kita dapati. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada ustazuna. Dan ikhwat taliban para pendengar di manapun Anda berada, demikian kajian kita bersama guru kita Ustaz Abu Sahal Dalisman Ibrahim Elsi Hafidhullah Ta'ala, yang disampaikan langsung dari kediaman beliau. Semoga Allah menjaga beliau, memudahkan urusannya, dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mohon maaf kepada para pendengar yang mencoba menghubungi dan juga mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp maupun pesan singkat. Karena waktu yang terbatas tidak bisa kami ajukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimudahkan pada pertemuan yang lain. Atau bisa diajukan kembali nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyimak kajian live ya bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharohil LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Ikhwatul iman, tetap setia di 103.4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Ana pembawa acara mohon undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qanatul Qari' عبد العزيز بن صالح الزهراني تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain.

0: supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa. Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, jadikanlah motivasi amal kita adalah untuk akhirat. Janganlah amal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk dunia saja. Karena barang siapa yang motivasinya untuk dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang motivasi amalnya adalah untuk akhirat, niscaya di dunia pun dia akan diberikan rizki. Adapun yang pertama, orang yang motivasi dalam ibadahnya adalah untuk dunia saja, dia akan merugi di akhirat nanti adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya. Adapun yang kedua, apabila motivasi kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya di akhirat dan juga di dunia Allah Ta'ala kasih rizki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha rizqu fid dunya wa yudza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin atas kebaikannya, akan diberikan dengannya rizki di dunia dan diberikan balasan juga nanti di akhirat. "Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya." Adapun orang kafir, maka Allah akan berikan kepada mereka makan, itu rizki, dengan kebaikannya yang dia kerjakan karena Allah di dunia. "Hatta idza afdha ila al-akhirah." Apabila mereka sudah sampai di akhirat, "lam takun lahu hasanatun yuzza biha." Tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuk mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang kafir, jika mereka beramal ikhlas karena Allah. Karena bisa jadi orang kafir juga beramal ikhlas karena Allah. Sebagaimana ahlul bid'ah juga beramal ada kalanya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk, maka tidak diterima. Maka di dunia mereka akan mendapatkan balasannya. Tetapi di akhirat, "lam takun lahu hasanatun yujza biha." Di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang bisa dibalas untuk mereka. Maka beramalah untuk akhirat, Dunia niscaya kita akan dapatkan. Alangkah bagusnya pepatah yang mengatakan, barang siapa yang nanam padi, maka rumput pun akan tumbuh. Tetapi orang yang nanam rumput, bagaimana mungkin padi itu akan tumbuh? Maka padi gambaran akhirat, sedangkan rumput-rumput itu gambaran dunia. Orang yang mencari akhirat, dunia akan dapat. Orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Lihatlah orang yang nanam padi. Rumputnya tumbuh, keongnya ada,

0: Lelenya juga kadang ada di sawah. Padahal yang dia tanam padi. Maka dia dapat padi, dia dapat lele, dia dapat keong, dan dia dapat belalang, dan yang lain. Adapun lihatlah orang yang menanam rumput. Mana ada padi yang tumbuh. Oleh karenanya, tanamlah padi. Jangan tanam rumput. Artinya, kejarlah akhirat. Jadikan tujuan kita akhirat. Niscaya dunia pun akan kita dapat. Semoga bisa menjadikan sebagai nasihat sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berebut bangkai kambing. Bagi seorang muslim, kebahagiaan yang asli bukan di dunia. Karena Allah menurunkan Adam di bumi bukan dalam rangka memberi kenikmatan, namun dalam rangka menghukum Adam karena beliau telah mendekati pohon larangan di surga. Sehingga cita-cita terbesar bagi Adam adalah bagaimana bisa kembali lagi ke surga. Imam Hasan Al-Basri pernah memberi nasihat kepada khalifah, sesungguhnya dunia adalah negeri rantauan dan bukan negeri tempat menetap. Dan Nabi Adam alaihi salam diturunkan di dunia untuk menjalani hukuman. Karena itu berhati-hatilah. Az-Zuhud. Dalam masalah dunia, seorang mukmin lebih memilih banyak bersabar karena dia tidak ingin agamanya rusak gara-gara dunia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dunia itu ibarat penjara bagi mukmin. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebanyak apapun fasilitas hidup yang dimiliki mukmin di dunia, jika dibandingkan kenikmatan surga, maka dunia itu ibarat penjara baginya. Agar umatnya tidak terlalu rakus dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa kehinaan dunia. Sampai beliau menyebutkan, andai di sisi Allah dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, andai dunia itu senilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, tentu orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di sisi Allah, dunia itu ibarat bangkai anak kambing di mata manusia. Orang melihatnya saja jijik sehingga tidak akan sampai tega mengambilnya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar bersama para sahabat. Lalu beliau melihat bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau pun mengambil kambing itu dengan memegang telinganya. Siapakah yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sama sekali tidak tertarik untuk memilikinya. Apa yang kami bisa berbuat dengannya? Jawab sahabat. Atau mungkin kalian suka kalau ini gratis untuk kalian? Tanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya hidup pun, maka binatang ini sudah cacat karena telinganya kecil. Apalagi kambing itu sudah mati. Kata para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, orang yang terlalu rakus terhadap dunia bisa dipastikan akan merusak sebagian agamanya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang yang ditimbulkan karena rakus harta dan kedudukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan karena itu pula, orang yang tawuran, melakukan tindakan anarkis demi dunia, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan jahiliyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Rebutan dunia memang memalukan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati

0: adalah muslim yang orang lain selamat dari makan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya, dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis, sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
2: Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Memang, manusia sering mengatakan ini hartaku, tidak ada hartamu. Kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat pun mengatakan, tidak ya Rasulullah. Seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal..." Orang-orang yang menerima ini ada 3 kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma'a wa anbatat al-kala wal 'ushb al-kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa

0: menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwat nabawiyah.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah solatmu itu solatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan solat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya solat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan solat setelah solat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat, ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu rabbul alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batil kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: berbicara tentang hijrah, tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah dengan fisik, kata Ibnul Qayyim. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kata Ibnul Qayyim, ini inti dari hijrah. Hijrah dengan hati kita. Bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab. Dan ini sangat kita apresiasi. Kita udah senang. Sampai di tahap ini saja, kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Nabi SAW bersabda, seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan, Anda gak bakal bisa istiqomah. Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah itu gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja, memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Langsung dijawab oleh Allah, kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya logo sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zohir. Itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Sekali lagi gak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik, Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh, berarti yang penting hati dong, Pak Ustaz. Bro, lo sholat yuk. Nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah, keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baliklah seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang gak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax, dan seterusnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci, dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah enggak ngedumel, kok gila berat banget sih salat subuh. Enggak, dia suka. Dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo? Enggak, dia senang. Itu hijrah. Dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.
1: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah s.a.w. mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah s.a.w. mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya, dan mendustakan takdir. Rasulullah SAW mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian, di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain, yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang, adalah minum khamr, atau mengkonsumsi barang, baik padat maupun cair maupun gas, yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah s.a.w. mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fil siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi

0: lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
1: Makkah di masa itu adalah padang pasir yang luas, langit yang tenang, dan kehidupan yang berjalan tanpa tanda perubahan besar. Namun di balik ketenangan itu sedang disusun sebuah peristiwa yang kelak mengguncang sejarah. Dimulai dari seorang pemuda, sebuah pernikahan, dan kelahiran yang akan dikenang sepanjang zaman. Jauh sebelum seorang bayi lahir di lembah Makkah, telah ada doa yang terangkat dan kabar yang disampaikan oleh para nabi. Waktu berjalan, generasi berganti, hingga akhirnya janji itu menemukan jawabannya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir itu mulai terwujud di dunia nyata. Inilah epic story, Sirah Nabawiyah.

Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib mencapai usia 25 tahun, ia telah menjelma menjadi pemuda paling mulia di tengah bangsa Quraisy. Ketampanannya, kekuatan fisiknya, dan keluhuran nasabnya menjadikannya sosok yang menonjol di antara kaumnya. Pada masa itu, di tengah tanah Mekkah yang syarat jejak para leluhur, berdirilah seorang lelaki muda yang membawa warisan kehormatan yang tinggi, dan takdir besar tengah menanti di hadapannya. Abdul Muttalib, sang ayah yang disegani, memandang putranya dengan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kasih seorang ayah. Ia mengetahui bahwa masa Abdullah telah tiba untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Maka dengan pertimbangan matang, ia memilihkan seorang perempuan yang sepadan dalam kemuliaan. Tak cuma jadi pendamping hidup bagi Abdullah, tapi juga untuk menjaga kesinambungan kehormatan keluarga. Pilihan itu jatuh kepada Aminah binti Wahab, seorang perempuan dari Bani Zuhrah yang dikenal paling unggul dalam nasab dan kedudukan di kalangan Quraisy. Ia adalah putri dari Wahab bin Abdi Manaf, pemuka kaumnya yang terpandang, yang kemuliaannya diakui oleh lawan maupun kawan. Pada masa itu, nama Aminah dihormati sebagai simbol kehormatan dan kemurnian garis keturunan yang mulia. Maka terjalinlah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga mempertemukan dua garis keturunan agung dalam satu simbol takdir. Di kota Mekkah, di bawah langit yang menjadi saksi perjalanan sejarah, Abdullah membangun rumah tangga bersama Aminah, memulai kehidupan yang sederhana namun syarat makna. Dan dari pertemuan yang tampak biasa itu, sesungguhnya tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah arah dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya, serta paling tinggi kehormatannya, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan telah terajut rapi sejak awal, sejak dipertemukannya Abdullah dan Aminah dalam ikatan suci yang diberkahi. Beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat menuju Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Perjalanan itu mengikuti jejak yang telah lama dilalui oleh para pedagang Makkah melintasi padang pasir yang luas, membawa harapan keuntungan dari barang-barang yang mereka niagakan. Urusan dagang mereka selesai, dan rombongan pun bersiap kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Yathrib. Di kota itulah, Abdullah mulai merasakan sakit yang melemahkan tubuhnya. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama kafilah. Aku akan tinggal bersama keluarga ibuku dari

0: Bani Adi bin An-Najjar. Demikian kira-kira tekad yang ia ambil di tengah kondisi yang kian menurun. Hari-hari berlalu di Yatsrib. Abdullah menetap di sana dalam keadaan sakit, dirawat oleh kerabat dari pihak ibunya. Sementara itu, kafilah Quraisy melanjutkan perjalanan tanpa dirinya, hingga akhirnya mereka tiba di Makkah. Setibanya di sana, Abdul Muthalib segera menanyakan kabar putranya. Jawaban yang ia terima membawa kegelisahan. Abdullah ditinggalkan di Yatsrib dalam keadaan sakit, berada di tengah keluarga dari jalur ibunya. Tanpa menunda, Abdul Muthalib mengutus putra sulungnya, Al-Harith, untuk menjemput Abdullah. Perjalanan itu ditempuh dengan harapan yang tersisa. Barangkali masih ada waktu untuk membawanya pulang. Namun, setibanya di Yatsrib, kabar yang menanti bukanlah kabar yang diharapkan. Abdullah telah wafat. Ia dimakamkan di rumah seorang lelaki dari Bani Adi Ibn Najjar yang dikenal dengan sebutan An-Nabighah. Al-Harith kembali ke Mekah dengan langkah yang berat. Di hadapan ayahnya, ia menyampaikan berita yang mengubah suasana rumah untuk selamanya. Kepergian Abdullah mengguncang hati Abdul Muthalib, juga saudara-saudara lelaki dan perempuannya. Duka menyelimuti mereka dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan seorang pemuda yang tengah berada di awal perjalanan hidupnya, yang menyimpan harapan besar dalam keluarga mereka. Kepergian Abdullah meninggalkan jejak duka yang belum sempat reda, sementara kehidupan terus bergerak menuju takdir yang telah ditetapkan. Pada saat itulah, sebuah kenyataan lain terungkap. Aminah tengah mengandung. Janin yang ia bawa telah berusia sekitar 2 bulan ketika ayahnya wafat. Dengan demikian, anak itu kelak akan lahir tanpa pernah merasakan kehadiran seorang ayah di sisinya. Riwayat yang disampaikan oleh Qais bin Makhramah menegaskan keadaan tersebut. Ayah Rasulullah SAW telah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, menguatkan makna ini bahwasanya sejak awal kehidupannya di dunia, Rasulullah SAW telah melalui jalan sebagai seorang yatim. Abdullah sendiri wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Sebuah usia yang biasanya menjadi awal dari perjalanan panjang, namun baginya menjadi penutup yang singkat. Seolah hidupnya dipadatkan untuk mengantarkan sebuah amanah besar yang belum tampak saat itu. Harta yang ia tinggalkan pun tidak banyak. Beberapa ekor unta, sejumlah kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan dari Habasyah bernama Barakah, yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman, sosok yang kelak mendapat tempat istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari peninggalan yang sederhana itu, tersimpan kisah yang akan terus terhubung dengan perjalanan seorang anak yang segera lahir ke dunia. Hari yang dinanti itu pun tiba. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun Gajah, lahirlah Muhammad SAW di tengah perkampungan Bani Hashim di kota Mekkah yang dimuliakan. Hari itu tidak diiringi kemegahan istana atau gemuruh perayaan besar, tetapi sejarah mencatatnya sebagai salah satu momen paling agung yang pernah dilalui oleh umat manusia. Para ulama menyebut tanggal tersebut sebagai pendapat yang paling masyhur di kalangan mayoritas, meskipun rincian waktunya tetap menjadi ruang kajian dan bahkan perdebatan di antara mereka. Yang jelas, beliau lahir di hari Senin, dan hari itu memiliki makna yang dalam. Rasulullah SAW sendiri pernah mengungkapkan keistimewaannya, bahwa pada hari itulah beliau dilahirkan, dan pada hari yang sama, wahyu pertama diturunkan kepada beliau. Seorang sahabat yang mulia, Qais bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan mengenang bahwa ia dilahirkan pada tahun yang sama, tahun Gajah, tahun yang telah lebih dahulu menandai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa besar yang mengguncang Mekah. Di tengah padang pasir yang sunyi dan kehidupan yang tampak sederhana, lahirlah seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh penjuru dunia. Sebuah permulaan yang tenang, namun menyimpan gema yang akan menggema sepanjang zaman. Kelahiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal bukanlah peristiwa yang dilepaskan begitu saja dari makna. Para ulama menangkap isyarat halus di balik waktu yang terpilih tersebut. Seakan alam sendiri turut memberi tanda bagi mereka yang mau merenung. Rabi' yang berarti musim semi adalah masa ketika keseimbangan terasa paling nyata. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada pula dingin yang menggigit. Segalanya berada pada titik tengah yang menenangkan. Dalam suasana seperti itulah, kehidupan tumbuh dengan harmoni. Isyarat ini dipandang selaras dengan syariat yang kelak dibawa oleh Rasulullah SAW.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, wa'd-durus al-ilmiyah, wa'siyar al-'adhirah.
2: تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani wa akhwati fiddin rahimanillah wa iyakum, para pendengar di manapun Anda berada dan juga para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada-Nya jalla wa ala. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita kembali dipertemukan di udara di frekuensi 103.4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam bagi Anda yang menyimak melalui radio maupun media lainnya yang Anda bergabung di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Salat beserta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir nantinya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimanillah wa iyakum, para pendengar di manapun antum berada yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali insyaallah kita mengaji di kesempatan ini bersama guru kita Ustaz Muhammad Dr. Haikal Basyrohil SMA hafizahullahu taala. Masih dari kitab Bulughul Maram di Kitabun Nikah, ya, dengan pembahasan nanti akan disampaikan oleh beliau yang semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung kepada guru kita. Ya, assalamualaikum Ustazuna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Nah, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan para pemirsa, di sesi kedua nantinya kami mengundang Anda untuk berinteraktif di layanan telepon 0811 753 10.000, untuk pesan WhatsApp di 0811 754 5444 untuk di telepon biasa. Kembali kami ulang, Anda yang bergabung nantinya di 0811 753 10.000 atau di 0811 754 5444. Khotib iman, kita simak kepada Ustaz Falyatafadhal Mashkura Ma'jura.
3: Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fid nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Wa an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala a'linu an-nikah, rawu Ahmad wa Sa'ul Hakim. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umumkanlah pernikahan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perbedaan antara halal dan haram adalah dengan mengumumkan pernikahan. Mengumumkan pernikahan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah diumumkan pernikahan ini agar tidak timbul fitnah. Agar tidak terjadi fitnah yang sampai seorang menuduh saudaranya berzina, padahal itu adalah istrinya atau itu adalah suami. Maka di antara hikmah yang sangat besar dengan diumumkan pernikahan agar tidak tersebar fitnah, tidak terjadi fitnah, dan juga jelasnya status seseorang. Ketika dia seorang wanita, jelas statusnya dia adalah istri fulan, sehingga orang mengetahui. Ketika dia seorang laki-laki, maka jelas statusnya dia sudah menikah. Bukan laki-laki yang jomblo, bukan laki-laki yang tidak memiliki pasangan. Maka ini di antara hikmah yang luar biasa, bahwasanya dengan adanya diumumkan pernikahan, maka terhindar dari berbagai macam mudarat di dalam pernikahan. Dan inilah perbedaan antara nikah dengan khitbah. Kalau khitbah sunnahnya disembunyikan. Kenapa khitbah melamar disembunyikan? Agar tidak ada orang di sana menggembosi, ya, sehingga mempengaruhi salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahan. Karena banyak orang itu khasad sesama saudaranya, sesama muslim. Maka disunnahkan ketika khitbah, maka disembunyikan. Tetapi ketika pernikahan, maka disunnahkan untuk mengumumkannya. Karena apa yang ditakutkan itu sudah tidak ada lagi. Apa yang ditakutkan, ada yang menggembosi, ada yang menghancurkan, itu tidak ada lagi. Karena sudah disepakati, dan makanya sunnahnya diumumkan. Kemudian, di antara bentuk mengumumkan dalam pernikahan, kata para ulama rahimahullah ta'ala, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara menebuh rabbana. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, faslu ma bainal halali wal harami duf wassautu fin nikah. Kata Nabi SAW, pembeda antara perkara yang halal dengan yang haram pada pesta pernikahan adalah tabuhan dup rabbana dan kumandang suara. Ya. Maka maksudnya di dalam hadis ini adalah dup itu juga sebagai bentuk pengikraran, pengiklanan pernikahan. Maka dup itu kata para ulama rahimahullah ta'ala sebagai bentuk pengikraran dan pengumuman pernikahan. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah juga, di antara cara mengumumkan pernikahan adalah dengan cara seseorang menyebarkan kartu undangan. Dia menyebarkan kartu undangan dari rumah ke rumah, atau dia mengumumkan di masjid, atau di tempat-tempat umum misalnya, maka itu juga adalah bagian dari mengumumkan pernikahan. Maka apa saja wasilah yang digunakan untuk mengumumkan pernikahan, maka itu adalah semua wasilah yang diperbolehkan. Entah dengan nabuh rabbana, entah itu dia mengumumkan lewat mikrofon, entah itu dia mengumumkan dengan di medsos, media sosial, bahwasanya saya hari ini menikah dengan fulan dan fulan tanggal sekian, itu sudah dikatakan mengumumkan pernikahan. Atau dengan membagikan kartu undangan dari rumah ke rumah, dari atau membagikan lewat online WA misalnya di broadcast, maka itu semuanya bagian dari mengumumkan pernikahan. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Burdah ibni Abi Musa an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin aw Ahmad wal arba'ah wa sahahahu ibn al Madini wa Tirmidhi wa Ibn Hibban wa 'allahu bil irsal. Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah nikah tanpa wali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis dan disahihkan oleh Ibnu Madini, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan beliau mengklaim hadisnya adalah sebagai hadis yang mursal. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam wara Imam Ahmad an al-Hasan an Imran ibn al-Husain marfu'an la nikaha illa biwaliyin wa syahidain, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari al-Hasan dari Imran bin Husain secara marfu dengan lafaz, tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya di antara syarat pernikahan adalah izinnya wali, ya. Di antara syarat pernikahan kata para ulama adalah adanya izinnya wali dan adanya dua saksi. Barang siapa yang menikah tanpa ada izinnya wali, maka pernikahannya adalah pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah. Sebegitu pula ketika seorang menikah tidak ada dua orang saksi, maka pernikahannya adalah pernikahan yang batil, tidak sah. Kenapa? Karena hadisnya sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Janganlah seorang menikah kecuali dengan wali. Dan jangan pula kalian menikah kecuali dengan adanya dua orang saksi. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, apa ini maksud dengan wali? Wali itu adalah orang yang punya hak di dalam, ya, menikahkan seorang wanita. Dan para ulama rahimallahu taala mengatakan wali itu adalah asabah wanita. Asabah wanita artinya wali itu harus laki-laki. Tidak boleh wanita, wali itu adalah seorang wanita. Ini poin yang sangat penting yang harus dipahami oleh para ikhwan dan akhwat. Bahwasanya wali itu adalah harus laki-laki. Tidak boleh wali seorang wanita itu wanita, ya, wanita, tidak boleh. Kemudian yang kedua, adapun wali dalam pernikahan itu memiliki urutan. Wali dalam pernikahan itu memiliki urutan. Yang pertama adalah ayahnya wanita. Ya. Kemudian yang kedua adalah kakeknya wanita. Ya, kakek wanita itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah wali dari wanita tersebut setelah ayah dan kakeknya, maka adalah anak dan cucu. Ya, kalau seandainya wanita itu misalnya dia sudah punya anak janda gitu ya, suaminya meninggal tapi dia sudah punya anak, kemudian pengen menikah lagi janda ini, maka walinya bisa anak dan cucu-cucunya. Kemudian yang ketiga adalah walinya adalah saudara laki-laki. Jadi itu ada wali dari wanita. Kemudian walinya juga adalah paman dari pihak ayah. Ya. Paman dari pihak ayah itu juga adalah wali wanita tersebut, ya. Kemudian, ya, wali dari wanita tersebut, ya, adalah juga disebutkan oleh para ulama adalah walaknya. Walak itu yang memerdekakan diri dari perbudakan, ya. Jadi yang memerdekakan, ada seorang budak misalnya dimerdekakan, maka yang memerdekakan itu bisa waliknya. Dan juga wali dari wanita itu, ya, tadi saya kelupaan menyebutkan satu adalah anak dari paman kandung, ya, dan juga anak dari paman sa ayah. Kalau seandainya wanita tersebut tidak memiliki wali-wali yang disebutkan di atas, maka bisa seorang hakim menjadi wali bagi seorang wanita. Hakim itu wali di saat wanita tersebut tidak memiliki wali yang disebutkan tadi, tidak memiliki ayah, tidak memiliki kakek, tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara, tidak memiliki paman, sekandung, seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah, dan juga kalau tidak ada semua itu dan tidak ada wala, misalnya dia budak, maka yang menjadi walinya adalah seorang hakim. Maka jadi walinya adalah seorang hakim. Dan para ulama mengatakan tidak semua yang disebutkan itu bisa jadi wali, kecuali dia memenuhi kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Maka syarat menjadi wali bagi wanita, pertama, agamanya adalah Islam. Kadang ada seorang wanita punya ayah tidak beragama Islam. Maka ayah yang tidak beragama Islam ini tidak boleh wali bagi seorang wanita. Maka orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi seorang wanita, walaupun itu adalah ayahnya ataukah saudaranya. Maka syarat wali itu tidak hanya sekedar ada hubungan darah, tetapi juga harus seagama, yaitu seagama Islam. Kemudian yang kedua, syarat wali itu selain seagama Islam, juga harus berakal. Maka tidak boleh ada menjadi wali seorang wanita kalau seandainya dia orang gila atau dia orang yang tidak berakal, hilang akalnya, seperti orang yang pikun misalnya. Ada seorang akhwat punya ayah yang sudah tua, tapi beliau pikun. Pikun beliau, tidak ada akalnya atau lupa. Maka wali wanita tersebut tidak boleh, orang yang pikun tersebut. Karena yang menjadi wali haluslah orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, yang menjadi wali juga haluslah orang yang balig. Ya. Maka kalau dia balig, maka ya, kalau dia tidak balig, maka tidak boleh menjadi wali seorang wanita. Maka harus dia itu orang balig. Ya. Ar-rush. Ya. Ya. Rush itu artinya adalah laki-laki tersebut adalah orangnya itu tidak idiot misalnya, atau dia tidak pandir, ya harus dia punya kematangan dalam berpikir. Karena ada sebagian orang itu tidak berhak dia menjadi wali. Dia bukan orang yang pikun, bukan orang yang hilang akalnya, tapi dia tidak bisa mikir, ya. Atau disebut oleh sebagian orang kadang itu keterbelakangan, kadang, ya keterbelakangan mental, ya idiot dan semisalnya, maka itu tidak bisa menjadi wali di dalam pernikahan. Ya. Kemudian, apakah wali itu harus orang yang taat kepada Allah, orang yang banyak melakukan atau namanya melakukan ketaatan, ataukah boleh yang menjadi wali itu orang yang fasik, yang melakukan kemaksiatan? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Boleh enggak seorang wali yang fasik menjadi wali dalam pernikahan? Contoh misalnya ada seorang wanita punya saudara dia, tapi saudara dia ini suka minum khamar, ya suka minum khamar. Boleh enggak saudara dia ini menjadi wali dalam pernikahannya? Maka jawabannya adalah ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam adalah bahwasanya wali yang fasik atau orang yang fasik itu boleh menjadi wali. Kenapa kata para ulama? Karena tentu sefasik-fasiknya orang, dia tidak menginginkan kejelekan bagi anaknya. Tidak mungkin dia menginginkan kejelekan bagi saudari-saudarinya. Dari sinilah para ulama mengatakan, boleh seorang wali itu yang fasik. Kemudian, di dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan anak itu tidak bisa jadi wali bagi ibu. Dan ini khilaf dalam ulama mazhab. Jadi kalau misalnya ada seorang janda punya anak yang sudah balig, kemudian dia ingin menjadikan anaknya sebagai wali dalam pernikahan, maka dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, makanya kalau di Indonesia kerap kali tidak diakui kalau anak itu menjadi wali. Maka hendaknya dia berpindah kepada wali yang lain agar tidak menimbulkan konflik ke depannya. Ya. Kemudian Para ulama rahimallahu taala mengatakan ketika walinya ada dan syarat jadi wali terpenuhi, maka haruskah wali itu hadir di dalam pernikahan? Contoh misalnya ada seorang menikah dari Riau misalnya, istrinya dari Riau, suaminya orang misalnya orang Jawa misalnya, orang Surabaya misalnya. Maka ini jauh perjalanan dari Riau ke Surabaya, ya, atau dari Jawa ke Surabaya ke Riau. Akhirnya mereka menikah, ya, apa namanya, akhwatnya orang Surabaya, ya, ikhwannya orang Riau misalnya. Maka walinya ini tidak bisa hadir di dalam acara tersebut. Kebetulan walinya misalnya berada di tempat yang jauh, tidak bisa berhadir. Tapi walinya mengizinkan. Apakah harus wali itu hadir di dalam pernikahan? Maka jawabannya adalah tidak harus. Wali tidak harus hadir dalam pernikahan. Yang penting dicari adalah izinnya, restunya. Itu yang dicari. Kalau sudah dia mengizinkan, maka itu tidak ada masalah. Tidak mengapa. Sehingga nanti bisa yang melangsungkan akad nikah diwakilkan. Misalnya diwakilkan kepada penghulunya yang menikahkan, tidak masalah. Wali mewakilkan kepada penghulu, yang penting dia ridha terhadap pernikahan tersebut dan dia tahu laki-laki yang menikahi anaknya atau yang dia menjadi wali atasnya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, boleh tidak pernikahan itu dilaksanakan secara online? Semuanya online. Walinya online, kemudian istrinya online, suaminya online, semuanya online. Penghulunya juga online. Ya, lewat Zoom misalnya, nikahnya lewat Zoom. Boleh tidak? Ya, di sini ini juga masalah yang kontemporer pada zaman sekarang ini. Pernikahan yang secara online. Ya. Ahlul ilmu mengatakan wallahu alam boleh saja kalau aman dari fitnah, aman dari tipu muslihat, maka para ulama banyak membolehkan nikah secara online. Ya, laki-lakinya ada, perempuannya ada di grup tersebut, di online tersebut, kemudian walinya ada dan saksinya ada. Maka para ulama membolehkan. Kemudian ya, para ulama rahimallahu taala menjelaskan ya, ahlul ilm mengatakan kalau misalnya ada seorang wanita yang gila, misalnya wanita yang gila, boleh enggak wali itu menikahkan tanpa izin wanita tersebut? Contoh misalnya ada wanita gila dinikahi oleh laki-laki yang berakal dan yang sehat, ya, dinikahi oleh laki-laki yang berakal dan sehat. Sah nggak nikahnya Ustaz? Walinya menikahkan, ya, tanpa dia meminta persetujuan wanita tersebut. Jawabannya adalah boleh. Ya, tidak mengapa. Ya, orang gila itu dinikahkan, ya, dengan seorang laki-laki. Misalnya ada wanita gila, itu dinikahkan dengan laki-laki. Mudah-mudahan dengan pernikahan tersebut hilang gilanya. Atau ya, dengan pernikahan tersebut dia meminimalisir kegilaannya misalnya. Maka intinya boleh, tetapi di sini yang menikahkan siapa? Walinya. Tidak bisa wanita itu menikah dengan sendirinya. Kemudian para ulama rahimallahu taala juga menjelaskan bagaimana kalau seandainya di suatu negara seorang wanita tidak memiliki wali, hakimnya bukan hakim muslim. Contoh misalnya orang tinggal di Australia. Ada seorang wanita yang mu'allaf, masuk Islam. Keluarganya semuanya adalah orang kafir. Maka keluarga yang kafir, yang tidak Islam, tidak boleh menikahkan seorang wanita muslim. Kemudian dia mencari hakim, hakimnya adalah pemimpin-pemimpinnya tidak beragama Islam. Terus siapa jadi wali wanita ini? Yang wanita ini yang hidup di negara kafir, ya, yang keluarganya tidak muslim, yang pemerintahannya bukan orang muslim. Terus siapa yang boleh menikahkan wanita ini? Maka kata para ulama, cari markas Islam. Markas Islam. Lembaga-lembaga Islami, atau ada syekh di sana, mufti yang muslim, maka dialah yang menikahkan. Dialah yang menjadi wali bagi wanita-wanita ini. Kemudian, sah tidak nikahnya, orang kalau dia menyangka nikah tanpa wali itu boleh. Misalnya, ada seorang laki dan wanita menikah, mereka menganggap nikah dengan wali itu sunnah saja. Akhirnya pun mereka nikah tanpa sepengetahuan wali wanita ini. Apa hukum nikah laki-laki dan wanita ini? Wallahu a'lam, ya ini masalah khilafiyah, afdhali diulang. Pernikahannya diulang. Diulang kembali dengan adanya wali. Dengan adanya wali. Berbeda halnya kalau orang meyakini nikah tanpa wali itu bukan syarat dari pernikahan. Seperti dikemukakan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi mereka mengemukakan bahwasanya nikah tanpa wali atau wali itu bukan syarat sah pernikahan dalam mazhab Hanafi. Sehingga mereka mengatakan sah saja nikah tanpa wali. Maka jawabannya adalah, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, maka jawabannya adalah nikah tanpa wali, ya, kalau dia meyakini itu, kemudian setelah itu dia berhijrah dan tahu ternyata tidak boleh nikah tanpa wali, bagaimana pernikahan yang dulu? Jawabannya pernikahan yang dulu insya Allah sah saja. Tidak mengapa. Ya, pernikahan yang dulu tidak masalah. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini juga disebutkan bahwasanya ya, wa la nikah illa bi waliyyin wa syahidain, dan juga tidak boleh menikah kecuali dengan adanya dua orang saksi. Dua orang saksi ini siapa? Boleh enggak saksi itu dari anggota keluarga? Jawabannya boleh. Boleh saksi itu dari anggota keluarga. Ya, tidak mengapa. Ya, boleh saksi itu dari anggota keluarga. Dan ya, saksi itu ya tidak boleh yang menjadi saksi itu adalah wali itu sendiri. Contoh misalnya walinya adalah ayahnya. Kemudian yang menjadi saksi juga adalah ayahnya. Tidak boleh. Harus saksi dan wali itu berbeda. Saksi lain, walilah lain. Ya. Dan saksi tidak mesti orang-orang yang orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Maka tidak mesti saksi itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Oleh saksi itu orang luar. Berbeda dengan wali tadi. Wali tadi harus ada kriterianya. Ya. Yaitu ashabah dari wanita. Kemudian dua orang saksi ini, saksinya minimal dua orang. Kalau lebih boleh, boleh. Apakah saksi itu harus ditunjuk? Ya. Sebetulnya tidak harus saksi itu ditunjuk. Ya. Sebetulnya tidak harus saksi itu ditunjuk. Ya. Kalau seandainya ada orang menyaksikan pernikahan, ya, ada orang menyaksikan pernikahan, maka itu sudah cukup. Ya. Kalau misalnya ada persaksian pernikahan dilihat oleh orang, ya, orang-orang yang hadir, maka itu sudah cukup. Maka kata para ulama, tidak harus saksi itu adalah yang ditunjuk. Kalau yang hadir melihat, itu sudah dikatakan saksi. Terlebih abdul lagi, kalau seandainya ada yang ditunjuk, ya, ini yang khusus menjadi saksi, dan biasanya keperluan legal, formalitas di aturan kita, itu bagus ya. Agar jelas siapa saksinya. Sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan kalau ada permasalahan di kemudian hari. Kemudian, ada pun syarat saksi itu sama seperti syarat wali, kecuali tadi asobah ya. Satu itu tidak harus wali, saksi itu asobahnya wanita. Boleh siapa saja. Tetapi saksi itu juga harus muslim. Tidak boleh saksi itu orang kafir. Dan juga saksi itu juga harus berakal. Tidak boleh orang gila. Dan saksi itu juga harus arush. Ya. Tidak boleh orang yang idiot dan semisalnya. Dan juga saksi itu, kata para ulama rahimallahu ta'ala, harus balik. Tidak boleh tidak balik. Maka kalau seandainya saksi wanita adalah ayah, walinya adalah ayahnya, kemudian saksinya adalah anak-anak yang balik, boleh tidak? Boleh. Para ulama membolehkan dalam masalah ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya wali tersebut tidak mau menikahkan. Contoh seorang ayah tidak mau menikahkan putrinya. Dia tidak mau menikahkan putrinya, bersikeras. Dia tidak mau menikahkan putrinya. Apakah wali itu bisa berpindah? Nah, kata para ulama, kalau ada seorang ayah tidak mau menikahkan putrinya tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada uzur syar'i, maka kewalian itu berpindah kepada yang lebih dekat setelahnya. Contoh misalnya kalau kita urutkan, wali itu ayah dan kakek. Ayah wanita tidak mau tanpa ada uzur syar'i, maka berpindah kewalian itu kepada kakeknya. Kakeknya tidak mau, maka berpindah kewalian itu kepada anaknya menurut madhab. Anaknya tidak mau, berpindah kewalian itu kepada saudara-saudara wanita ini. Kalau seandainya mereka tidak mau menikahkan tanpa ada alasan syar'i. Tapi kalau ada alasan syar'i, maka tidak ada hujjah untuk tidak menikahkan. Ya, kalau ada alasan syar'i, maka ada hujjah untuk tidak menikahkan. Contoh misalnya, ada seorang ayah tidak mau menikahkan anaknya karena nikahnya adalah nikah di bawah tangan misalnya. Tidak pakai surat, tidak resmi. Ayah tidak mau, saya pengen resmi, tidak mau di bawah tangan. Ini alasan syar'i apa tidak? Alasan syar'i. Maka tidak boleh berpindah wali itu ke yang lainnya. Karena ayah ini, wali wanita ini, dia betul tidak mau menikahkan kalau tidak pakai surat menyurat. Kenapa? Karena yang akan dirugikan adalah para wanita. Ya, kalau terjadi perceraian, suaminya nakal misalnya, suami tidak benar misalnya, kemudian dia ingin minta cerai, nggak bisa. Surat menyuratnya nggak ada. Ya, hak. Dan suami diminta untuk menceraikan, nggak mau. Akhirnya wanita ini dinafkahi tidak, ya kemudian dizalimi iya, ya pengen dia menuntut cerai, menuntut khulu, nggak bisa. Suaminya disuruh menceraikan, tidak mau. Dia ingin menyiksa istrinya. Maka ini kata para ulama rahimallahu taala, ya ini kata para ulama rahimallahu taala, ya di apa namanya dia di mudaratkan dizalimi wanita ini. Kenapa? Akibat tidak ada buku nikah, dan ini alasan syar'i. Alasan syar'i seorang wali untuk tidak menikahkan. Ada wali tidak menikahkan misalnya karena dia menganggap laki-laki ini jauh, sangat jauh, dan dia menganggap bahwasanya kalau menikah dengan laki-laki yang jauh semacam ini, anaknya bakal kerepotan, akan jauh dari keluarga, kalau ada masalah takut macam-macam. Ini alasan syar'i tidak? Ini alasan syar'i. Ya, ini alasan syar'i. Atau yang datang ini adalah seorang laki-laki yang menurut orang tuanya tidak mampu, ya tidak kaya misalnya, tidak kaya, dan dia pengen menikahkan anaknya dengan orang yang berada. Ya, karena dia takut nanti anaknya tidak nyaman dengan laki-laki ini. Ini alasan syar'i juga, ini alasan syar'i. Atau seorang ayah tidak mau menikahkan putrinya karena ingin dipoligami misalnya. Dia tidak mau. Ini alasan syar'i tidak, ini alasan syar'i. Karena, kenapa? Karena tidak mau di, apa namanya, tidak mau dipoligami, itu alasan syar'i. Ya boleh seorang wali tidak mau. Ini tidak mau menikah. Tetapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka wali ini disebut dengan wali udol. Wali udol. Boleh dia berpindah kewalian. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu imra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرج الأربعة إلا النسائي وصححه أبو أوانة بن حبان والحاكم. dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. Jika seorang laki mencampurinya, maka si wanita berhak mengambil maharnya, sebab dia telah menghalalkan kehormatannya. Jika mereka kedua belah pihak berselisih, maka penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam ahli hadis selain Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya menjelaskan kepada kita ya sebuah kondisi ketika terjadi perselisihan di antara para wali sehingga menghalangi kelangsungan akad nikah. Maka dia dianggap wanita yang tidak punya wali. Apabila kondisi wanita itu seperti itu, maka hak perwalian dipindahkan kepada sultan, kepada para penguasa waliul amr. Sementara apabila perselisihan tentang penentuan siapa yang mengakadkan terjadi di antara wali yang berada dalam posisi yang sama, maka akad tersebut dilangsungkan bagi yang dahulu membuat akad. Ya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini ada sebuah masalah. Kalau ada satu wali derajatnya sama, mungkin enggak wali itu derajatnya sama? Mungkin. Contoh misalnya seorang wanita punya saudara. Ya, dua orang saudara, kakaknya semua, kakak wanita ini. Wanita ini tidak punya ayah, tidak punya kakek, sudah meninggal terlebih dahulu. Tapi yang ada adalah kakaknya, kakak kandungnya. Maka kakak kandung ini berselisih, ya. Yang satu mau menikahkan, yang satu tidak mau. Terjadi perselisihan, ya, dan tidak bisa diselesaikan. Maka kata para ulama, ini dipindahkan ke hakim. Ya. Yang kedua, kondisinya adalah sama-sama menikahkan tapi dengan pasangan yang berbeda. Kakak yang pertama ingin menikahkan dengan fulan yang namanya misalnya Abdullah. Kakak yang kedua ingin menikahkan dengan fulan yang namanya Abdurrahman. Ya. Wanita ini ketika ditawari Abdullah, mau. Ditawari Abdurrahman juga mau. Wanita ini gak ada masalah, ditawari yang mana saja. Sehingga apa? Yang satu pengen dinikahkan dengan Abdullah, yang satu pengen dinikahkan dengan Abdurrahman. Ya. Sehingga ribut wali ini. Maka kata para ulama, yang mana akadnya lebih dahulu terjadi, itu yang sah. Adapun akad yang kedua, maka itu akad yang batil. Tidak diterima. Ya, tidak diterima. Jadi akad yang sah itu adalah akad yang pertama kali terjadi. Adapun yang apa namanya? Yang terpisah, maka itu adalah akadnya yang batil. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala mengatakan dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Pertama, tidak sah nikah tanpa wali. Ya, ini tegas para ulama rahimallahu taala. Tidak boleh ada pernikahan tanpa wali. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya. Para wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya. Poin yang ketiga, ya. Dalam hadis ini, penguasa wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Yang keempat, faedah dari hadis ini adalah, jika seorang wanita yang menikah tanpa wali dicampuri oleh suaminya, maka dia berhak mendapatkan mahar. Jadi ketika kita memutuskan nikahnya tidak sah, wanita tanpa wali, tapi kadung sudah menikah. Wanita ini sudah menikah tanpa wali, dia tidak tahu. Wali itu wajib. Dia kira sunnah saja dia tinggalkan. Artinya itu sudah menikah dan dicampuri. Maka boleh enggak didapat mahar? Boleh. Diulang pernikahan, mahar baru lagi. Diulang pernikahan, mahar baru lagi. Tidak boleh dengan mahar yang dahulu. Ya. Maka dia mendapatkan mahar tersebut. Kemudian, ya, dari hadis yang mulia ini, ada dua kondisi seorang penguasa boleh menjadi wali. Ya, tentu penguasa menjadi wali bagi wanita. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika si wanita tidak memiliki wali sama sekali dari kerabat. Jadi kalau tidak ada sama sekali kerabatnya, maka penguasa boleh jadi wali. Yang kedua, kondisi yang kedua, ketika semua wali tidak mau menikahkan wanita itu, bahkan cenderung mencegah wanita ini menikah. Contoh misalnya, seorang wanita ini, masya Allah, dia akidahnya betul, berada di atas akidah sunnah wal jamaah. Kebetulan saudara-saudaranya, ayahnya, semuanya di luar ahlu sunnah. Berakidah rafidah misalnya. Berakidah syiah misalnya. Akhirnya dia tidak mau menikahkan adiknya misalnya, atau anaknya, dengan laki-laki yang ahlu sunnah. Ya, setiap orang yang berdatang ditolak, setiap orang berdatang ditolak. Ya. Karena dia pengen menikahkan adiknya dengan orang rafidah misalnya. Maka di sini, ketika semua ya, wali wanita ini tidak mau menikahkan, maka mereka digelari dengan wali udhal. Maka gantilah perwalian itu dengan hakim. Di sinilah hakim yang turun tangan menikahkan wanita ini. Yeah. Kemudian, para ulama rahimahullah ta'ala, akad mana saja yang kehilangan rukun dan syaratnya, maka akad itu batil. Akad mana saja? Dikatakan akad yang tidak sah. Apapun di dalam permasalahan agama ini, kalau rukun dan syaratnya tidak ada, tidak terpenuhi salah satunya, batil. Contoh, Anda sholat tidak menghadap kiblat, sah nggak sholat Anda tidak sah? Anda sholat tidak pakai wudhu, sah nggak sholat Anda tidak sah? Anda sholat tidak tumakninah, sah nggak sholat Anda tidak sah? Orang berzakat tapi belum sampai nisabnya, ya maka dianggap zakat tidak dianggap zakat, karena zakat harus sampai nisab. Ya. Kemudian, ya, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, adanya wali ini untuk menjaga kehormatan wanita. Agar wanita ini dijaga. Tidak seperti wanita-wanita fasik, wanita kafir. Mereka tidak dijaga oleh walinya. Islam sangat menjaga wanita. Sehingga dengan adanya wali ini, wanita terjaga. Kemudian, ya, adanya wali dalam pernikahan ini untuk memuliakan kaum wanita. Untuk memuliakan kaum wanita. Ya. Kemudian, dengan adanya wali ini, wanita ini agar tidak dilecehkan oleh siapa? Oleh kaum laki-laki. Ya. Ya, karena kalau wanita tidak punya wali, rentan dia dilecehkan ya, oleh kaum pria. Kemudian, dan inilah kata para ulama, perbedaan antara nikah dan ya, perbedaan antara nikah dan zina. Nikah itu, kata para ulama rahimallahu ta'ala, ya, nikah itu adalah, kata para ulama rahimallahu ta'ala, adanya wali dan saksi. Zina itu tidak ada wali dan saksi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada, kita kembalikan kepada pembawa acara.
1: Tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, kami undang Anda untuk berinteraktif dengan guru kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, baik seputar pembahasan maupun permasalahan lainnya. Pembahasan kita dari bab pernikahan, ataupun permasalahan lainnya, silakan kami undang Anda di 0811-7530-000 atau di 0811-7545-444. Taib, Anda bacakan dulu pertanyaan yang dikirimkan Ustaz. Ya. Di sini ada pertanyaan. Apakah menyediakan kenceleng untuk uang ya dari tamu undangan yang hadir termasuk kategori meminta-minta Ustaz?
3: Ya, sebetulnya ya, dia tidak termasuk dalam kategori meminta-minta ya. Karena itu adalah sebuah urf ya, di dalam pernikahan biasanya mereka memfasilitasi mudahnya tamu itu dalam memberi. Karena di Indonesia itu emang ada adat kadang mengasih kepada mempelai kepada wali, yaitu ibu, biasanya ibu wanita tersebut ya, yang mengadakan acara dan rangka meringankan biaya acara tersebut. Itu sebetulnya kebiasaan ketika dia menyiapkan, itu bukan termasuk meminta-minta, tapi dia sekedar untuk memudahkan jamaah yang mau mengasih ya. Karena kadang kalau nggak disediakan mereka bingung menaruh di mana ya, seperti itu. Dan insya Allah tidak masuk dalam kategori meminta-minta. Allahu'ala.
1: Ya, demikian mudah-mudahan bisa disimak dan jawabannya telah disampaikan. Kami undang kembali Anda di 0811-7530-000 atau di 0811-7545-444. Ya. Dan mari kita kembali pertanyaan yang lain dari pendengar kita. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Ingin bertanya, seandainya saya ragu, sudahkah saya sholat witir sebelum tidur atau belum? Karena saya kadang-kadang sholat witir itu sebelum tidur, kadang-kala sholat witir sesudah sholat malam. Bagaimana menyikapinya Ustaz?
3: Sholat witir itu boleh dikerjakan sebelum tidur dan boleh pula dikerjakan setelah tidur. Maka kalau Anda sudah berwitir sebelum tidur, bangun di tengah malam, jangan berwitir lagi, tahajud saja. Tidak berwitir lagi, tapi tahajud saja. Tapi kalau Anda belum berwitir sebelum tidur, ketika bangun tengah malam, silahkan berwitir. Karena yang dilarang itu la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Itu yang dilarang. Kalau seseorang, berwitir ya, berwitir di tengah malam atau berwitir sebelum malam, sebelum tidur dan setelah tidur, itu yang dilarang. Nabi mengatakan tidak ada berwitir dalam satu malam. Jadi pilihannya kalau dia berwitir sebelum tidur, maka setelah tidur, tidak bangun tidur, tidak perlu lagi dia berwitir kalau terbangun di tengah malam. Ya, seperti itu. Wallahu'ala.
1: Tadi pertanyaan Ustaz, dia lupa sudah witir apa belum itu?
3: Kalau dia lupa, asalnya dia belum berwitir. Asalnya dia belum berwitir. Ya maka dia berwitir.
1: Nah, demikian. Mudah-mudahan jelasnya untuk penanya dari pertanyaan yang disampaikan telah dijawab. Dan kembali kami undang Anda yang masih ingin bergabung baik melalui sambungan telepon langsung maupun pesan WhatsApp maupun pesan singkat di 0811-7530-000 atau di 0811-7545-444. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz. Apakah sah ya pernikahan seorang wanita yang dia dengan punya keyakinan

0: Gimana?
1: Ya Ustaz, izin Bapak.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Ya, izin bertanya Ustaz. Kalau walinya itu, misalnya ada seorang kakak akan menikah, tapi dia akan punya orang adik laki-laki. Dan adik laki-laki itu jauh di luar kota, sehingga tidak bisa hadir untuk menjadi wali langsung kepada kakaknya tersebut. Nah, bagaimana hukumnya seorang adik menjadi wali secara online gitu, Pak, untuk pernikahan kakaknya tersebut. Jadi, Allah khair, Pak.
0: Iya. Bisa disimak, Ustaz?
2: Kurang jelas dari suaranya, bisa dijelaskan?
0: Seorang wanita ingin menikah, tapi walinya adalah adik kandungnya. Cuman adiknya ini...
2: Nggak ada lagi wali yang lain, yang dekat. Adik kandung yang ada tersisa, ya?
0: Iya.
2: Baik, kalau... Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kalau seandainya tidak ada wali yang lain lagi, kecuali adik kandungnya, tapi adik kandungnya berbeda di kota yang lain, ini gimana? Boleh dia menikahkan dengan... Yang penting dia ridha, menyetujui. Yang diminta ini izinnya. Kalau dia mengizinkan dengan agar kita sebut, sudah sah. Tinggal nanti dia wakilkan kepada wali, kepada hakim, atau kepada penghulu yang menikahkan. Atau dia mewakilkan kepada yang ada di sana yang dikasih amanah. Dan masalah yang penting dia setuju, mengizinkan. Itu saja. Gak mesti dia wajib hadir. Bisa dia wakilkan kepada yang lain. Wallahu a'lam.
0: Iya, demikian. Mudah-mudahan bisa disimak, dipahami dengan baik. Lanjut pertanyaan yang tadi, Ustaz. Orang yang meyakini bahwa orang tuanya kafir, padahal muslim sebenarnya. Dan dia juga meyakini pemerintahannya kafir. Sehingga dia dinikahkan oleh gurunya. Bagaimana, Ustaz?
2: Tidak sah. Ya, tidak sah pernikahan demikian. Kenapa? Karena syarat yang menikahkan wanita itu adalah wali. Sedangkan dia tidak kafir. Dan wanita ini menyimpang. Ya. Maka tidak sah pernikahannya. Ya, diulang ya pernikahan tersebut ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, demikian ikhwatal iman, semoga Allah menjaga kita semua. Kami undang kembali di 0811 75 30 ribu bagi Anda ingin bergabung. Pertanyaan kembali dari pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum. Sebelum setiap malam sebelum tidur saya sholat sunat witir. Ini witir yang tadi nih. Kemudian membaca surah Al-Muluk dan Al-Baqarah. Ya. Bagaimana dengan amalan ini, Ustaz? Demikian.
2: Membaca surah Al-Baqarah Al-Muluk terus? Gimana pertanyaannya?
0: Surah Al-Solat Witir, kemudian surah Al-Muluk, kemudian ini surah Al-Baqarah secara umum. Tidak disebutkan bagian yang mana.
2: Yang ditanyakan apanya?
0: Amalan ini sunnah atau tidak?
2: Membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Muluk, ya, sebelum tidur ataupun di sholat kita, tidak ada nas ya sahih yang menunjukkan membaca surah Al-Muluk ya dalam sholat witir ataupun menjelang tidur. Tidak ada nasnya. Tetapi kalau orang ingin mengamalkan itu tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Adapun membaca surah Al-Baqarah juga tidak ada nasnya dibaca di dalam salat witir. Ya, tapi membaca Al-Baqarah menjelang tidur ada dalilnya, kita disuruh membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya. Nah, jadi khusus di dalam witir dijadikan itu salat witir, maka tidak ada. Tapi kalau itu dijadikan bacaan doa sebelum tidur, ya, maka ada dalilnya membaca surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam.
0: Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa disimak dan dipahami dengan baik. Kembali kami undang Anda di 0811 75 30 ribu atau di 0811 75 45 44 44, baik seputar pembahasan maupun permasalahan yang lainnya. Pembahasan kali ini dari Bulughul Maram di bab pernikahan, dan Anda bisa bergabung baik menanyakan permasalahan yang telah disampaikan maupun permasalahan di luar pembahasan. Taib, ya, ada pertanyaan kembali, Ustaz, dari pesan di sini tentang

0: status wali hakim nih. Wali hakim, saya ringkasnya saya bacakan. Jadi surat ini diproses dengan tidak legal, tapi hasilnya resmi, ya, dinikahkan oleh KUA setempat. Bagaimana hukumnya, Nisa?
1: Gimana, suratnya resmi?
0: Ya, suratnya resmi, tapi proses menuju surat ini ilegal, tidak memenuhi persyaratan yang diberikan dari KUA demikian.
1: Intinya, yang jelas pernikahannya itu kontrak kuni, rukun-rukun nikah, ya sudah sah nikahnya. Masalah forma dan non-forma itu masalah dalam urusan negara. Tapi dalam secara agama itu sudah sah nikahnya. Kalau seandainya dia nikahnya, misalnya, mohon maaf, seperti nyogok gitu ya, mendapatkan dengan cara menyogok seperti itu, ya dia berdosa. Cara mendapatkannya itu dia berdosa, menyogok. Tapi tidak mempengaruhi kesahan pernikahan orang tersebut. Jadi ini dua hal yang berbeda. Masalah formil dalam urusan negara dengan syariat. Kalau syariat sah. Tapi ketika dia ngurus buku nikah dengan cara nyogok karena tidak terpenuhi syaratnya misalnya, maka di sini dia berdosa dari caranya itu. Tapi tidak mempengaruhi sah atau tidak nikahnya. Wallahu a'lam.
0: Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa disimak. Kita angkat dulu. Halo. Halo. Tapi suaranya terlalu jauh sepertinya, tidak disimak dengan baik. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Dengan hamba Allah, Ustaz.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Begini Ustaz, ana pernikahan ana sudah 31 tahun.
0: Iya.
2: Awal pernikahan dulu dari tausiah yang Ustaz berikan tadi, ana baru terfikir. Awal menikah dulu kami tidak diizinkan oleh wali ana. Ana memiliki beberapa wali, tapi tidak ada yang mengizinkan untuk kami menikah. Titiknya kami menikah jauh dari keluarga. Dengan saat ini sudah 31 tahun, apakah pernikahan saya bagaimana kira-kira Ustaz?
0: Jadi walinya siapa Ibu?
2: Wali hakim Ustaz.
0: Resmi Ibu.
1: Ibu, dulu orang tua gak mau menikahkan, apa sebabnya?
2: Karena suami ana sekarang ini, beliau itu duda Ustaz. Dan ada beberapa hal yang menurut orang tua ana itu, beliau tidak setuju dengan pernikahan, ana menikah dengan suami ana ini Ustaz.
1: Iya.
0: Ustaz.
1: Nggih, jelas.
0: Iya, ditunggu jawabannya, Bu.
1: Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Wallahu alam, zahirnya tadi wali beliau menolak itu ada alasan syar'inya. Ada alasan syar'inya. Dia pengen agar tidak duda dan seterusnya, itu alasan syar'i. Ketika Anda menikah tanpa wali, tanpa persetujuan mereka, maka pernikahan itu tidak boleh. Atau solusinya gimana? Ini sudah lama menikah, diulang kembali nikahnya. Diulang kembali nikahnya. Kalau misalnya ada wali yang masih hidup, orang tua misalnya, minta restu mereka, minta izin mereka. Ya. Minta diulang mereka. Kalau Anda punya anak dari hasil pernikahan tersebut, ya, atau Anda punya saudara misalnya, maka minta sama saudara kalau orang tua sudah meninggal. Ya. Jadi minta izin sama ayah, ya. Sama kalau nggak ada ayah yang sudah meninggal, ya saudara, ya minta izin untuk merestui kembali, maka diulang akadnya. Adapun anak yang dihasilkan dari pernikahan sebelumnya, insya Allah tetap itu jadi anak Anda, disebutkan kepada Anda dan suami Anda dan mewarisi, ya suami Anda jadi bisa nanti jadi wali kalau anaknya perempuan. Tapi nikah Anda saat ini diulang dulu, ya dengan cara yang syar'i, harus ada izin wali, karena nikah tanpa wali itu batin.
0: Tapi Ustaz, Anda melanjutkan pertanyaan Ibu tadi. Kalau sekiranya walinya nggak ada, sementara Ibu ini sudah tahunya sekarang, apakah anaknya sudah dewasa? Apakah anaknya boleh jadi wali?
1: Hakim, ya. Ya. Nanti hakim yang jadi walinya.
0: Harus hakim.
1: Jadi hakim menjadi wali. Taip. Hakim menjadi wali. Ya. Nanti hakim jadi wali. Walinya dalam pernikahan ini. Ya.
0: Ya, gimana Ibu?
1: Jadi nanti.
3: Terkait dengan meminta ulang tadi, pada
2: contoh suami ana sekarang stroke dan tidak bisa berbicara sama sekali, Ustaz.
1: Bisa diwakilkan. Jadi suami itu ijab qabul itu bisa diwakilkan dengan orang lain.
0: Nah.
1: Ya, jadi suaminya
2: orang lain itu seperti siapa, Ustaz, kira-kira?
1: Siapa saja ditunjuk mewakili suami. Keluarga Anda bisa mewakili suami dalam mengucapkan ijab qabul.
2: Oh, nah, Ustaz. Nah.
1: Siapa saja? Ya, keluarga kita, saudara kita yang lain yang mewakili ijab qabul. Wallahu a'lam. Kalau tadi nikahnya tanpa wali sama sekali. Wallahu a'lam.
0: Iya, demikian. Jelas, Ibu?
2: Jelas, insyaallah.
0: Ya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kaum muslimin. Masih pertanyaan dari pesan WhatsApp. Ustaz, apakah ada dalilnya wali dan penghulu kita mengucapkan akad harus bersalaman?
1: Tidak harus ya, cuma adat saja itu, adat di adat tempat kita bersalaman biar lebih mantap saja. Sebetulnya enggak ada dalil. Dan itu cuma kebiasaan saja. Wallahu a'lam.
0: Baik, demikian ya. Mudah-mudahan bisa disimak dan didengarkan dengan baik jawaban yang telah diberikan. Tapi ada pertanyaan lain di luar tema, Ustaz.
1: Ya.
0: Dari hamba Allah di Pekanbaru, minta penjelasannya tentang ikhlas. Misalkan kita berbakti kepada orang tua atau berbuat baik untuk menyenangkan hati orang lain atau pertimbangan lain, apakah itu yang dimaksud ikhlas atau bagaimana, Ustaz? Anda sering bingung memahami tentang ikhlas ini. Ya, demikian, Ustaz.
1: Ikhlas itu adalah seorang beribadah karena Allah. Melakukan kebaikan, ketaatan karena Allah. Maka itu ikhlas. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu karena Allah, itu adalah ikhlas. Ya, Anda menolong orang, karena mengharap pahala dari Allah, walaupun ada orang itu memuji Anda, tapi tujuan utama Anda adalah berpahala dari Allah, itu ikhlas. Jadi tujuan utamanya ikhlas. Adapun dampak dari ikhlas itu atau yang menyertai ikhlas itu ada tujuan yang lain, maka tidak mengapa. Yang penting tujuan utamanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Baik, demikian. Masih ada waktu, Ustaz?
1: Mungkin di sini sisa 5 menit azan di sini. Mungkin satu pertanyaan lagi.
0: Baik, masih ada pertanyaan lain dari pesan WhatsApp. Ya, semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga. Ada sepasang suami istri berikrar mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian meninggalkan agama lama mereka. Apakah mereka harus melakukan pernikahan lagi secara Islam? Demikian, Ustaz.
1: Jazakumullah khair. Orang nikah di waktu kafir, kemudian masuk Islam, kedua suami istri, maka tidak perlu mengulang pernikahannya. Nikah kafirnya, kemudian dia Islam, itu sudah sah. Jadi nikah orang kafir, ketika dia masuk Islam, tidak perlu diulang pernikahannya. Dan banyak para sahabat ketika masuk Islam, Nabi tidak menyuruh mereka mengulang pernikahan mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Baik, barangkali satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya.
1: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ada manfaatnya atau pengaruh bagi jenazah kalau orang yang menyolatkan tidak mengerti bacaan atau tidak tahu bacaan solat jenazah, hanya sekedar ikut-ikutan saja? Demikian, Ustaz.
1: Ya, tentu kalau seandainya orang itu tidak membaca solat jenazah, berarti dia tidak solat. Karena rukun-rukunnya hilang. Jadi rukun solat jenazah itu adalah kita di membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, ya. Alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskan tentang masalah wali pernikahan dan saksi pernikahan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan tadi kita tercerahkan tentang seputar wali dan tentang seputar dua orang saksi di dalam pernikahan. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menyelenggarakan pernikahannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dan doakan untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jaza kepada Ustazuna Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharohil LSMA Hafizahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kepada para pendengar keterbatasan waktu. Semoga Allah mudahkan pada pertemuan yang lain. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Mohon maaf.

0: segala kekhilafan dari penyampaian maupun format acara yang bisa kami suguhkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak
0: waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris waji'a yawma idzin bi jahannam dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra teringat amalnya di dunia anna lahu dzikra akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab Rasulullah SAW mengatakan ay ikhwani limithla hadha fa'iddu ay ikhwani limithli hadha fa'iddu
3: penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak kata Rasulullah adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka
4: kata Rasulullah dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah dengarkan Rasul Anda bersabda ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu yaghli minha dimaghu otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan pernahkah Anda melihat air yang mendidih

0: dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mur'an

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang

0: tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Sabang terangina illa ashabal yamin. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
3: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
4: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
3: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
4: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu,

Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat, lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam,

Dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali dikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid tangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah, kemudian

artinya? Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara.

أشهد أن لا

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawmal qiyamah la rajulun يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata: suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya: apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisi as-salih wa jalisi as-su' kahamilil misk wa nafikhil kir fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah air yang jernih dan bening ini, sejuk, yang mengalir bersih. Bagaimana kalau seandainya air yang bersih, bening, sejuk dan mengalir ini ada di hadapan rumah salah seorang kita. Lalu Anda mandi di sungai ini 5 kali sehari semalam. Subhanallah. Apakah masih ada tersisa pada diri Anda kotoran-kotoran atau daki? 5 kali mandi sehari semalam di sungai yang bening, bersih, dan airnya mengalir terus berganti ini, tentu tubuh Anda, badan Anda akan bersih dari daki dan kotoran. Demikianlah salat 5 waktu. Salat 5 waktu laksana sungai yang airnya mengalir bening, bersih, dan sejuk. Anda membersihkan jiwa Anda, diri Anda, 5 kali sehari semalam, sehingga dosa-dosa Anda dihapuskan dan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perumpamaan salat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksana sebuah sungai yang airnya bening, bersih, sejuk, mengalir di hadapan rumah kita. 5 kali sehari semalam kita membersihkan diri kita. 5 kali sehari semalam kita mandi di sungai 5 waktu. Maka sebagaimana Anda mandi di air sungai yang bening dan bersih itu membersihkan jasad Anda, tubuh Anda dari daki dan kotoran, demikian juga salat 5 waktu sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membersihkan diri kita dari dosa, dari kesalahan-kesalahan, membersihkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, sehingga Anda bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa. Mari sambut air yang bening dan mengalir ini. Mari bersihkan diri Anda di sungai 5 waktu, 5 kali sehari semalam, bermunajat, memohon, mendekatkan diri, rukuk, sujud, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk senantiasa mengingatnya dan juga memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada-Nya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل إيمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tilawah Al-Qur'anul Karim telah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tilawah yang penuh barokah insyaallah jalla wa ala menambah keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah ridhoi segala usaha kita untuk meraih kenikmatan dalam iman. Para pendengar dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian dalam format rekaman. Dalam kajian bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah ta'ala dengan pembahasan malu perhiasan wanita. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Tetap setia di saluran ini 103.4 MHz, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para talibat, akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin mengingatkan pada para akhwat yang mulia tentang akhlak yang sangat mulia yang mulai hilang dari kalangan wanita di zaman ini, yaitu rasa malu, ya. Orang mengatakan al-haya'u zinatul mar'ah, bahwasanya rasa malu adalah perhiasan seorang wanita. Jika dia memiliki rasa malu, maka dia akan baik dalam segala hal. Tapi kalau rasa malunya sudah hilang, maka akan hilang segala kebaikan darinya dan akan berganti dengan segala keburukan. Dan kita bahwasanya di antara ibadah yang agung adalah akhlak yang mulia, ya. Rasulullah bersabda, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im atau darajata shawamil qawam." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat seorang yang sering berpuasa sunnah dan sering salat malam. Seandainya dia tidak salat malam, tidak berpuasa, tapi kalau dia punya akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang rajin salat malam dan rajin puasa. Hal ini kenapa? Karena akhlak adalah ibadah tersendiri, ibadah yang sangat agung. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada suatu perkara yang lebih berat jika ditimbang pada hari kiamat lebih daripada akhlak yang mulia. Maka perhatian terhadap akhlak adalah suatu kemuliaan, terutama para wanita. Ya, saya sering sampaikan, wanita cantik dengan dua kecantikan. Kecantikan pertama adalah kecantikan fisik, yang kedua adalah kecantikan akhlak. Kalau kecantikan fisik maka akan pudar, ya. Bagaimanapun akan pudar sedikit demi sedikit. Adapun kecantikan akhlak maka semakin berkilau, semakin mulia, semakin indah. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangga bisa mencintai Khadijah atau bisa dicintai Khadijah. Kata Rasulullah Sallam, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Sungguhnya aku telah diberi karunia mencintai Khadijah. Itu apakah Nabi mencintai Khadijah atau Khadijah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Khadijah adalah wanita yang tua, ya. Ketika Nabi nikahi Khadijah radhiyallahu anha usia 40, dan ketika Nabi meninggal usia Khadijah sekitar 65 tahun. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika cemburu, beliau berkata, "Hamra'u syidq." Maksudnya Aisyah itu, Khadijah itu ajuz, sudah tua, hamra'u syidq, sudah tanggal giginya sehingga hanya terlihat gusinya yang berwarna merah. Tetapi ini tidak menjadikan cinta Nabi kepada Khadijah pudar sama sekali. Bahkan setelah Khadijah meninggal, dia selalu ingat Khadijah, menyebut Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah menggabungkan dua kecantikan. Kecantikan fisik meskipun semakin pudar, tapi kecantikan akhlak yang semakin berkilau. Ya. Mereka wanita, benar perhatikan kecantikan fisik, tapi ada yang lebih penting daripada itu adalah kecantikan akhlak. Yang dimana kecantikan akhlak ini bisa diperbaiki, bisa di

Sangat penting, dan itu perlu latihan ya. Seorang ingin jadi dermawan perlu latihan. Seorang jadi pemaaf perlu latihan. Seorang jadi penyabar harus latihan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha menyabar-nyabarkan dirinya, maka dia akan bisa jadi penyabar ya. Innamal hilmu bitahallum. Sifat hilm yaitu tidak cepat marah, menunda kalau orang berbuat buruk dia tidak dia cuekin, dia semoga orang yang berbuat buruk tadi bisa berubah. Ini butuh latihan. Makanya dia mengatakan innamal hilmu bitahallum. Sifat hilm itu bisa diraih dengan berusaha, menjadi berhilm sampai menjadi perangai seseorang ya. Kata Rasulullah SAW juga, "Wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, berusaha untuk bersifat goni, yaitu tidak minta-minta sama orang, tidak berharap sama orang, tidak bergantung sama orang, itu perlu latihan. Maka Allah akan mencukupkan dia. Maka saya katakan pula, siapa yang berusaha untuk malu, ya, dia latih dirinya, dia paksa untuk malu, maka Allah akan memberikan rasa malu dalam dirinya, dan itu adalah sumber akhlak yang mulia. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarij Salikin? Wa ala hasabi hayatil qalb yakunu fihi quwwatu khuluqil haya. Sesuai dengan kehidupan hati, yaitu hati semakin hidup, maka semakin kuatlah akhlak perangai malu. Wa qillatul haya min mautil qalbi war ruh. Dan sedikitnya malu merupakan tanda matinya hati dan ruh. Fa kullama kanal qalbu ahya kanal haya'u atam. Jika hati seorang semakin hidup, maka rasa malunya semakin sempurna. Makanya dia mengatakan al-haya dan al-hayat satu dari istiqaq. Sama-sama satu istiqaq, yaitu satu sumber kata ya. Maka ini perkataan ini dari Ibnu Qayyim mengkaitkan bahwasanya hidupnya hati nampak dari rasa malu. Orang hatinya hidup ya, maka rasa malunya ada. Semakin kuat kehidupan hatinya, semakin tinggi rasa malunya. Semakin sakit hatinya, semakin kurang rasa malu. Kalau sakit hati, mau diapain? Hatinya sakit. Senang dengan syahwat, senang berbicara, bercanda dengan yang bukan mahram, senang nonton film Korea, ya, India, ya. Apa lagi? Korea, India, dan Pakistan. Belum ada ya? Cina ya, senang. Jadi apa? Ada hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Senangnya kalau ada kumpulan laki-laki dia muncul ke situ, menampilkan diri, hobi untuk tabarruj, hobi untuk publish, setiap satu jam ganti update status ya, supaya orang bisa lihat. Ini hatinya sakit. Hatinya sakit. Pingin tampil, pingin dilihat kecantikannya, pingin jadi pusat perhatian, akhlaknya buruk. Maka benar kata Ibnu Qayyim mengkaitkan dengan hidupnya hati, dengan akhlak perangai rasa malu. Siapa yang hatinya hidup, maka dia akan memiliki rasa malu yang semakin tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena rasa malu menghalangi seorang dari perbuatan-perbuatan buruk. Dari perbuatan-perbuatan buruk. Dia mau ini malu, ya. Dia mau anu malu, ya. Dan itu mempengaruhi kehidupan seorang ketika masih remaja maupun apalagi setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Maka pada kesempatan kali ini para ukhuwah sekalian ya, para talibat sekalian, kita akan menyampaikan tentang keutamaan rasa malu terutama para wanita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Nabi SAW dalam satu hadis dalam Arba'in Nawawiyah, hendaknya kita hafal, "Inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara yang didapati oleh orang-orang tentang nasihat para kenabian, para nabi sejak dahulu, artinya wasiat untuk rasa malu ini dari dulu sudah ada. Dari sejak kenabian pertama, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau tidak punya rasa malu, lakukan yang kau inginkan. Lakukan yang kau inginkan. Berarti nasihat tentang rasa malu itu adalah warisan dari para anbiya seluruhnya. Bukan cuma dalam Islam saja, tapi sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Dan ini menjadikan ini

salah satu akhlak yang dikonsentrasikan oleh para rasul, akhlak malu ya. Dan maksud Nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kau tidak malu lakukan apa yang kau suka, maka ini dua artian. Arti yang pertama, coba kau cek ini memalukan atau tidak. Kalau tidak memalukan enggak apa-apa lakukan, tapi kalau memalukan jangan lakukan. Jangan lakukan. Ini tafsiran pertama ya. Maksudnya sebelum kau melakukan satu, kau cek ini malu enggak gini? Deg-degan ke hati? Enak enggak dilihat orang? Enak enggak kalau secara norma-norma kehidupan, nilai-nilai kehidupan, adab sopan santun ini baik atau tidak seperti ini? Dinilai dulu. Kalau ternyata tidak memalukan, lakukan saja, berarti perkara baik. Ini tapi kalau memalukan jangan lakukan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, maksudnya kalau kau tidak punya malu ya udah lakukan aja. Kalau kau tidak punya malu silakan tongkrong di jalan, silakan jalan sama laki-laki, silakan buka aurat, silakan. Kalau kau tidak punya malu. Ini dua tafsiran dari hadis idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Taib, di antara hadis-hadis tentang kemuliaan sikap malu, Rasulullah bersabda, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Ya, Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'una sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'ani tariq, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Di sini kata ulama, Rasulullah menyebutkan tiga model cabang keimanan. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah, itu terkait dengan lisan. Yang kedua, imatatul adha 'ani tariq, terkait dengan perbuatan menghilangkan gangguan dari jalan. Yang ketiga, al haya', terkait dengan hati. Wal haya'u syu'batun malu itu cabang keimanan, menunjukkan asal muasal rasa malu itu di hati. Makanya tadi Ibnu Qayyim mengatakan, jika hati semakin hidup, maka rasa malunya pasti semakin tinggi. Jika hati kotor, sakit, maka rasa malunya semakin rusak, semakin hilang. Maka seorang ketika memiliki rasa malu, menunjukkan imannya benar. Indikasi imannya benar diantaranya, imannya bermaksudnya tidak punya pertimbangan, tidak punya pandangan jauh, cuek aja dia lakukan, tidak punya malu. Ini imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Oleh karenanya, ketika seorang melatih dirinya untuk malu, dia sedang meninggikan. Rasulullah SAW bertemu dengan seorang yang sedang menasihati saudaranya agar tidak usah malu. Karena malu, kadang dia begini malu. Kamu gak usah malu, udah kesana aja. Kamu gak usah malu. Maka Rasulullah mengatakan, da'ahu, biarin dia. Innal haya' la ya'ti ila bi khair. Biarin dia malu. Kenapa dilarang dia malu? Kenapa dinasihati supaya tidak malu? Dia punya rasa malu, biarin aja. Sana kemudian mukanya merah, sana malu, biarin. Di antaranya adalah kisah tentang wanita yang dua orang wanita yang merupakan putri seorang soleh di Madian, yang Allah sebut dalam surat Al-Qasas, ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir kemudian datang ke negeri Madian ya. Ya. Ketika Nabi Musa datang ke Madian, Al-Madian wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Ketika beliau sampai di sebuah sumur di kota Madian, Nabi Musa melihat ada orang-orang sedang mengambil air dari sumur. Kata Allah, wajada min dunihim imra'ataini tadzudan. Tiba-tiba di tengah kerumunan orang-orang tersebut ada dua wanita, Musa lihat sedang menghalang-halangi kambingnya yang ingin pergi ke sumur, dihalang-halangi karena nanti kalau dia masuk kambing ke sana dia harus masuk ke kerumunan, dia enggak mau ke kerumunan. Dia halang-halangi kambingnya. Maka Nabi Musa pun datang kepada mereka berdua, kok tidak ambil air? Qala ma khatbukuma? Ada apa gerangan kok tidak ambil air? Qalata, mereka berkata, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak bakalan ambil air sampai para lelaki pergi semua. Adapun kami, kenapa harus ambil air? Harusnya bukan kami, harusnya ayah kami. Tapi wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami sudah tua sehingga tidak bisa ambil air, kami yang ambil air. Dan mereka berdua ini hidup di zahirnya hidup di zaman yang orang-orang tidak berakhlak. Harusnya kan ladies first harusnya. Harusnya perempuan dulu, apalagi cuma dua orang. Kenapa mereka mengambil air dulu kemudian biarkan dua wanita? Ini

menunjukkan sikap orang tersebut orang-orang yang buruk. Maka akhirnya Nabi Musa pun membantu mereka, wasaqalahuma. Ya, Musa pun ambil air. Tsumma tawalla ila dhil, kemudian dia pun menuju bernaung di bawah sebuah naungan pohon. Wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian dia berdoa dengan doa yang masyhur, ya Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khairin, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang pernah kau berikan kepada aku. Yaitu Nabi Musa bertawassul dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Karena Nabi Musa menggunakan fi'il madhi, inni lima anzalta ilayya min khair. Sungguhnya kebaikan-kebaikan yang pernah kau berikan kepada aku, fakir. Dan fakir menggunakan sighah musyabbah bi ismil fa'il. Maksudnya saya selalu mengharapkan kebaikan darimu dan tidak pernah berhenti berharap kebaikan darimu. Dan bertawassul dengan, saya telah menerima kebaikan-kebaikan darimu sebelumnya. Dan saya selalu butuh dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini salah satu bentuk tawassul dalam berdoa. Bertawassul dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya. Sebisa orang berdoa, ya Allah engkau pernah kabulkan doaku, ya Allah engkau pernah berikan aku, ya, saya butuh dengan kebaikan itu sekarang ini, ya Allah, saya senantiasa butuh kepadamu. Sudah selesai, ternyata lihat wanita-wanita dua tadi, mereka malu, mereka tidak masuk di tengah kerumunan lelaki, dan mereka berusaha tidak ikhtilat, ya. Mereka tidak protes, kami perempuan kenapa kasih duluan, ya. Dan mereka ketika ditanya oleh Musa alaihissalam, maka mereka menjawab seperlunya. Mereka tidak ngobrol. Ya. Kamu siapa sih mas, kok baru kelihatan? Ya, dari mana? Dari Surabaya, dari mana? Ya. Karena Musa orang asing. Orang asing. Tapi ini tidak menjadikan mereka kemudian ngobrol di antara mereka. Ya. Karena mereka punya rasa malu. Mereka punya rasa malu. Ayah mereka orang soleh yang mengajarkan kebaikan kepada kedua wanita ini. Tentu ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan ayah mereka ini Nabi Syuaib karena di Madian, namun dibantah oleh Ibnu Katsir. Bos ini bukan Syuaib, di antara dalil bosnya ini bukan Nabi Syuaib. Kalau itu Nabi Syuaib, harusnya orang kampung situ orang saleh. Dan ketika Allah telah menurunkan azab kepada kaum Syuaib yang kafir, harusnya yang tersisa orang saleh. Kalau orang saleh enggak mungkin biarin putri-putri Nabi mereka enggak dikasih air. Ini menunjukkan bukan zaman Syuaib. Lagi pula Nabi Musa dengan Syuaib jauh masanya. Nabi Syuaib jauh, Nabi Syuaib setelah Nabi Lut, ya, Nabi Musa belakangan masih jauh, ya. Sehingga itu bukan Nabi Syuaib, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Intinya lihatlah bagaimana sikap wanita tersebut yang memiliki rasa malu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Risalah Tabukiyah, kita menyebut tentang sifat wanita, yaitu Ibnu Qayyim mengatakan wanita itu berbicara secukupnya, ya. Ketika dia menyebut tentang kisah tamu-tamu Ibrahim alaihissalam ketika datang, ya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun karun faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun faujasa minum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Terus Allah bilang apa? Wa qalat fasaqqat wajhaha, datanglah istrinya, ya, fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Ya. Ketika dikabarkan kepada sang wanita bahwasanya kalian akan punya anak, apa kata Sarah? Ajuzun akim. Saya wanita yang tua dan mandul, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seharusnya tata bahasanya ada mubtada khabar. Harusnya ana ajuzun akim. Ya. Tetapi Sarah menghilangkan mubtadanya, dia langsung khabarnya ajuzun akim. Apa muqaddarnya, takdirnya wa ana ajuzun akim, bagaimana saya bisa punya anak sementara saya adalah wanita yang mandul dan lebih dan sudah tua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Risalah Tabukiyah, ini dalil bahwasanya wanita kalau bisa ringkaskan kalam, tidak banyak bicara, itu lebih baik. Terutama ketika berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya. Karena malaikat-malaikat tersebut datang dalam bentuk apa? Para lelaki. Kalau sama suami, bicara sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Tapi kalau sama lelaki asing, secukupnya. Lihat para wanita tadi, ketika berbicara dengan Nabi Musa, secukupnya.
Qala ta'ala nasihat tasyir kami tidak akan ambil kecuali laki sudah pergi. Wa abuna syekhun kabir. Ayah kami sudah tua. Selesai. Tidak ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon ya. Secukupnya. Ini menunjukkan rasa malu. Rasa malu. Tidak seperti wanita zaman sekarang bicara panjang lebar, luas dalam ya. Taib. Kemudian akhirnya tadi Nabi Musa berdoa. Kemudian datanglah wanita, salah satu dari wanita tersebut, kata Allah, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka salah satu dari wanita tersebut, tamshi ala istihya, itu jalan dengan malu-malu. Bahkan kata sebagian ulama, Syaikh Thahir bin Ashur, di sini pakai wazan istaf'ala. Bukan tidak dikatakan tamshi ala hayain. Kalau tamshi ala hayain, jalan dalam kondisi malu, itu sudah luar biasa. Tapi ini ada istihya, itu benar-benar malu yang luar biasa. Dia kikuk ketika datang menemui siapa? Musa alaihissalam. Sampai rasa malunya bukan cuma dari wajahnya, cara berjalannya pun menunjukkan dia rasa malu. Ada wanita cara jalan menunjukkan tidak punya malu. Wajahnya pun menunjukkan tidak punya malu. Ini bukan cuma wajahnya, tetapi cara jalan juga menunjukkan dia sangat pemalu. Tapi dia harus ketemu Nabi Musa karena ada keperluan. Kakak satunya mungkin ngurus ayahnya atau bantu siapin makanan sehingga ayahnya bagi tugas. Kamu tugasnya manggil si Musa, yang satu mungkin di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk beri upah atas kebaikan kau telah ngambil air buat kami, ya. Akhirnya Musa pun memenuhi panggilan tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya bacakan, an Umar bin Maimun qala Umar radhiyallahu anhu, Umar menafsirkan ayat ini. Ja'at tamshi ala istihya, dia datang dengan jalan dengan penuh rasa malu, yaitu qailatan bi thawbiha ala wajhiha laysat bisalfa'in kharajatan wallajah. Yaitu dia jalan sambil memegang bajunya menutup wajahnya. Padahal kata para ulama di zaman itu tidak wajib tutup wajah. Di zaman yang di Madian, wanita terbuka rambutnya, mungkin terbuka wajahnya. Tapi karena dia sangat malu, maka malu tersebut terlihat dari langkah kakinya dan juga dari sikapnya. Dia nutup wajahnya. Karena dia lagi sendiri. Mungkin waktu dia lagi sama kakaknya, dia mungkin terbuka wajahnya karena lagi sama saudarinya. Tapi sekarang lagi sendiri dan dia harus menjalankan tugas. Maka qailatan bi thawbiha, maka dia ambil baju, dia tutup ala wajhiha, dia tutup wajahnya. Kata Umar, laisat bisalfa kharaja wallajah, yaitu bukan orang yang suka keluar masuk rumah. Enggak, dia jarang keluar, wanita ini jarang keluar rumah. Makanya bukan laisat bisalfa, bukan wanita yang suka. Dia keluar ketika itu ada perlu aja. Kalau perlu aja, perlu ngambil air, perlu ketemu dengan Musa. Makanya dia sangat malu. Kharaja wallajah, bisalfa, bukan salfa yang suka kharaja wallajah, yang suka keluar masuk, ya. Dan ini menunjukkan rasa malu dari wanita tersebut. Kemudian ketika mereka berjalan, disebutkan oleh para ahli tafsir, maka Musa alaihissalam menjaga rasa malu tersebut. Maka Musa jalan di depan, wanita di belakang. Kalau lurus jalan terus, kalau belok kanan, Musa suruh wanita tersebut lempar kerikil ke kanan, berarti belok kanan. Kalau belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Jadi Musa di depan, wanita tersebut di belakang. Ya. Karena kalau Musa di belakang, wanita di depan, akan terlihat lekukan tubuh wanita tersebut. Wanita tersebut malah kikuk rasa malu. Maka Musa AS menjaga rasa malu wanita ini. Wanita tersebut di belakang, dia di depan. Dan mereka tidak juga jalan bergandengan, ngobrol di jalan. Mas Musa dari mana sih? Sudah nikah atau masih bujangan? Nah kamu sudah nyonya apa masih nona? Ribut, ngobrol. Malu, Musa malu menjaga rasa malu wanita tersebut. Makanya ada hal yang menakjubkan tentang kisah rasa malu. Bagaimana kisah Ummu Salamah ketika berhijrah bersama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha masih kafir, masih musyrik. Ketika Ummu Salamah naik ontanya kemudian sampai di Tan'im, tiba-tiba dilihat oleh Utsman bin Talha masih musyrik. Dia mengatakan, bintu Abi Umayyah, binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah, mau kemana? Mau jalan sendirian, saya mau ke suamiku di Madinah. Kata dia, wanita seperti engkau tidak ditinggalkan.
Dan bapaknya terkenal Abu Umayyah, orang yang sangat dermawan. Dikenal sebagai Zadur Raqab. Yaitu kalau ada safar, ada bapaknya, bapaknya yang tanggung seluruh biaya perjalanan. Akhirnya Utsman bin Talha yang masih musyrik ini nemani 450 km dari Tan'im sampai Madinah. Jarak kurang lebih 450 km. Tidak pernah ngobrol-ngobrol di jalan. Dan Utsman bin Talha, dan dia masih musyrik. Dia lelaki yang benar-benar menjaga rasa malu. Kalau jalan maka dia ingin naikkan, misalnya kalau ingin memampir, maka dia turunkan onta Ummu Salamah, kemudian dia menjauh. Dia pergi jauh dulu. Setelah dia jauh, Ummu Salamah turun, baru Ummu Salamah pergi ke bawah pohon, maka dia datang lagi, ngambil ontanya, baru ikat. Nanti kalau waktunya berangkat lagi, dia taruh onta ke depan Ummu Salamah, kemudian dia turunkan, kemudian dia menjauh lagi. Ummu Salamah naik dulu, baru dia datang, baru dia nuntun. Ummu Salamah naik dulu, baru dia nuntun. Maksud saya, subhanallah, bagaimana seorang wanita, ya, selama 450 km tidak ngobrol sama laki-laki ini. Ini Utsman bin Talha, dan nanti dia masuk Islam di akhir-akhir ketika Fathu Makkah atau sebelumnya, menjelang Fathu Makkah. Maka lihatlah bagaimana dia menghargai ini Ummu Salamah, istri orang. Padahal beda agama. Cuma si akhlak Arabnya masih ada, rasa malu tidak mengganggu istri orang. 450 km, tidak ngobrol sama sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau zaman sekarang enggak ada, baru setengah kilo sudah ngobrol. Apalagi 450 km. Jadi Musa alaihissalam jalan di depan, kalau belok kanan lempar batu ke kanan, kalau belok kiri lempar batu ke kiri. Ini wanita soleha yang dikatakan oleh para ulama, akhirnya dia menjadi istrinya Nabi Musa. Istri Nabi Musa. Dan saya selalu, bagaimana kisah ini sangat menakjubkan. Nabi Musa di Mesir. Mesir itu kalau di peta, di benua Afrika. Kemudian wanita ini di benua Asia, di Madian. Jarak antara Mesir dan Madian ratusan kilo. Mungkin bisa sampai 1000 kilo. Musa kabur, bayangkan. Siapa yang duga ada seorang wanita soleha hidup di tengah-tengah lelaki-lelaki yang kurang ajar. Terus akhirnya dia dipinang oleh seorang laki soleh yang Allah datangkan dari tempat yang sangat jauh. Gak ada yang duga. Datang dari Mesir, ada masalah, kabur ke Madian, dapat istri di sana. Beda benua. Dari benua Afrika ke benua apa? Asia. Subhanallah. Kalau sudah takdirkan, akan terjadi pernikahan meskipun secara sebab kayaknya sulit. Siapa yang duga ada wanita di negeri Madian yang banyak laki-laki tidak bertakwa kepada Allah. Mereka berdua menjaga diri. Ya. Tahu-tahu datang seorang laki soleh meminangnya. Kadang-kadang memang saya, iman itu perlu. Kadang-kadang seorang wanita mengatakan, Ustaz saya, kalau gini siapa yang ngelamar Ustaz? Kalau ngelamar itu kita buka aurat sedikit ke depan, insya Allah ada yang ngelamar. Tapi kalau di rumah aja yang ngelamar siapa? Ini butuh keimanan. Tinggal berdoa, usaha dari orang tua, dari kakak laki-laki, carikan suami. Insya Allah ada. Saya lihat bagaimana wanita ini dinikahi oleh Nabi Musa yang sangat sangat jauh dari Mesir. Tapi ini diantara yang Allah sebut tentang wanita yang memiliki rasa malu. Di antaranya seperti kisah Maryam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa dzkur fil kitabi Maryam id intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dan sebutkanlah tentang kisah Maryam, wanita salehah, yang Allah mengatakan, Allah puji Maryam dari sisi menjaga harga dirinya, ya. Wa Maryam allati ahsanat farjaha. Allah selalu sebutin itu. Maryam yang menjaga kemaluannya. Karena dia tuduh berzina. Allah tampakkan sifat itu, allati ahsanat farjaha. Sampai begitu dia menjaga kemaluannya, dia menjauhi dari segala sebab yang bisa mengganggu kehormatan wanita. Sampai dia berada di tempat yang tertutup. Maka ketika dia menjauh beribadah suatu tempat tertutup, tahu datang malaikat Jibril dalam lelaki yang
tampan. Fatamatsala laha basyaron sawiya, maka datanglah malaikat Jibril dengan tubuh lelaki yang sempurna, itu tampan, masuk ke Maryam dalam kesendiriannya. Tiba-tiba Maryam langsung mengatakan, tidak ada kata pertama yang dia ucapkan, dia langsung ingatkan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia langsung berlindung kepada Allah dan mengatakan, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. In kunta taqiyya, kalau kau bertakwa tinggalkan aku. Ya. Bayangkan seorang wanita di dalam kesendiriannya, tahu-tahu didatangi laki tampan. Mungkin kalau wanita zaman sekarang, kesasar kemana mas? Ngobrol. Sini minum teh dulu. Dari mana? Ya, udah selesai. Ya. Selesai. Maryam enggak, begitu datang laki, dia langsung, ini a'udzu birrahmani minka. Tidak ada kata-kata basa-basi. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. In kunta taqiyya, jika bertakwa kepada Allah. Baru Jibril menjelaskan, innama ana rasulu rabbiki li ahba laki gulaman zakiyya. Saya ini adalah utusan Allah untuk mengabarkan kepada engkau, Allah menganugerahkan seorang anak yang mulia. Ini contoh wanita salehah yang memiliki rasa malu, ya, yang tidak suka campur dengan lelaki, ya, dan mereka adalah para penghuni surga, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Taib, di antara wanita mulia yang penghuni surga, seperti kisah dari Atha' bin Rabah, ya, yang dia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadanya, ala adulluka imra'atan min ahlil jannah, ya, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga, atau ala urika imra'atan min ahlil jannah. Atha' bin Abi Rabah, Ibnu Abbas gurunya, Atha' bin Abi Rabah muridnya, Ibnu Abbas berkata kepada Atha', ala urika imra'atan min ahlil jannah, maka tunjukkan kepada seorang wanita penghuni surga. Tentu siapa penghuni surga ini? Ternyata penghuni surga ini memiliki rasa malu luar biasa. Hadhihi al-mar'atu sauda, inilah wanita berkulit hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui nabi, faqalat inni usra. Dia berkata, ya Rasulullah, saya usra, mengalami sarak. Sarak itu mungkin penyakit kejang-kejang, mungkin penyakit ayan. Ada yang mengatakan sarak, maksudnya dirasuki sama jin. Wa ini atakasyaf, kalau saya lagi kumat, entah karena ayan atau karena kena jin, maka tersingkap. Fadu'ullah ali, berdo'alah kepadaku agar aku sembuh. Maka Rasulullah berkata, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Kalau kau mau, aku doa kepada Allah untuk menyembuhkan engkau. Pilih mana? Sembuh atau sabar? Kata dia, asbir, saya pilih sabar supaya masuk surga. Faqalat ini atakasyaf. Tapi Rasulullah, saya ini kalau lagi kambuh, kumat, sering tersingkap. Fadu'ullaha alla atakasyaf. Berdo'alah kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Fada'a laha. Maka Rasulullah pun mendoakan. Itu wanita ini berkulit hitam, tapi dia malu. Tidak ingin kakinya tersingkap, betisnya tersingkap, tangannya, lengannya tersingkap. Padahal dalam hukum Islam, seandainya wanita ini tersingkap, dia tidak berdosa. Karena dia beruzur, dia sedang sakit, tidak sadar. Ketika dia sedang mengalami penyakit ayan atau kejang-kejang, sedang dikerasukan jin, dia tidak sadar. Dan kalau dia tidak sadar, harusnya tidak mengapa. Tetapi dia malu, meskipun dia beruzur syar'i, dia tidak ingin tersingkap apa kakinya, meskipun dia berkulit hitam. Inilah menjadikan dia di antara sebab penghuni surga, wanita yang memiliki rasa malu. Dia wanita berkulit hitam, tapi hatinya putih bersih. Sabar dengan sakit yang dirasakannya, dan memiliki rasa malu yang luar biasa. Dia sabar dengan penyakit yang dialami, tapi tidak sabar kalau rasa malunya tercoreng. Saya ulangi, wanita ini berkulit hitam, tetapi hatinya bersih. Dia sabar untuk terkena penyakit ayan, kejang-kejang. Seumur hidupnya dia sabar, tapi tidak sabar kalau tersingkap auratnya. Dia tidak sabar kalau rasa malunya tercoreng. Ya. Padahal kalau dia tersingkap pun auratnya tidak mengapa, karena di luar kehendaknya, karena sedang sakit. Tapi tetap dia memilih untuk supaya sakit tidak apa-apa, yang penting jangan sampai tersingkap aurat. Taib. Di antara contoh bagaimana para sahabiat dahulu mereka memiliki rasa malu, seperti ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang ma asfala minal ka'bain fa finnar. Kata Rasulullah SAW,
ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, bahwasanya apa yang di bawah mata kaki bakal terkena api neraka. Maka Ummu Salamah memahami bahwasanya hadis ini mencakup semua orang termasuk wanita. Maka dia bilang, Rasulullah, bagaimana dengan kami para wanita? Ya, Rasulullah maksudnya ini adalah para laki, wanita memang ingin nutup aurat. Maka kata Rasulullah, yurkhina shibran, wanita kalau pakai rok, panjangkan roknya di bawah mata kaki satu jengkal. Jadi kalau ini kaki, ini ada mata kakinya, maka roknya dipanjangin satu jengkal. Satu jengkal, tentu kalau sudah satu jengkal pasti nyeret-nyeret tanah. Apa kata Ummu Salamah? Idzan tanqashifa aqdamuhunna. Ya Rasulullah, kalau cuma satu jengkal padahal sudah nyeret-nyeret tanah, akan tersingkap kaki mereka, kan biasanya di Arab sana angin lah apalah. Mereka ingin benar-benar tertutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina zira'an wala yazidna ala dhalik." Kalau gitu tambah lagi satu zira', satu hasta segini, yaitu sekitar 60 cm. Kata Nabi, tambah 60 cm di bawah mata kaki dan jangan lebih daripada itu. Kenapa mereka semangat ingin agar tidak terlihat sedikit pun, kuku aja enggak pengin kelihatan. Mereka benar-benar malu jika ada aurat terlihat. Mereka hanya ingin keindahan tubuhnya untuk pasangannya. Ya. Maka Rasulullah izinkan jika dipanjangkan sampai sekitar 60 cm. Dan ini menunjukkan rasa malu para sahabiat. Ya. Tapi di antara juga yang disebutkan, ya, bagaimana rasa malu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Fanumil mu'mina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fi Rasulullah SAW wa abi. Rasulullah meninggal dikuburkan di rumah Aisyah. Abu Bakar meninggal dikuburkan di samping Nabi SAW. Dan Aisyah biasa masuk rumah. Masuk rumah, wa adau wadi'atan thiyab thawbi, dan aku melepaskan bajuku. Biasa kan rumah sendiri, yang ada cuma Nabi dan Abu Bakar. Wa aqulu innama huwa zawji wa abi. Sungguhnya dalam rumah ini ada dua kuburan, ya, bapakku dan suamiku. Jadi enggak perlu malu dia buka, menanggalkan pakaiannya. Falamma dufina Umar, tatkala Umar dikuburkan, fallahi ma dakhaltu illa masjudatan alayya thiyabi. Ya, demi Allah aku tidak masuk rumahku, padahal itu orang mati meninggal semua, cuma satunya Umar. Tidak aku masuk rumah kecuali aku ikat bajuku, haya'an min Umar radhiyallahu anhu. Malu dengan Umar, Umar sudah meninggal dunia. Dan akhirnya Aisyah meninggalkan rumah tersebut, dia enggak nyaman ada Umar di situ. Setiap masuk harus begini, harus begini. Ya. Maka akhwat sekalian, ya, akhwat sebelum menjadi ummahat, ya, hendaknya menghindari rasa malu. Orang tidak punya malu, ya, akan mendatangkan banyak keburukan. Saya akan sebutkan beberapa model ketika rasa malu hilang. Yaitu wanita suka dengan, ya, kalau bicara mendayu-dayu. Mendayu-dayu. Rasulullah berfirman, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, ya, kalau berbicara. Fayat ma'alladhi fi qalbi marad." Maka lelaki yang punya kecenderungan akan cenderung, yang punya hatinya ada sakit akan cenderung. Maka di antara bentuk rasa malu adalah berbicara secukupnya dengan suara yang wajar. Kata Allah, wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah wanita dengan kata-kata yang wajar. Ini adab kalau kita bicara sama orang secukupnya, sama ustaz juga secukupnya, seperlunya, ya. Ustaz, apa hukumnya ini haram? Syukran ustaz, begitu harusnya. Jazakallah khair ustaz, ahsanallah ilaik, zadakallah ilman wa hirsan, ya, wa tuqan, ya. Tapi kalau ustaz, apa hukumnya ini ustaz? Haram. Kok haram sih ustaz? Masa haram sih ustaz? Coba ustaz pikir, oh, ngomong macam-macam ini apa ini? Masa haram sih ustaz? Nah, repot. Tapi kalau WA sama ustaz yang secukupnya, ustaz apa hukumnya? Haram misalnya. Ustaz, jangan haram dong. Repot. Akhirnya mulai situ. Ya. Ustaz, tahu saya enggak? Saya yang kemarin ketemu ustaz di WA. Gitu. Atau, syukran ustaz. Hihihihi, hehehe. Ya, repot. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Itu enggak ngomong, enggak perlu. Itu
jaga diri, malu. Malu. Dan ini harus kita ingatkan diri kita, ingatkan juga anak-anak kita. Nanti kalau ibu-ibu, ibu-ibu apa, akhwat sudah jadi ummahat, sudah punya anak-anak, sudah tua-tua semua, ya, anak-anak harus dijaga. Kalau punya anak, rasa malu. Kalau mau ketemu sama laki, malu itu laki-laki, jangan, itu majlis laki-laki. Malu. Kita tanamkan doktrin kepada mereka untuk punya rasa malu. Kalau enggak, nanti rasa malu mereka hilang. Apalagi genzi-genzi. Rasa malunya bisa hilang. Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. Kalau kalian perlu sesuatu, mintalah kepada istri-istri Nabi di balik hijab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Itu lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. Ya, rasa malu ya ketemu istri Nabi di balik hijab. Padahal ini khitab pembicaraan yang tujuannya kepada para sahabat yang hati mereka bersih, tapi menjaga tindakan preventif lebih utama. Selama bisa preventif, tidak menimbulkan fitnah, lebih utama. Allah mengatakan, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau ada keperluan, minta kepada istri Nabi di balik hijab. Kenapa? Dzalikum athharu liqulubikum. Lebih mensucikan hati kalian. Wa qulubihin, dan juga mensucikan hati para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu bebas ya. Akhirnya hati mulai terkotori dan akhirnya rasa malu mulai hilang. Maka di antara bentuk tidak punya malu, campur laki-laki, temu, bicara seenaknya, ketawa ketiwi, ya. Ini enggak terasa malu. Telepon sama laki-laki lain yang tidak ada hubungannya sama sekali sampai 1/4 jam, 20 menit, ngapain? Rasa malu hilang. Kalau rasa malu hilang, akhirnya hobinya keluar membuka aurat. Dan Rasulullah mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang aku belum lihat sekarang ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Salah satu kelompok penghuni neraka adalah sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi digunakan untuk menghantam, memukulin manusia. Ini penghuni neraka, menyiksa manusia, zalim. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun ma'ilat. Mumilat yaitu mencondongkan, menjadikan orang condong kepadanya. Ma'ilat dia sendiri juga berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Sementara kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Yaitu mereka tidak punya malu, ingin dicari perhatian, jalan berlenggak-lenggok, melenggokkan hati lelaki kepada mereka. Kemudian penampilannya pakaian syuhrah, ada punya kepalanya seperti ada punuk unta. Sehingga jadi menarik perhatian. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah. Wanita seperti ini tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan tidak cuma masuk surga, tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min nasarati kadza wa kadza. Padahal bau surga tercium dari sangat jauh. Ini contoh, kalau tidak punya malu, dia ingin tampil, ingin dilihat, ingin cari perhatian. Subhanallah ya. Makanya Allah mengatakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Hendaknya kalian wanita suka di rumah. Qarar, dibaca ada waqarna, ada waqirna. Maknanya qarar atau waqar. Ya. Jadi Allah berkata, tenang di rumah kalian atau mulialah kalian dalam rumah kalian. Atau kuratul ain, ya, yaitu bahagialah kalian di rumah kalian. Sampai Allah mengatakan, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Padahal rumahnya bukan rumah wanita, rumah suami. Tapi Allah mengidhafahkan rumah tersebut kepada para wanita agar mereka benar-benar betah merasa itu rumah sendiri, padahal rumah suami. Wa qarna fi buyutikunna, bukan rumah kalian bukan di mall. Rumah kalian bukan di pasar, rumah kalian di situ. Tidaklah keluar kalau ada keperluan. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula, dan janganlah kalian bertabarruj. Tabarruj dari buruj, buruj maksudnya zuhur, tampil. Suka keluar, tabarruj, pamer kecantikan. Wanita seperti itu kan si pamer, pengen punya tas baru, pengen pamer. Beli baju bermerek, pengen apa? Pamer ya. Jalan-jalan pamer, makan enak pamer ya. Ke jembatan Suramadu pamer. Semuanya apa namanya, di
selfie-selfie dipublish. Makanya di antara sifat wanita tidak punya malu terjadi sekarang. Suka publish. Saya kadang sedih, wanita kenapa seperti itu? Kalau itu mungkin di antara wanita saja ngapain gitu-gitu. Dia main panah foto, perempuan main panah, terus publish. Wanita pegang pedang ngapain gitu, pakai cadar pegang pedang terus publish. Apa-apa nih, malu gak begitu? Malulah. Kita kalau punya anak perempuan, rido gak kita begitu? Anak perempuan kita pakai cadar, kemudian pegang pedang begini, foto. Anak perempuan kita naik kuda terus pegang panah, ngapain? Perempuan. Gimana sifatnya nanti sama suami seperti ini? Pingin terlihat, pingin pamer, pingin tampil, pingin hebat. Mendominasi jadi dalam rumah tangga. Suka tampil. Kalau orang punya rasa malu, dia tuh suka tampil. Dia malu. Sampai Rasulullah dikatakan, la asyaddu hayaan, minal mar'ati fi khidriha. Atau kama kala, ya. Rasulullah SAW itu lebih malu daripada gadis pingitan. Gadis malu tuh dipingit, tidak suka keluar di rumah aja, ngurusin ini. Di keluar ada keperluan, bukan dilarang. Ada keperluan, silakan keluar. Rasa malu. Tapi kalau dia keluar, ngobrol sana sini, ketemu laki-laki. Dan orang kalau sudah wanita punya rasa malu, dia akan mulia, orang segan sama dia. Kenapa pemalu? Pasti orang malu dipuji. Tapi kalau gak punya malu, rendah, hina dia. Jadi itu tinggal orang barat yang wanita keluar gak punya malu. Keluar sana kemari, dilihat oleh laki, jadi santapan para laki. Disentuh oleh siapa saja, dinaikin oleh siapa saja, dihinakan oleh siapa saja. Disuruh jadi iklan-iklan, jual-jualan ya. Dipajang di sana-sini, jadi gak ada nilainya. Hilang rasa malunya. Semakin memberani buka aurat dipandang semakin modern. Orang barat kan bikin seperti itu. Mereka udah rusak. Mereka pengin kita rusak seperti mereka. Tidak punya rasa malu. Kemudian di antara wanita yang kurang rasa malunya adalah keluar pakai minyak wangi, dicium oleh para laki. Kata Rasulullah SAW, ayyu imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarat biqaumin liyajidu min hariha fahiya zaniyah. Wanita mana saja pakai parfum kemudian keluar untuk melewati lelaki supaya dicium aromanya, maka dia wanita pezina. Tapi akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dampak kalau punya rasa malu? Kalau punya rasa malu, wanita akan jadi baik. Terutama kalau sudah menikah. Sudah menikah, suaminya pulang, dia masih bau, dia malu. Sudah menikah, suaminya pulang, makanan belum siap, dia malu. Dia bicara depan suaminya, aromanya enggak enak, dia malu. Sampai akhwat kalau mau kentut di suaminya, depan suaminya juga malu. Nah, kalau dia enggak punya malu, dut aja. Kalau malu pasti afan, lost, close. Tapi dia malu. Atau dia lari kemana. Itu punya rasa malu. Senang kalau kita punya istri punya rasa malu. Kalau enggak punya malu, asal lost aja. Malu. Malu enggak ngurus anak-anak. Malu keluar terlihat auratnya. Subhanallah, rasa malu itu bawa kebaikan. Al-haya'u la yati illa bi khair, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu suaminya sholat malam, dia enggak sholat malam, dia malu. Malu dia sholat subuh ketinggalan, malu dia enggak baca Quran, malu. Kalau enggak punya malu, ngeri. Enggak punya malu. Maka tumbuhkan rasa malu. Dan itu pekewuh, kalau bahasa kita pekewuh sama tetangga. Makan tetangga enggak diajak, makan depan orang enggak punya malu. Kalau kita malu, masa makan orang yang diajak? Sembunyi dong di belakang, biar kalau pelit sembunyi. Jangan di depan orang makan. Gak ditawarin. Kalau gak punya pekewo gak malu. Gak punya malu ya sudah cuek aja. Gak bisa ada kepekaan. Masa kayak gitu ya. Ngomongin orang, nyakitin orang, nyindir orang gak rasa. Karena gak punya rasa malu. Kalau punya rasa malu dia pasti ini gak pas. Ini gak ini. Gak enak sama orang. Ya udah gini. Rasa malu tuh indah. Baik buat laki-laki, apalagi perempuan. Saya sering bilang sama para jomblo. Kamu kalau ngelamar akhwat, yang malu. Kalau pas lagi nador, dia malu. Ah, itu bagus. Tapi kalau lagi nador, dia juga nador. Sudah, mundur aja dari awal. Ini gak malu. Ini perempuan gak malu. Dia belum nikah aja gak malu. Apalagi kalau udah nikah. Rasa malu sangat-sangat penting.
Tapi bagaimana cara kita memupuk rasa malu? Di antaranya, akhwat sekalian, berdoa. Ini sangat penting. Allahumma hadinil ahsan akhlaq ila syana ila wasrif anisa'i ala syrif anisa'i ila. Doa, jangan lupa sering kita baca, Allahumma hadini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak terbaik kecuali Engkau. Dan malingkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa malingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian antaranya agar punya menghadirkan rasa malu, meyakini malu adalah ibadah. Karena Rasulullah mengatakan, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Rasa malu itu ibadah. Kita punya rasa malu, dan ini ibadah hati. Orang enggak lihat tapi kita rasa malu, iman, kata Nabi. Pahala jalan terus. Malu, malu. Orang kalau wanita pemalu, Masya Allah. Benar, ajarin putri-putri kita punya rasa malu. Malu, malu dek, malu dek, malu dek. Jangan itu dek, malu dek. Sehingga dia tahu itu enggak baik. Enggak baik. Nanti dia bahagia, dia berumah tangga juga suaminya bahagia karena suaminya punya istri yang malu. Istri yang malu tuh ibu, kalau suaminya belikan, misalnya belikan emas 3 gram, dia nangis. Habi, makasih bi, malu bi. Ya. Tapi kalau gak punya malu, dibeli 10 gram cuma segini bi, katanya. Gak punya malu. Suaminya udah setengah mati, carikan emas, dibelikan, dia masih bilang, kok modelnya begini sih bi? Gak punya malu. Udah dikasih gratis, masih nuntut lagi. Maka dia harus sadar bahwasanya malu adalah iman, malu adalah ibadah. Tanamkan hatinya bahwasanya rasa malu adalah ibadah. Kemudian di antaranya agar dia punya rasa malu, dia menghadirkan muraqabatullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Al-muraqabatu kada al-muhasibi, al-muraqabatu ilmul qalbi bi qurbir rabb. Kullama qawiyatil ma'rifatu billahi qawiyal haya'u min qurbihi wa nadhrihi. Al-muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah, adalah ilmu hati tentang Allah itu dekat. Semakin kuat ma'rifahnya bahwasanya Allah dekat, maka semakin kuat rasa malunya. Ya, karena malu Allah dekat dan Allah melihatnya. Dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Istahyu minallahi haqqan." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa innal 'abda mata 'alima bi nadhri ilaihi wa maqamihi 'alaihi wa annahu bimar'an minhu wa masma' wa kana hayyan istahya min rabbih an yata'arrada limusakhatatihi." Kata Ibnu Qayyim, seorang hamba kapan dia tahu Allah memandangnya dan dia tahu bagaimana dia sedang berada di hadapan Allah dan dia berada di dalam pengawasan Allah dan dalam pendengaran Allah dan dia pemalu, maka dia pasti malu untuk mendatangi hal-hal yang membuat Allah murka. Dia malu. Seorang kalau mereka sama malu, dia malu. Allah sudah kasih dia banyak nikmat, kemudian dia gunakan nikmatnya untuk yang tidak benar. Malu. Kasih nikmat digunakan untuk membangkang Allah. Dia punya malu. Maka malu ini luar biasa. Di antara sebabnya adalah dengan muraqabah. Merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bermujahadah. Tadi berusaha merubah. Saya bilang, rasa malu memang kebanyakannya jibili dari sananya. Tapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Tadinya kita ada malu, kita mulai malu gak enak. Kita latih diri untuk biasa malu. Lama-lama rasa malu tersebut terpatri dalam diri kita. Di antaranya sering baca cerita tentang kisah-kisah wanita-wanita solehah. Baca, ingat bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah. Semua wanita yang Allah muliakan pemalu. Tidak ada wanita tidak punya malu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seringlah bergaul dengan wanita salihah yang punya rasa malu, yang menjadikan adab dan akhlak, yang mengerti tentang pekewo. Jangan bergaul dengan wanita yang ciriwa-ciriwi, sosialita, kerjanya kesana kemari, ngalur ngidul, ke mall aja tiap hari, kalau enggak ke mall sakit kepalanya. Ini wanita ngerusak apa? Akhlak. Rasa malu hilang. Kalau ngobrol sama laki-laki kan di ustaz, sendu depan sini, ustaz. Wih, saya juga sendul kepala, kan ada harus ada jarak harusnya. Kita sendiri malu sendiri. Ya, harus ada jarak. Kecuali nenek-nenek enggak apa-apa. Ini masih muda misalnya. Ya malu harusnya. Jangan bergaul dengan wanita seperti itu ya, yang merusak akhlak kita. Kita bergaul dengan wanita yang tidak punya malu, kita pun ikut-ikutan tidak punya malu. As-sahibu sahib. Teman itu menggiring. Taib.
Dan jauhi sebab-sebab yang bisa menghilangkan rasa malu. Apa sebab-sebab bisa merasa malu? Di antaranya ibu-ibu adalah nonton Korea.

0: bisa merasa malu karena orang sering bermaksiat, dia akan melihat sosok-sosok dalam film yang tidak punya malu, di jalan laki-laki perempuan cium-ciuman. Ketika dia sering nonton itu, maka dia menganggap suatu perbuatan yang biasa. Akhirnya rasa malunya hilang. Lebih lagi nonton film yang enggak-enggak, rasa malunya hilang nanti. Dan enggak-enggak. Dan kalau sudah rasa malu hilang, nanti dia sudah, anaknya pun begitu, dia biasa-biasa saja. Karena sering menyaksikan pemandangan yang menunjukkan tidak punya malu. Lagi tinggal luar negeri, ngeri. Saya pernah pas ke Perancis, ke Paris lagi sama istri, sama anak. Kita lagi makan restoran, tiba-tiba ada laki-laki perempuan cium-ciuman di restoran, di depan umum. Waduh, ini, oh ini gimana kalau tinggal di sini tiap hari lihat kayak begini? Ngeri. Rasa malu tercabut. Dikoyak-koyak dengan pemandangan seperti ini. Kalau anak-anak perempuan kita sering nonton, dia pasti sudah rasa malunya hilang. Rasa malu hilang. Karena yang dia tonton adalah sosok-sosok tidak punya malu. Sehingga secara tidak sengaja dia mengambil akhlak wanita yang tidak punya malu tersebut. Maka kalau kita pilih rasa malu, jangan ikuti orang-orang seperti itu. Jangan sering nonton-nonton yang seperti yang menghilangkan rasa malu. Terutama hati-hati dalam pergaulan. Jangan salah bergaul dengan orang yang tidak punya malu. Menghilangkan kepekaan kita, menghilangkan pekewuh kita, dan akhirnya nanti rusak. Kalau kita sudah tidak punya malu, kasihan suami. Kalau sudah tidak punya malu, kasihan anak-anak. Tidak ada rasa peka, rasa pekewuh, rasa malu, sehingga melakukan pelanggaran cuek-cuek saja. Tapi demikian saja, akhwat, para talibat, mungkin ada juga para ummahat, ya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rasa malu. Alhamdulillahilladzi jammalan nisa bil haya. Segala puji bagi Allah telah menjadikan, mengindahkan para wanita dengan rasa malu. Siapa yang merasa malu, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para akhwat apa yang saya sampaikan. Semoga akhwat sekalian menjadi wanita-wanita yang salehah, pemalu, semoga mendapatkan suami-suami yang saleh, mendapatkan anak-anak yang saleh, dan semua dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. rumaisa.com

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-bidd, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr.

0: akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd.

0: ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menurunkan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menyatakan hal tersebut, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat yang 3. Dalam ayat yang panjang itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, telah kusempurnakan bagi kamu akan agamamu, dan telah kucukupkan bagimu akan nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kamu sekalian. Maka nikmat disempurnakannya Islam merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada manusia dan khususnya kepada umat ini. Oleh karena itu, agama yang telah sempurna ini hendaknya dipelihara dan dijaga. Hendaknya dipelajari dan diamalkan. Karena pada Islam yang sempurna ini, Allah menghendaki kemudahan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat bahwasanya dalam tuntunan Islam, baik dalam akidahnya, ibadahnya, dan amal-amal yang diperintahkan oleh Islam yang sempurna tersebut, di sana penuh dengan kemudahan, karena memang Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu sekalian. Oleh karena itu, apabila kita melihat dari apa yang berkembang setelah perjalanan Islam yang jauh dan munculnya ajaran-ajaran yang baru, ibadah-ibadah yang memberikan kesan bahwasanya ibadah tersebut bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang bukan ajaran beliau, kita jumpai di sana terdapat banyak kesulitan, banyak hal-hal yang berat. Tetapi apabila kita melihat tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa memberikan kemudahan di dalam semua tuntunan beliau. Sebagaimana beliau bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama Allah adalah mudah. Dan jika kita melihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang membuat cara-cara tertentu dalam beribadah kepada Allah, membuat ibadah-ibadah yang tidak diturunkan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita akan menjumpai betapa sulitnya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Sehingga seorang apabila ingin mengerjakan suatu ibadah, dia memerlukan pengorbanan yang amat besar. Pengorbanan harta, tenaga, bahkan yang lainnya. Salah satu sebab adalah karena menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama yang telah sempurna inilah yang dipahami dan dijalani oleh para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga mereka sangat menentang adanya bid'ah di dalam agama, di dalam ibadah. Oleh karena itu, kita melihat perkataan para sahabat yang benar-benar memahami Islam ini. Di antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, karena telah cukup bagi kamu sekalian. Demikian pula perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Segala sesuatu yang baru dalam agama ini adalah merupakan kesesatan, penyimpangan, walaupun manusia melihatnya baik. Dan perlu dipahami dalam masalah ini bahwa penekanan para ulama yang berkaitan dengan kesempurnaan agama dan larangan di dalam membuat hal-hal yang baru dalam agama ini khususnya berkaitan dengan dinullah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan-urusan duniawi, hal-hal yang baru yang berkaitan dengan dunia, maka dunia ini sesungguhnya belum sempurna, sehingga terus membenahi dirinya untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Sehingga kita melihat dalam perkembangan dunia bahwa kalau dahulu seorang musafir bepergian dan menggunakan unta, karena memang itulah kendaraan yang ada pada saat itu, atau menggunakan keledai atau yang lainnya dari binatang-binatang ternak yang bisa digunakan untuk safar bepergian. Tetapi dengan perkembangan dunia, perkembangan ilmu pengetahuan, maka ditemukan sarana-sarana baru yang bermanfaat bagi manusia, bahkan mendukung dan dapat mempermudah pelaksanaan tuntunan agama ini. Maka seorang musafir, dia pergi dan menggunakan mobil. Bahkan di zaman kita ini telah ditemukan pesawat terbang yang mana seorang melaksanakan ibadah haji bisa lebih mudah. Nah, ini harus kita pahami betul bahwa yang dimaksud bid'ah yang dilarang dalam agama adalah berkaitan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Adapun dalam masalah-masalah duniawi, maka dunia ini belum sempurna. Seyogianya kita, bahkan kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah dan adanya penemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sarana-sarana yang dengannya dapat memudahkan pelaksanaan perintah Allah, agama Allah. Maka sarana-sarana itu bukanlah termasuk bid'ah yang dilarang, selama dia bermanfaat, selama tidak bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah yang harus kita pahami. Karena tidak sedikit kita mendengar dari kalangan orang-orang yang tidak menerima atau menolak apa yang diajak oleh para da'i yang mengajak manusia agar mereka benar-benar mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dan jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama. Mereka selalu beralasan, kalau seandainya semua bid'ah itu dilarang, maka mengapa kita menggunakan kendaraan, mobil, pesawat? Mengapa kita menggunakan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan duniawi ini? Tentu itu pun tidak boleh, kata mereka. Hal ini adalah merupakan alasan yang tidak tepat. Alasan yang menunjukkan tatkala mereka lemah dalam membantah dalil-dalil yang melarang mengada-adakan hal-hal yang baru dalam agama, maka mereka pun mencari alasan yang diibaratkan oleh Al-Quranul Karim ibarat sarang laba-laba. Alasan-alasan yang sangat lemah, yang tidak berdasarkan pada dalil, tetapi lebih cenderung berdasarkan pada kejahilan atau kepada hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini yang bukan dari perintah kami, maka hal tersebut tertolak. Demikian pula sabda beliau dalam satu riwayat yang lain dalam hadis yang sahih, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang yang mencukupi dalam ibadahnya dengan melaksanakan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah lebih baik daripada dia melakukan sesuatu yang tidak dituntun oleh Allah dan Rasulnya, yang justru akan memayahkannya, memberatkannya. Oleh karena itu, sederhana di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik agar kita senantiasa mengikuti tuntunannya dalam Al-Qur'anul Karim dan tuntunan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithan.

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام برحمه رحمه رحمكم الله سبحانه وتعالى yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kesempatan hari ini kita masih dapat hadir menyapa ruang dengan antum semuanya di edisi hari ini Sabtu tanggal 23 Rabiul Awal 1408 Hijriah bertepatan pada tanggal 5 September 2026. Di pagi petang menjelang petang, ini Khotbah Islam rahimakumullah, kita kembali akan ikuti kajian secara langsung seperti biasa, kajian bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Alsi Hafizullah Ta'ala yang akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Nah, kajian ini kami relay langsung dari kediaman Ustaz dari kota Madinah, tepat saat ini Ustaz berada. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian yang akan kita dengarkan menjadi ilmu, tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluk Ustaz? Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik.
2: Wafiq, barakallah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Telah menyempatkan waktunya masih acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembahasan hari ini Ustaz akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab ini di bab tentang atau dosa besar ke-10 dan ke-11. Dosa besar ke-10 tentang berbuka puasa Ramadan tanpa udzur, dan dosa ke-11 lari dari medan pertempuran. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi Hotel Islam yang ingin bertanya. Untuk dapat telepon kami di 0811 753 0000 atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Siaran ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Falitafadzul maskura majura. Namzat.
3: Bismillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, dan kita sudah sampai pada Al-Kabirah Al-Ashirah tentang dosa besar yang ke-10. yang berjudul Iftar Ramadan Bila Udzur. Dosa besar ke-10 yaitu berbuka puasa Ramadan tanpa udzur. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dosa besar yang ke-10 yaitu berbuka puasa tanpa udzur. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban yang paling agung dan salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain, wajib. Ya, wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Ya, wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu yang baligh dan aqil. Seorang muslim yang sudah baligh dan aqil, berakal, kemudian dia juga sehat, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan mukim atau tidak sedang dalam safar, tidak sedang dalam bepergian, serta juga tidak dalam keadaan haid atau nifas, maka bagi dia wajib melaksanakan puasa Ramadan adaan, yaitu dilaksanakan langsung pada bulan Ramadan. Adapun bagi muslimah yang mengalami haid dan atau nifas, maka puasa Ramadan bagi mereka hukumnya wajib diqadha, ya. Dia tidak boleh mengerjakan di bulan Ramadan karena sedang haid atau nifas, namun dia wajib mengqadhanya, menggantinya pada bulan-bulan yang lain. Adapun bagi musafir, ya, orang yang sedang safar dalam pepergian, maka atau begitu juga orang yang sedang sakit dan sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka mereka boleh menunaikannya adaan, yaitu di waktunya, berpuasa pada bulan Ramadan, atau mereka punya pilihan lain, boleh tidak berpuasa, namun dia harus menggantinya atau mengqadhanya di bulan yang lain. Ini bagi musafir dan juga bagi orang yang sakit, namun masih diharapkan kesembuhannya, masih ada harapan kesembuhannya. Maka mereka punya pilihan, boleh mengerjakan di waktunya pada bulan Ramadan adaan, atau boleh juga mengerjakan di luar bulan Ramadan dengan mengqadhanya. Jadi bagi mereka puasa Ramadan tetap wajib, ya, namun sifatnya pilihan. Jika mau, ya, dia boleh berpuasa di bulan Ramadan, dan jika mau, dia juga boleh mengqadhanya di hari-hari yang lain. Adapun orang yang sakit yang tidak mampu secara permanen, secara terus-menerus, yaitu seperti orang yang sakit-sakit yang parah, yang tanpa harapan sembuh, ya, atau orang yang lanjut usia, ya, yang lanjut usia, namun akalnya masih sehat, namun fisiknya sudah lemah, ya, semakin hari semakin lemah, ya, dan tidak mampu untuk berpuasa, maka orang yang seperti ini maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib berpuasa, juga tidak wajib untuk mengqadha. Namun, ya, dia wajib untuk membayar fidyah, ya, wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi berdasarkan penjelasan ini, maka manusia atau kaum muslimin yang berpuasa, yang wajib berpuasa pada bulan Ramadan terbagi menjadi 4 golongan. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada bab ini, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang dosa besar ke-10, yaitu berpuasa Ramadan, berbuka puasa, artinya tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa uzur, ya, tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Maka barang siapa yang wajib baginya berpuasa Ramadan, namun ia malah berbuka, dia malah tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka sungguh ia telah melakukan salah satu dosa besar. Ia telah terjatuh pada salah satu dosa besar. Ya, karena dia telah menodai kehormatan hari yang agung. Hari yang sangat agung, di bulan yang agung, yang merupakan salah satu dari syiar Islam. Ia telah meninggalkan salah satu kewajiban yang paling agung, sehingga meninggalkannya merupakan dosa besar yang sangat fatal. Dan dosa besar ini, yaitu tidak berpuasa pada bulan Ramadan, padahal dia wajib mengerjakannya, ya, dosa besar ini, jika ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya, dan dia membatalkannya, yaitu dengan berhubungan badan, dengan jima, ya, maka itu lebih parah lagi keharamannya, ya, dia lebih parah lagi keharamannya dan lebih besar dosanya. Dan begitu juga jika apabila dia menggabungkan antara dua hal, pertama dia tidak puasa pada bulan Ramadan, dan dia juga tidak mengqadanya, tidak menggantinya di hari yang lain, maka dia telah menggabungkan dua dosa besar, ya, dosa tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan juga dosa tidak mengqadanya. Maka seseorang hendaknya menjaga, ya, bulan Ramadan itu, ya, dengan berpuasa pada waktunya, pada bulan Ramadan. Dan mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa barang siapa yang sengaja berbuka pada siang hari di bulan Ramadan, sengaja tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, maka ia wajib untuk bertaubat dan wajib untuk mengqadha puasanya. Taubat diwajibkan karena ia telah melakukan dosa besar, sedangkan qadha diwajibkan karena ia wajib berpuasa pada bulan Ramadan, sehingga apabila ia melewatkannya, ia wajib menggantinya. Dan juga secara logika, jika orang yang mendapat udur saja, misalnya seorang musafir, ya, dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dia wajib mengqadanya. Maka mimbabil aula, maka orang yang tidak berpuasa karena tidak punya udur, maka dia lebih wajib lagi untuk mengqadanya. Namun pahala dan keutamaan satu hari di bulan Ramadan itu tidak akan pernah bisa tertandingi oleh seluruh hari di luar bulan Ramadan. Ya, karena ada fadilah khusus di bulan Ramadan tersebut. Artinya meskipun ia wajib mengqadha puasanya, ya, statusnya tidak akan sama dengan orang yang menunaikannya langsung di bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan sebuah dalil, ya, sebuah hadis bahwasanya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min ramadhana min ghairi udrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahri law shamah hadza lam yathbut. Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka atau tidak berpuasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa udzur, ya, biwairi udrin wala rukhsah, tanpa udzur dan juga tanpa rukhsah, maka maka hal ini lam yaqdhihi siyamud dahri law shomah. Ya, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa udzur dan juga tanpa rusah, maka tidak dapat diganti atau diqadha dengan puasa sepanjang masa meskipun ia melakukannya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadza lam yasbut, ya, hadis ini tidak valid atau tidak sahih. Ya. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sanadnya ada ittirab, ya, ada kegoncangan dalam sanadnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Dzahabi mengatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih. Akan tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa qadha puasa tersebut, ya, qadha puasa yang dilakukan oleh orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, ya, qadha tersebut tidak diterima. Ya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Artinya apa? Amalan tersebut tertolak dan dikembalikan kepada pelakunya. Sebab puasa Ramadan itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, yang memiliki waktu tertentu. Maka barang siapa sengaja tidak menunaikan pada waktunya tanpa ada udzur, ya, berarti ia telah melakukannya bertentangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya tertolak. Berbeda dengan orang yang punya udzur, ya, karena sakit atau haid atau nifas atau sedang safar, maka hukumnya jelas, mereka boleh mengqadanya sebagaimana telah kita sebutkan di awal. Namun sebagaimana juga telah kita sebutkan di awal, jadi mayoritas fuqaha, ya, mengatakan bagi orang yang tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya, maka dia wajib, pertama dia wajib bertaubat, ya, karena dia telah melakukan dosa besar, dan dia juga wajib untuk mengqadha puasanya. Ya, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa bahayanya dosa ini, yaitu dosa tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hadis yang dalil yang lain, beliau berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahun majduni bil kaba'ir. Yang artinya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salat-salat lima waktu, kemudian wal jum'ah ila al-jum'ah, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, wa ramadan ila ramadan, dan ramadan yang satu ke ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, adalah penggugur dosa di antara keduanya, majtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini menjelaskan kedudukan puasa Ramadan sebagai penggugur dosa, selama, ya, dosa seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hal ini menunjukkan, ya, ada syaratnya, ya. Amalan-amalan ini menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya dengan syarat orang tersebut menjauhi dosa besar. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kekuatan ibadah, ya, kekuatan ibadah yang wajib ini dalam mengukurkan dosa bergantung pada sebesar kuat hamba tersebut berpegang teguh dan menjaganya. Jadi ibadah tersebut akan menggugurkan dosa-dosa kecil, ya, dan terkadang masih memiliki sisa kekuatan untuk menggugurkan sebagian dosa besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ada wa Dawa. Ya, beliau berkata yang maknanya, amalan-amalan penggugur dosa itu memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah dia tidak mampu menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Karena kelemahannya, karena kurangnya keikhlasan, dan tidak terpenuhinya hak-hak ibadah tersebut. Jadi seperti obat yang lemah dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, yang obat tersebut tidak mampu melawan penyakit. Kemudian tingkatan yang kedua adalah amalan tersebut mampu menggugurkan dosa-dosa kecil saja, namun tidak sampai pada tingkatan yang mampu menggugurkan dosa besar sedikit pun. Dan tingkatan yang ketiga adalah amalan tersebut mampu menggugurkan dosa-dosa kecil dan masih menyisakan kekuatan untuk menggugurkan sebagian dosa besar. Kemudian Imam Ibn Qayyim berkata, renungkanlah hal ini, niscaya akan menghilangkan banyak kebingungan darimu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan dalil berikutnya, beliau berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal islama bunya ala khams, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa siyami ramadhan, wa hajjil bait. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian mendirikan sholat. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian melaksanakan haji ke Baitullah. Ini adalah rukun Islam. Nah, di sini menunjukkan bahwa puasa Ramadan termasuk dari lima rukun Islam. Jadi Islam itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Dan bangunan tersebut tidak dapat berdiri kecuali dengan tiang penyangga. Dan tiang-tiang penyangga Islam yang menjadi dasar berdirinya adalah kelima rukun Islam ini. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi berkata, wa qala Hammad bin Zaid an Amri bin Malik al-Kunari an-Nukri an Abil Jauza an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Amr bin Malik an-Nukri, dari Abil Jauza, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, ural islami wa qawaidud dini thalathah. Tali ikatan Islam dan fondasi agama itu ada tiga. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wassalatu dan salat. Wasawm Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Faman taraka wahidatan fahuwa kafir. Barang siapa meninggalkan salah satu dari tiga hal ini, maka dia telah kafir. Wa tajiduhu katsiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa la yahillu damuh. Engkau akan mendapatinya dia berharta namun tidak berhaji dan tidak membayar zakat. Wa la yahillu damuh, dan tidak halal darahnya. Wa hadha khabar sahih, dan khabar ini sahih. Jadi ini adalah perkataan Ibnu Abbas, ya. Dan menurut Imam Adz-Dzahabi ini khabar ini sahih dari Ibnu Abbas. Namun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang lain, bahwasanya asar ini, asar dari Ibnu Abbas ini sanadnya adalah dhaif, ya, tidak valid dari Ibnu Abbas. Di antara yang mendhaifkannya adalah Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Jadi khabar ini atau asar ini tidak valid, tidak sahih dari Ibnu Abbas. Dan yang dimana dengan yang dimaksud dengan al-urwah atau tali ikatan adalah sesuatu yang dijadikan pegangan. Dan tali ikatan Islam adalah landasan atau pondasi Islam tersebut. Pondasi di mana Islam tersebut dibangun. Dan keberadaan ketiga hal ini sebagai tali ikatan Islam dan pondasi agama, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kemudian sholat dan puasa Ramadan, ini tiga hal ini merupakan pondasi Islam, itu memang benar adanya, ya, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Namun perkataan yang setelahnya, perkataan Ibnu Abbas, bahwasanya barang siapa meninggalkan salah satu darinya maka dia telah kafir, ya, ini tidak valid, ya, ini perkataan ini tidak sahih dari Ibnu Abbas, tidak valid dari Ibnu Abbas, bagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya riwayatnya adalah dhaif. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa 'indal mu'minin muqarrarun anna man taraka shauma ramadhana bila maradin wala 'aradin annahu syarrun minaz zani wal makkas wa mudminul khamri. Dan di kalangan orang-orang mukmin telah menjadi ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, ya, tanpa udzur sakit maupun tanpa halangan lainnya, maka sesungguhnya ia lebih buruk dari pezina dan dari pemungut pajak yang zalim dan dari pecandu khamr. Bal yashukuna fi islamihi, bahkan mereka melakukan keislaman orang tersebut. Wa yadhunnuna bihi az-zanad an az-zandaqah wal inhilal, dan bahkan mereka mencurigai keislaman orang tersebut dan mencurigainya sebagai orang zindik atau orang munafik yang terlepas dari agamanya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini telah, ya, menjadi ketetapan sebagaimana disebutkan oleh penulis di kalangan kaum muslimin, ya, bahwa komitmen menjalankan puasa Ramadan merupakan perkara yang sudah tertanam kuat di dalam jiwa kaum muslimin. Bahkan ada sebagian orang yang bisa jadi dia kurang menjaga sholat, namun tidak berani meremehkan puasa Ramadan. Padahal sholat itu sebenarnya lebih agung daripada puasa Ramadan. Dan puasa tidak diterima jika tanpa mengerjakan sholat sama sekali. Hal ini karena perkara puasa, ya, itu begitu tertanam kuat dalam hati kaum muslimin. Ya, sampai-sampai muncul pandangan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit dan tanpa halangan adalah lebih buruk dari pezina, dari pemungut pajak yang zalim dan pecandu khamr. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan menyangkanya termasuk golongan orang zindik, orang munafik, ya. Di sini ini perkataan Imam Adz-Dzahabi, beliau menceritakan bagaimana kondisi kaum muslimin di zaman beliau, ya. Mereka menganggap puasa Ramadan itu, ya, sudah menjadi komitmen bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya, ya. Bahkan mereka menganggap, ya, orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur itu lebih buruk dari pezina. Ini beliau ceritakan tentang keadaan kaum muslimin di zaman beliau. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan sebuah hadis Ya, beliau berkata, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaul az-zuri wal 'amala bih wal jahla fala hajata lillahi bi an yada at-ta'ama wasyarab. Sahih. Ya. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta serta perbuatan bodoh, maka Allah tidak putus dengan meninggalkan makanan dan minuman dia. Ya, maka Allah tidak putus dengan perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Hadis ini sahih. Ya, penulis membawakan hadis ini ya untuk menjelaskan bahwa puasa, ya, puasa itu mengharuskan pelakunya untuk menjaga hakikat dari puasa itu sendiri. Ya. Ya, serta melaksanakannya sesuai dengan syariat Allah. Jadi puasa tidak boleh hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan jima, ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Melainkan seseorang yang berpuasa harus mewujudkan tujuan dan maksud dari puasa itu sendiri, yaitu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi hal-hal yang haram, ya, menjauhi dosa-dosa, menjauhi perbuatan bodoh, perkataan dusta, dan perbuatan dusta. Penulis rahimahullah mengingatkan bahwa puasa yang bermanfaat, ya, yang dengannya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan itu dapat dihapus, adalah puasa yang mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelakunya. Semakin sempurna ketakwaan itu terwujud pada diri seseorang, maka semakin besar pula pengaruh dari puasa dan semakin besar pula pahalanya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Beliau berkata, wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal raghima an fumri'in adraka syahr ramadan falam yughfar lah. Yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguh hina orang yang mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Maksudnya adalah bulan Ramadan adalah musim pengampunan dosa. Maka sepatutnya seorang muslim, ya, di samping berpuasa dan menjaga kewajiban puasanya, memanfaatkan musim yang agung ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ketaatan dan bertaubat dari dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, dengan harapan, ya, ia termasuk orang-orang yang ditulis untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Jika seseorang bermalas-malas, ya, malas-malas dan tidak mendekatkan diri kepada Allah pada bulan yang agung ini, pada bulan Ramadan, maka kapan lagi ia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika di bulan yang agung, ya, di bulan Ramadan, ia tidak kembali, ya, kepada Allah, tidak memohon ampun, tidak istighfar, dan tidak bertaubat pada musim ampunan, serta hatinya tidak tergerak, ya, untuk hal ini, maka kapan lagi hatinya akan tergerak? Ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kita pada bab ini. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu al-kabirah al-hadiyah asyarah al-firaru minaz-zahf. Dosa besar yang ke-11, yaitu lari dari medan pertempuran, lari dari peperangan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-firar minaz-zahf, yaitu lari dari medan pertempuran, adalah berpaling dan melarikan diri dari peperangan ketika barisan kaum muslimin maju bergerak menghadapi barisan musuh dan barisan musyrikin maju bergerak menghadapi barisan kaum muslimin, ya, ketika dua pasukan telah bertemu, ya, sudah saling menyerang, siap menyerang, ya. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi kesabaran dan ketabahan, ya, ketika dua pasukan bertemu. Makanya lari pada saat ini, ya, pada saat tersebut termasuk dosa besar, ya, melarikan diri dari medan pertempuran. Ini termasuk salah satu dari dosa besar. Nanti kita akan sebutkan alasannya. Dan Al-Imam Al-Dhahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala, wa may yuwallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Al-Imam Al-Dhahabi membawakan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 16 yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburah," dan barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu membelakangi musuh, yaitu mundur, lari dari medan pertempuran, ya, yauma idzin, pada waktu itu, ya, illa mutaharrifan liqital, kecuali dia berbelok untuk siasat perang, au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, faqad ba'a bighadabin min Allah, maka sungguh orang tersebut telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan amat buruklah tempat kembali tersebut. Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 16. Ayat ini, ya, secara tegas menunjukkan bahwa lari dari medan pertempuran, ya, saat, ya, peperangan telah berkecamuk, ya, maka ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, ya, kecuali pada dua kondisi, ya, sebagian disebutkan dalam ayat, dalam dua larikan diri, ya, dikecualikan dua kondisi yang diperbolehkan dalam ayat ini. Yang pertama, ya, illa mutaharrifal liqital, kecuali dia jika berbelok untuk siasat perang, au mutahayyizan ila fi'ah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Ini dikecualikan, ini diperbolehkan, dua hal ini, ya. Artinya ia mundur untuk melakukan serangan balik, ya. Dia mundur sementara, ya, karena siasat perang, kemudian dia untuk maju lagi untuk menyerang. Maka ini tidak mengapa. Atau dia mundur, ya, dia lari untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain yang terdekat, yang lebih kuat, ya, yang lebih banyak. Ya, dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain, ya. Misalnya pasukan yang berada di belakang barisan,

0: guna memperkuat diri dengan niat untuk kembali menyerang. Maka ini tidak mengapa pula, ya, tidak apa-apa. Ya, kedua kondisi ini tidak membuahkan dosa, ya, karena merupakan bagian dari strategi militer demi maslahat jihad. Dan di sana ada kondisi ketiga yang juga membolehkan kaum muslimin untuk mundur dari medan peperangan. Ya, disebutkan di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Anfal ayat 66, bahwasanya ada kondisi lain di mana kaum muslimin boleh mundur atau boleh tetap bertahan. Yaitu apabila jumlah orang-orang kafir melebihi dari dua kali lipat jumlah kaum muslimin. Maka ini juga diperbolehkan untuk mundur. Ya, misalnya apabila jumlah kaum muslimin 100 orang dan jumlah orang kafir 200 orang, maka ini haram hukumnya untuk melarikan diri. Ya, karena jumlah kaum kafir dua kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Namun jika jumlah orang kafir lebih dari dua kali lipat, ya, jika jumlah kaum kafir itu lebih dari dua kali lipat dari jumlah kaum muslimin, misalnya kaum muslimin 100 dan orang kafir 200 lebih, 250 atau yang lebih dari itu, maka di sini diperbolehkan. Kaum muslimin boleh bertahan atau boleh melarikan diri. Ya. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa." Sekarang Allah telah meringankan bagi kalian. "Wa 'alima anna fiikum dha'fa," dan Allah mengetahui bahwasanya padamu ada kelemahan. "Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain." Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang bersabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. "Wa iyyakum minkum alf wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin." Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang bersabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berisi khabar ya. Berisi kalimat berita, namun maknanya adalah perintah. Artinya, hendaklah 100 orang di antara kalian bersabar menghadapi 200 orang musuh. Adapun mafhumnya, ya, pemahaman tersirat yang bisa kita ambil dari ayat ini, apabila jumlah musuh melebihi 200, sedangkan kaum muslimin berjumlah 100, maka tidak wajib bagi kalian untuk bersabar. Tidak wajib bagi kaum muslimin untuk bersabar dan untuk bertahan. Artinya boleh tetap bertahan, bersabar, atau boleh juga untuk mundur jika jumlah kaum musyrikin lebih dari dua kali lipat jumlah kaum muslimin. Dan hal ini juga dikuatkan dan dijelaskan oleh riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, man farra min itsnaini faqad far. Barang siapa melarikan diri dari dua orang musuh, maka dia telah melarikan diri. Artinya apa? Dia berdosa. Wa man farra min thalathatin falam yafir. Dan barang siapa yang melarikan diri dari hadapan tiga orang musuh, maka ia tidak dianggap melarikan diri. Artinya dia apa? Tidak berdosa. Dan asar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Walil. Kemudian Al-Imam Zahabi membawakan dalil yang terakhir. Beliau berkata, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat fa dzakara minha at-tawalli yaum az-zahf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan di antara 7 perkara itu adalah at-tawalli yaumazzaf, berpaling atau melarikan diri pada hari perperangan, ya, pada saat perperangan. Lari dari medan pertempuran, ya, dikategorikan sebagai dosa besar. Kenapa? Ya, karena dampaknya yang sangat membahayakan. Ya, jika seseorang lari dari medan pertempuran, ya, sekiranya seseorang sejak awal, ya, dia tidak keluar untuk berjihad, hal itu masih lebih ringan dosanya. Namun apabila telah terjadi pertempuran, ya, dengan musuh, ya, maka situasi mutlak menuntut keteguhan dan kesabaran dan keberanian untuk maju. Jika satu orang mulai melarikan diri, kemudian disusul dengan yang lain, maka tindakan ini akan melemahkan mental kaum muslimin. Sehingga musuh menjadi semakin kuat, ya. Mental musuh semakin berani. Maka betapa besar bahaya yang ditimbulkan bagi kaum muslimin, ya, jika ada orang yang satu persatu lari dari medan pertempuran. Oleh karena itulah hal ini termasuk dosa besar. Dan jika lari dari medan pertempuran saja ini dihitung sebagai dosa besar, ya, lalu bagaimana halnya dengan orang yang secara sengaja aktif membantu orang kafir untuk melawan kaum muslimin? Maka tidak dilakukan lagi perbuatan semacam ini, lebih keji dan lebih besar dosanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian kaum muslimin, para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini, selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan dari materi yang telah disampaikan tentang dosa besar ke-10 dan ke-11. Telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga menjadi pencerahan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Nah, untuk sesi kedua ini atau sesi tanya jawab mungkin kita tidak sediakan untuk hari ini karena Ustaz setelah ini ada kegiatan, dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita semoga diberikan kemudahan untuk sesi kedua atau sesi tanya jawab. Barangkali ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan kita cukupkan pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Segil Al-Syafi'i radhiyallahu taala, dari pembahasan kitab Al-Kabair telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk kembali bersua. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
4: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
3: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
5: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
4: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
3: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه beliau berkata dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

0: dari Masjid Jami'ah Babu Darda, Jalan Perang Santi Pademangan Baru, menyimak kajian bersama Ustadz Ahmad Jahidin LCMA, bersama Ustadz Ahmad Jahidin LC Hafidzallah Ta'ala dengan tema Adab Sebelum Ilmu. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
1: Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum, pada kesempatan malam hari ini dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita masih dengan tema adab sebelum ilmu. Dalam hal ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab terhadap orang kafir. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi al-alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ai, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi al-alamin. Al-alamin ini adalah mencakup seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh makhluk adalah alam. Termasuk di dalamnya rahmat bagi orang yang beriman dan juga orang yang kafir sekalipun. Bagi orang yang kafir sekalipun. Tapi lantas bagaimana muamalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau merupakan orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi orang yang beriman sekaligus orang kafir. Dalam hal ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Minhajul Muslim, di antaranya adalah yang pertama, adamu iqrarihi 'ala al-kufri wa adamu ridha bihi idh ridha bil kufri kufrun. Yang pertama adalah tidak mengakui kekufurannya. Tidak menyetujui kekufurannya. Nah. Tidak menyetujui kekufurannya. Dan tidak ridha. Tidak merestuinya. Karena merestui kekufuran adalah bagian daripada perbuatan kufur. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Jadi kalau ada orang yang merestui kekufuran, itu biasa. Sah-sah saja orang melakukan kekufuran. Boleh-boleh saja orang melakukan kesyirikan. Entabih. Seseorang meridai dan merestui kekufuran yang terjadi di muka bumi, ini kata para ulama termasuk bagian daripada perbuatan kufur. Karena kekufuran adalah kemungkaran yang paling besar. Kekufuran adalah kemungkaran yang paling besar. Kalau saja terhadap kemaksiatan yang dilakukan di hadapan mata kita, apa yang mesti kita lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bimadha? Biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang melihat

mungkaran, maka hendaklah ia mengingkarinya dengan tangannya. Yang pertama. Bila tidak bisa, maka ia mengingkarinya dengan lisannya. Bila tidak bisa, maka ia mengingkarinya dengan hatinya. Dan kata Nabi, وَذَلِكَ أَضْعَفُ iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Adakah kemungkaran yang lebih besar daripada kekufuran? Ya. Nah, kekufuran adalah kemungkaran yang paling besar. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk tidak menyetujui dan tidak merestui segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan di atas muka bumi. Ini yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yarda li'ibadihi al-kufr." Dan Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya, bolehkah bagi kita untuk meridai sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Nah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Bughdhuhu bi bughdillahi ta'ala bih. Idzil hubbu fillahi wal bughdhu fillah. وما دام الله عز وجل قد أبغضه لكفره به فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى له. Kata Syekh, yang kedua di antara adab terhadap orang kafir adalah membencinya, dikarenakan kebencian Allah terhadap orang tersebut. Membencinya dikarenakan kebencian Allah terhadap orang tersebut. Nah, dikarenakan kebencian Allah terhadap orang tersebut. Karena kata Syekh, idzil hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Dikarenakan cinta dibangun di atas kecintaan kepada Allah sebagaimana kebencian dibangun di atas akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disyariatkan di dalam agama kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mencintai karena ketaatannya, mencintai karena apa, ketundukannya terhadap Allah Azza wa Jalla dan syariat agama Allah subhanahu. Naam. Mencintainya karena dia adalah orang yang sangat menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya cinta yang dibangun karena Allah. Begitu juga kebencian. Kebencian dibangun karena Allah Azza wa Jalla. Membenci seseorang karena kefasikannya. Kita membenci seseorang karena pembangkangannya terhadap syariat agama Allah, membenci seseorang karena kekufurannya terhadap Allah dan Nabi-Nya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa madama Allah azza wa jalla qad abghadahu li kufrihi bihi. Aidan selama Allah azza wa jalla membencinya dikarenakan kekufuran di

0: Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Cinta dan benci. Ini amalan apa, ikhwah? Cinta dan benci ini perbuatan apa? Perbuatan lisan kah? Perbuatan anggota badan kah? Atau perbuatan hati? Qalb. Ahsanta. Perbuatan hati. Perbuatan hati. Dan ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu mencakup semua perbuatan daripada hati, lisan, dan juga apa? Anggota badan. Hati, lisan, dan anggota badan. Perbuatan hati, membenci dan mencinta. Ini bagian daripada keimanan. Perbuatan lisan, seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ucapan lisan. Seseorang mengucapkan Allahu akbar, seseorang mengucapkan subhanallah, seseorang mengucapkan alhamdulillah. Ini bagian daripada keimanan. Bahkan siapa saja yang mengaku beriman, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Senantiasa membasahi lisannya dengan penyebutan dan pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kepada seseorang yang meminta nasihat, minta wasiat kepada Nabi ya Rasulullah. Sesungguhnya agama Islam ini telah banyak sekali amalannya. Padat sekali amalannya. Maka ajarkan kepadaku sesuatu yang mudah yang bisa senantiasa aku jaga. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillahi azza wa jall. Hendaklah engkau senantiasa menjaga lisanmu selalu basah dengan berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga dengan perbuatan anggota badan. Seseorang melaksanakan sholat. Seseorang membayar zakat. Berpuasa. Ini semuanya apa? Amalan badan, dan dia termasuk bagian daripada keimanan. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah, jadi perkara cinta dan benci ini adalah perkara masuk dalam kategori urusan agama. Nah, jadi enggak boleh sembarangan. Kita membenci atau mencintai, ini semuanya telah diatur di dalam agama. Siapa yang layak untuk dicintai dan siapa yang layak untuk dibenci. Siapa yang tidak layak untuk dicintai dan siapa yang tidak boleh untuk dibenci. Hakata. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Adamu muwalatihi wa mawaddatihi. لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, adab yang ketiga adalah tidak berwala kepadanya dan tidak mencintainya. Tidak berwala kepadanya dan tidak mencintainya. Ustaz, apa bedanya antara wala dengan cinta? Dalam hal ini, kata para ulama, wala itu lebih khusus daripada cinta. wala itu lebih khusus daripada cinta. Adapun cinta dikatakan oleh para ulama adalah mailun fil qalb. Kecondongan di dalam hati. Hatinya condong kepada orang tersebut. Cenderung kepada orang tersebut. Cenderung untuk mengasihinya dan menyayanginya. Ini cinta. Adapun wala adalah mahabbatun ma'a nusratin wa ta'yidin wa muwafaqatin wa wuqufin ma'al muwala lahu. Adapun muwalat adalah cinta yang diiringi dengan nusrah, pembelaan. Dia bukan sekedar cinta saja, tapi juga membelanya. Gitu ya. Wa ta'id, memberikan dukungan terhadapnya. Wa muwafaqah, dan persetujuan terhadapnya. Wa wukufin ma'al muwala, dan berpihak kepadanya. Ya. Jadi cinta yang diiringi dengan pembelaan, ya, dukungan, dan keberpihakan kepada orang tersebut. Ini disebut dengan wala. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Adapun cinta, maka dia adalah cinta secara umum. Tayib. Apakah begini maksudnya? Kalau begini artinya seorang muslim tidak boleh sama sekali mencintai orang kafir? Lantas bagaimana kalau seseorang memiliki orang tua yang kafir? Istri Nasrani, istri Yahudi, boleh atau tidak seorang muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudi? Hah? Jaiz wala musjaiz? Jaiz. Maddalil? Hah? Maddalil? Man ya'rif? Ayo, irfa yad. Mafish. Siapa? Sebutkan dalilnya. Antum bilang jaiz. Apa dalilnya? Ah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ayo. Dalilnya yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin. Hadha huwa ad-dalil. Ini dalilnya. Kata Allah Azza wa Jalla pada hari ini. Hari ketika turun apa ayat yang menyempurnakan agama ini. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian apa sembelihan ahli kitab. Sebagaimana dibolehkan sembelihan kalian untuk mereka. Dan dihalalkan bagi kalian untuk menikahi wanita-wanita yang beriman, yang terhormat. Dan wanita-wanita yang terhormat dari kalangan ahli kitab. Apabila kalian membayarkan kepada mereka mahar mereka dan mereka menjaga kehormatan mereka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Dan pembolehan tersebut berlaku sampai sekarang. Dan kita tahu bahwasanya konsekuensi daripada pernikahan itu apa? Akan muncul yang namanya apa? Mawaddah warahmah. Pernikahan konsekuensinya adalah akan menumbuhkan apa? Ikhwah? Mawaddah warahmah. Apa mawaddah? Cinta. Kasih sayang. Apa dalilnya? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Ia menciptakan bagi kalian pasangan dari kalangan kalian sendiri agar kalian tentram kepadanya, condong kepadanya. Dan Ia menjadikan, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan antar kalian apa? Mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Ini konsekuensi daripada pernikahan. Tayib. Lantas bagaimana seseorang dibolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab namun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla mencintai orang kafir? Ayat ini mengajarkan apa tadi? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kata Allah Azza wa Jalla, engkau tidak akan mendapati wahai Muhammad, itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau عشيرتهم, kerabat mereka. Adalah kecintaan yang diiringi dengan apa? Taib. Sudah azan. Kita dengarkan muadzin. Silakan muadzin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyakum. Jadi bagaimana mengkompromikan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya? Dalil yang mengharamkan seseorang mencintai orang-orang yang menentang agama Allah dan Rasulnya, dengan dalil yang membolehkan seseorang menikahi ahli kitab. Yang mana konsekuensi daripada pernikahan itu adalah tumbuhnya benih-benih cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini kata ahlul ilmi, yang dilarang adalah kecintaan yang diiringi dengan pembelaan, dukungan dan keberpihakan terhadap orang tersebut. Artinya cinta yang membuat seseorang berwala terhadap mereka. Ini yang pertama. Atau yang kedua adalah kecintaan yang membuat seseorang terhalangi dari melakukan kewajibannya. Cinta yang membuat seseorang terhalangi dari melakukan kewajibannya. Apa kewajiban seorang muslim terhadap orang kafir? Hah? Apa tadi? Tidak merestui kekufuran yang ada pada mereka. Itu wajib. Ya. Tidak merestui dan membenci kekufuran yang ada pada mereka. Ini wajib. Makanya siapa saja yang menikahi wanita ahli kitab, lantas kemudian menyetujui dan meridhai kekufuran yang dilakukan oleh istrinya, maka ini adalah kecintaan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jahil. Orang bodoh. Ya. Makanya hati-hati. Orang yang mau menikah dengan ahli kitab, ini mesti paham betul dengan batasan-batasan apa yang mesti dijaga. Mesti paham betul dengan syariat agama. Ya. Jangan sampai seseorang menikah dengan wanita ahli kitab, kemudian menjadikan anaknya gado-gado. Ya, ayo, ada yang ikut ibunya, ada yang ikut bapaknya. Ya. Gado-gado. Ya. Ya, lote, campur aduk di dalamnya. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Padahal maksud daripada menikahi mereka adalah bagaimana agar seseorang bisa mendakwahi wanita tersebut? Menarik anak keturunannya kepada agama Allah sebacan. Ya. Bukan membiarkan anaknya terpecah menjadi dua. Yang ini ikut bapaknya, yang itu ikut ibunya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Jadi kecintaan yang diharamkan adalah yang sampai membuat seseorang terhalangi dari melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu apa? Tidak merestui dan tidak meridhai kekufuran yang dilakukan oleh orang kafir tersebut. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Jadi dalam hal ini, kata para ulama, cinta itu ada dua macam. Ada mahabbah tabi'iyah, cinta tabi'i atau cinta naluri. Yeah. Dan ini ada pada setiap manusia. Allah tanamkan kecintaan itu. Seseorang mencintai pasangannya, seseorang mencintai ayahnya, seseorang mencintai anaknya, seseorang mencintai ibunya, seseorang mencintai kerabatnya. Hakadha. Ini adalah cinta yang naluri, naluriyah. Kemudian di sana ada cinta yang syar'i. Cinta yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syariat agamanya. Cinta kepada Allah. Ini cinta syar'i. Cinta kepada Rasulnya. Ini cinta syar'i. Cinta kepada syariat agamanya. Ini cinta yang syar'i. Cinta terhadap seseorang karena Allah, karena agamanya, karena ketaatannya, ini adalah cinta yang syar'i. Nah,
Dan kecintaan syar'i ini harus jauh lebih besar daripada cinta yang naluri. Enggak boleh sebaliknya. Kalau ada yang membuat cinta naluriahnya mengalahkan cinta syar'inya, nah ini sudah melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, kata Allah Azza wa Jal, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Kata Allah Azza wa Jal, katakan wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, kerabat-kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datang dengan perintahnya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kecadap, orang tua terhadap agama atau bukan? Nah, apabila cinta yang naluriah itu mengalahkan cinta yang syar'i tadi, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggulah. Tunggulah sampai Allah datang dengan perintahnya, dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya siapa saja yang menjadikan cinta naluriahnya mengalahkan cinta syar'inya atau lebih besar daripada cinta syar'i, maka dialah orang-orang yang fasik. Ikhwata, orang atau golongan atau kaum yang dikaruniakan kepada mereka apa? Alkitab. Siapa yang dimaksud di sini? Orang Yahud dan Nasara. Orang Yahud dan Nasara ada sekarang? Ada? Ada atau tidak orang Yahudi dan orang Nasara ini? Mewujud. Ya. Ustaz, tapi kan orang Yahudi dulu sama orang Yahudi sekarang gak sama. Apa yang membuat mereka tidak sama? Hah? Yang dulu gak kafir, Ustaz. Siapa bilang? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga. Subhanallah. Kemudian juga orang Nasrani sudah mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Orang Yahud sudah mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ini sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kafir. Mereka kafir, sama-sama kafirnya. Yang sekarang nyembah berhala, Ustaz. Yang dulu juga sama. Mereka juga sama. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Isa. Menyekutukan Allah subhanahu

wa ta'ala dengan Uzair. Ya. Nah, artinya sama-sama menyekutukan Allah Azza wa Jal. Namun bedanya antara ahlu kitab dengan orang musyrik lainnya yang bukan ahli kitab adalah, orang ahli kitab ini mereka punya, masih ada kitab yang namanya Taurat dan juga Injil. Meskipun sudah mengalami perubahan di dalamnya, namun mereka masih ada sisa-sisa kitab itu. Masih ada sisa-sisa kitab itu. Itu bedanya antara apa? Antara musyrik selain ahli kitab dengan musyriknya ahli kitab. Karena mereka masih mengimani adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Ya. Meskipun setelah itu mereka melakukan penyelewengan dan penyimpangan. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi ahlu kitab masih ada sampai sekarang. Ya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Qalu ya Rasulullah, al-yahud wa an-nasara? Qala faman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian betul-betul akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadzwal quzzati bil quzzah, seperti kemiripan bulu-bulu yang ada pada anak panah. Bulu-bulu yang ada pada anak panah ini pada bagian mananya? Ini anak panah, ujungnya bagian yang tajam. Belakangnya biasanya ada apa? Ada bulu-bulunya di situ. Ya. Dibuat simetris sedemikian rupa, sejajar sedemikian rupa, agar supaya ya, melesatnya itu stabil. Jadi kemiripan itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemiripan yang dilakukan oleh umat ini dengan yang dilakukan oleh umat terdahulu dari kalangan ahli kitab, seperti kemiripan yang ada pada bulu-bulu di anak panah itu. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai kalaupun mereka memasuki lubang dhab, niscaya kalian akan memasukinya juga. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, al-yahud wa an-nasar? Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Maka Nabi mengatakan, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Artinya apa? Akan ada dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ijabah, umat yang telah memenuhi seruan Nabi, memeluk agama Islam, yang akan meniru dan mengikuti orang-orang sebelum mereka dari kalangan ahli kitab. Ketika Nabi ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya penyerupaan itu terus dilakukan. Dengan keberadaan orang Yahudi dan orang Nasrani, maka sebagian kaum muslimin juga mencontoh mereka. Orang Nasrani merayakan hari ulang tahun. Kaum muslimin ikut ngerayain ulang tahun atau tidak? Ayo ada. Mereka merayakan ulang tahun Isa al-Masih, hari kelahiran Isa al-Masih. Kaum muslimin merayakan atau tidak? Ada yang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi. Bukankah ini adalah salah satu bentuk penyerupaan? Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ustaz, bukankah Nabi juga melakukan hal itu? Melakukan apa? Merayakan ulang tahun? Kalla. Tidak, Nabi tidak melakukan perayaan ulang tahun. Adapun puasa yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam bentuk mensyukuri orang-orang. Wa isda'ul khairi lahu,

billahu wa iyyakum. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Selama dia tidak memerangi agama adalah apa? Zakat. Zakat harta. Ada yang ingat berapa golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat? Kam? 11. 8. 8. Apa saja? Takin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Keadaan kafir rusak, nah, masih dalam keadaan kafir. Ya. Namun apabila ada maslahat di sana bagi kaum muslimin dan diharapkan keislamannya, ya. Atau diharapkan agar supaya orang kafir itu tidak menganiaya dan tidak membahayakan kaum muslimin, maka boleh dibayarkan zakat kepada mereka. Ya. Subhanallah. Ya. Kalau yang wajib saja boleh diberikan kepada mereka yang diharapkan keislamannya dan kecenderungannya kepada Islam, maka yang tidak wajib apalagi. Ya. Sedekah biasa. Ya. Fakir. Kafir. Fakir. Ya. Diberikan sedekah. Enggak ada masalah. Ya. Selama tidak untuk membantu kekufurannya. Ya. Bukan untuk membantu kekufurannya. Ikhwatal iman rahimanillahu iyakum. Diberikan makanan, beras. Ya. Diberikan lauk, ya, dan lain sebagainya. Dia butuh bantuan. Ya. Berikan, silakan. Ya. Subhanallah. Artinya kita tidak menyukai kekufuran yang mereka lakukan. Kita membenci karena kekufuran yang mereka lakukan itu. Namun bukan berarti kita lantas tidak berkepribanusiaan terhadap mereka. Ya. Tidak empati sama sekali terhadap mereka atau kesulitan yang mereka hadapi. Ya. Inilah indahnya Islam. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Ya. Karena sebagian orang melihat apa? Ini Islam ini agama yang apa? Teroris. Ya. Keras, kasar. Ya. Lihat, di antara syariat mereka adalah membenci orang kafir. Ya subhanallah. Ya. Naam, kami membenci Anda karena kekufuran Anda. Akan tetapi bukan berarti lantas kami boleh untuk menzalimi dan menganiaya Anda. Ya. Lantas bukan berarti kami tidak dianjurkan untuk berbuat baik kepada Anda. Kala, tidak begitu. Ini adalah agama yang Allah turunkan kepada nabinya dan agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal dan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Ingat itu. Agama Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Baik, di antara dalilnya liqaulihi لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kata Allah Azza wa Jal, Allah tidak melarang kalian dari berbuat baik dan bersikap adil terhadap mereka. Nah, terhadap mereka yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Artinya selain kafir harbi, ya, ini sudah kita sebutkan sebelumnya ada berapa macam jenis orang kafir? Arba'ah. Ayo, ahsan. Apa saja? Kafir harbi. Terus? Mu'ahid. Terus? Zimmi. Ayo, terus? Musta'min. Ahsan. Ada empat macam. Ya. Jadi selain harbi itu, maka kita disyariatkan untuk berbuat baik kepada tiga golongan orang kafir ini. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Faqad abahat hadhihi al-ayah al-karimah al-muhkamah al-iqsata ila al-kuffar.

Ayat yang mulia ini, yang muhkam ini telah membolehkan bagi kita untuk berlaku adil terhadap orang-orang kafir. Wa huwal adlu wa insafuhum wa isda'ul ma'rufi ilaihim. Yaitu berlaku adil, objektif, dan memberikan kebaikan kepada mereka. Walam tastathni minal kuffari illa al muharibin faqat. Fa inna lahum siyasatan khassah tu'rafu bi ahkamil muharibin. Kata Syekh. Dan tidak ada pengecualian kecuali kepada orang kafir yang harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena bagi mereka ada siasahnya yang secara khusus yang disebutkan dengan di dalam hukum-hukum orang-orang kafir yang harbi. Nah, ada pembahasannya secara khusus. Adapun selain mereka, maka kita dianjurkan untuk bersikap adil dan memberikan kebaikan terhadap mereka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Sampai di sini bisa dipahami ya ikhwah. Alhamdulillah, Rabbuna ibarik fikum jami'an.

Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah, ini ada yang bertanya, ya. Bagaimana dengan orang kafir yang mengejek agama Islam? Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Mengejek agama, menjadikan Nabi sebagai bahan olok-olokan, ya, dibuat gambarnya secara khusus, ya, kartunnya macam-macam. Ini adalah kekufuran yang nyata, ya, kekufuran yang nyata. Artinya kalau ada orang kafir yang melakukan hal itu, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah atau kuat? Hah? Lemah atau kuat? Orang kafir menampakkan kekufurannya dan menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan. Ini menunjukkan kaum muslimin dalam keadaan lemah atau kuat? Dhaif, lemah. Ya. Dalam keadaan lemah. Dan ini kondisi seperti yang dialami oleh kaum muslimin ketika fase Mekah. Ya. Nah, orang kafir menampakkan kekufurannya. Namun ketika orang kafir itu menutupi kekufurannya.

seakan termasuk golongan daripada kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya. Dalam hal ini, ikhwa fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Seharusnya menjadi evaluasi bagi kita untuk kembali memperkuat keimanan. Ya. Nah, memperkuat keimanan. Ya, karena orang-orang yang pada periode Mekah, mereka terus diajarkan oleh Nabi SAW dan dikuatkan dari sisi akidahnya. Ya. Bukan berarti Nabi enggak mendakwain dan mengajarkan mereka tentang akhlak, tidak. Tapi ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW kebanyakannya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Ya. Alam akhirat, cerita para nabi dan rasul yang meneguhkan hatinya kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Taib. Ya. Kalau memang dia mengejek, ya, dan menampakkan kekufurannya, jangan dikasih. Ya. Jangan dikasih. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Berikan kepada yang lainnya. Nah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tetangga kafir mengasih makanan yang haram bagi kita. Tapi makanan itu haram. Apa misalnya? Yang mengandung babi atau khamar dan lain sebagainya. Enggak boleh diterima. Tidak boleh. Tidak boleh diterima. Bagaimana menolaknya, Ustaz? Maaf, Pak. Ini tidak halal bagi kami. Ya. Nah, kalau dia memang adalah orang yang terpelajar, maka dia akan menerima alasan tersebut. Ya. Dia akan menerima alasan tersebut. Mestinya dia menghormati juga, menghormati agama atau orang kaum muslimin yang tidak dibolehkan untuk memakan makanan atau meminum minuman yang tidak dihalalkan di dalam agama kita. Wallahu ta'ala ahla wa alam. Ada anak yang dibantu oleh keluarga dari sisi finansial, lalu anak tersebut mengambil sebagian harta dari keluarga besarnya yang membantunya. Maksudnya mengambil di sini mencuri? Ya. Siapa yang bertanya ini? Ya. Nah, ya, taban. Ya. Mencuri adalah perbuatan halal atau haram? Haram. Orang yang diperlakukan dengan baik lantas membalas kebaikan dengan keburukan. Orang apa ini? Kufur nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Menyalahi aturan agamanya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah azza wa jal." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak tahu terima kasih terhadap manusia, maka dia orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita, ini bagian daripada syariat agama. Bagian daripada bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Ya. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan? Bukankah balasan daripada kebaikan itu adalah dengan kebaikan juga? Dengan kebaikan yang serupa? Hakadha. Apalagi kalau yang melakukannya adalah seorang penghafal Al-Quran. Ya. Menghafal saja. Ya. Tapi hafalannya diletakkan di punggungnya dan ditinggalkan. Ya. Tidak berusaha untuk dipahami. Tidak berusaha untuk diamalkan. Wala hawla wala quwata illa billah. Jangan sampai Anda termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi SAW. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran
akan menjadi pembela

0: atasmu, hujah bagimu, atau hujah atasmu. Artinya penuntut atasmu. Kemungkinannya dua, dia akan menjadi pembela atau penuntut. Apabila seseorang tidak mengamalkan tuntunan agama yang ada di dalam Al-Quran yang dihafalnya, maka ayat-ayat itu akan datang menjadi musuh bagi Anda dan menjadi penuntut atas Anda di akhirat kelak. Entabih. Hati-hati. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat terdahulu. Berulang-ulang, usah sebutkan atharnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan athar dari Abi Darda, di mana beliau pernah berkata, akhwafu ma akhafu an yuqala li yawmal qiyamah, hal alimta am jahil. Yang paling aku takutkan dan aku khawatirkan dikatakan kepadaku di hari kiamat, engkau tahu atau tidak tahu? Faqultu alim. Maka saya bilang saya tahu. Fala tabqa ayatun min kitabillah amiratun aw zajiratun illa waja'atni tatlubuni faridataha. Maka tidak ada yang tersisa satu ayat pun daripada kitab Allah, baik berupa perintah maupun larangan, melainkan datang kepadaku dan menanyakan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Fataqulul amira hal izdajart, hal i'tamart, wa taqulul zajira hal izdajart. Maka ayat yang berisi perintah mengatakan, apakah engkau sudah menunaikan perintah itu? Ayat yang berisi tentang larangan, apakah engkau sudah menghindari dan menjauhi apa yang dilarang di situ? Maka beliau mengatakan, fa'a'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak merasa khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bahan evaluasi bagi semua penghafal Al-Qur'an. Jangan sampai apa yang antum hafalkan dan disimpan di dalam hati menjadi musuh yang menuntut antum di akhirat kelak. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita pelajari pada malam hari ini dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkan yang baik-baiknya dan menjauhi yang buruk-buruknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية

0: عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap teman-teman yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah iyyakum wa baraka fiikum. Kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala yang telah kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di majelis ilmu agama yang Nabi katakan sebagai raudhatun min riyadhil jannah, merupakan taman dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam rumahnya yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha wa inna abghadhal biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Kita juga bersyukur kepada Allah jalla wa ala yang telah memudahkan kita menuntut ilmu pada malam yang berbahagia ini, di mana perjalanan yang kita lakukan untuk menuntut ilmu agama dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Mudah-mudahan Allah jalla wa ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang ia sebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Teman-teman yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Fitan dari Sahihul Bukhari. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah yang kata jamaknya adalah fitan, dan seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia huru-hara akhir zaman. Akan tetapi telah kita sebutkan di awal kajian kitab ini bahwa kalimat fitnah yang kata jamaknya adalah al-fitan di dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis itu ada 11 atau 12 maknanya. Di antaranya bermakna syirik seperti firman Allah, wal fitnatu ashaddu minal qatil. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Dan secara umum fitnah dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah itu dua maknanya. Yang pertama fitnatu syubhat dan yang kedua fitnah asyahwat. Syubhat adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, tetapi tersamarkan bagi kebanyakan orang, sehingga akidah yang benar disesatkan dan akidah yang sesat dibenarkan, dan seterusnya. Ini namanya syubhat. Ya. Dari kata ya, syubhat yang tersamarkan. Fitnah yang kedua adalah fitnah itu asyahwat. Keinginan jiwa untuk melakukan maksiat-maksiat yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Atau maksiat-maksiat yang disukai oleh jiwa manusia dan Allah Jalla wa'ala haramkan. Secara umum anak Adam terjerumus ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala itu dari dua pintu ini. Kalau bukan karena syubhat, maka karena syahwat. Dan inilah dua senjata syaitan untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dan dua senjatanya ini hanya mampu kita lawan dengan dua senjata lainnya yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di akhir-akhir surat Alif Lam As-Sajadah. Pada firman-Nya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Itu dengan ilmu dan sabar. Kalau dia menyuruh kita dengan fitnah kepada fitnah syahwat, maka tiada senjata yang lebih ampuh untuk melawannya selain daripada senjata sabar. Oleh karenanya kalau bab syahwat, ya terkadang bisa jadi orang yang lebih berilmu lebih rusak daripada orang awam. Karena yang menyelamatkannya dari fitnah syahwat itu bukan berapa hafalan Al-Quran dan hadisnya, tetapi seberapa sabarnya dia untuk menjauhi maksiat tersebut. Dan bisa jadi orang awam terkadang lebih sabar dalam menjauhi fitnah syahwat daripada penuntut ilmu agama. Sementara fitnah asyubhat, tiada yang selamat darinya kecuali orang yang berilmu. Tiada yang selamat dari akidah-akidah yang menyimpang seperti akidah Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Murji'ah, dan yang semisal dengannya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu agama. Nah, berikut ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab yang ke-9. Bab takunu fitnatul qa'idu fiha khair minal qa'im. Bab tentang fitnah yang akan terjadi di mana orang yang duduk di dalamnya atau di masa fitnah tersebut lebih aman, lebih baik, lebih selamat ketimbang orang yang telah berdiri. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Ubaidillah. Qala haddathana Ibrahim ibn Sa'id an abihi an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. Setelah الإمام البخاري رحمه الله تعالى menyebutkan sanad hadis ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Satakunu fitanun." Sungguh fitnah itu akan bermunculan. Ingat, syubhat fitnah secara umum adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Akan bermunculan. Saking dahsyatnya fitnah di masa itu, Nabi berbahasa, al-qa'idu fiha khair minal qa'im. Orang yang duduk di masa itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Ini perumpamaan yang sangat dalam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal-qa'imu fiha khairun minal maj. Dan orang yang baru berdiri di saat itu masih lebih baik, masih lebih aman, masih lebih selamat. Atau akan lebih selamat daripada orang yang telah berjalan. Al-mashi itu berjalan kaki. Nah. Kemudian Nabi mengatakan, wal-mashi fiha khairun minasai. Dan orang yang baru berjalan kaki di masa itu masih lebih baik, akan lebih selamat daripada orang yang telah sa'i. Berlari menuju fitnah tersebut. Setelah Nabi bersabda demikian, maka Nabi memberikan warning kepada umatnya yang telah berada di sebuah masa di mana fitnah telah bermunculan dan menyebar luas. Nabi memberikan warning dengan sabdanya, man tasyarrafa laha tastasyrif. Barang siapa yang mendekati fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Dan ini fakta jemaah. Tidak ada yang jatuh ke dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, dengan berbagai bentuk syirik kecuali karena dia telah mendekatinya. Sebagaimana tidak ada yang terjumus ke dalam bidah kecuali karena dia mendekatinya. Baik mendekati ritual bidah atau ahlul bidahnya. Sebagaimana tidak ada yang jatuh ke dalam zina kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang tiba-tiba jatuh ke zina. Anak enggak ada niat berzina, Ustaz. Tiba-tiba jatuh ke zina, enggak ada. Ya, semuanya karena dia telah mendekatinya. Makanya bahasa Al-Qur'an adalah wala taqrabu zina. Allah tidak mengatakan jangan lakukan zina. Tetapi Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati. Demikian juga tidak ada lelaki normal tiba-tiba berubah bertulang lunak. Kecuali karena dia mendekati kaum bertulang lunak juga. Bayangkan jemaah, orang terlihat macu, rupanya tulang lunak. Terlihat macu, sangar, rupanya pelangi. Apa sebabnya? Karena mendekati mereka. Mendekati mereka. Gak risih tubuhnya disentuh-sentuh ketika dia olahraga. Ya. Dadanya bersentuhan dengan dada mereka. Awal-awalnya sekedar risih. Kemudian lambat laun menjadi hal yang biasa. Lambat laun dia ikut bertulang lunak juga. Kita lihat macu begitu disentuh rupanya tulangnya lunak, Pak. Nah. Tulang lunak yang abstrak ya. Bukan konkret. Nah. Demikian juga wanita. Nah. Tidak ada yang jatuh ke dalam khamar kecuali karena dia mendekati khamar. Begitu juga tidak ada orang yang masuk ke dalam diskotik kecuali karena dia telah mendekatinya. Enggak ada orang tiba-tiba, anak enggak ada niat Ustaz ke diskotik, tiba-tiba udah di dalam diskotik. Enggak mungkin. Kecuali ente dijemput oleh gondorowo kemudian dimasukkan ke dalamnya. Demikian juga orang main judi. Enggak ada orang tiba-tiba jadi pemain judi online. Tiba-tiba belanja slot. Enggak mungkin kecuali karena dia telah mendekati itu semuanya. Ini udah kaidah baku di dalam agama kita. Nabi mengatakan satakunu fitan. Fitnah semakin hari semakin bermunculan. Semakin merajalela, fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah zina, khamr, judi, liwat, lesbi dan berbagai fitnah lainnya. Semakin hari semakin dahsyat. Di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر من. Sungguh tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Bahkan di dalam sebuah hadis lain yang sahih Nabi menyebutkan di akhir zaman akan ada dari umat beliau, bukan Yahudi atau Nasar, dari umat beliau yang menzinai ibu kandungnya alaniyah terang-terangan tanpa rasa malu. Dan sekarang apa kurang jemaah? Ya kan? Sekarang apa kurang? Ada orang yang melecehkan kehormatan anak kandungnya sendiri. Ada yang berzina dengan pamannya, berzina dengan abang kandungnya, berzina dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini manusia kalau sudah terkena fitnah jemaah. Bahkan sebagian manusia itu seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-A'raf, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini bahasa Al-Qur'an jemaah. Dan bahasa yang cukup keras. Anda terjemahkan ya. Ulaika kal an'am. Mereka yang hidupnya tanpa nilai-nilai iman dan amal saleh, kal an'am seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan sebagian manusia ada yang lebih sesat dari binatang. Ini bahasa Al-Qur'an jemaah. Seandainya ini sekedar bahasa seorang ustaz, bukan ayat Al-Qur'an, mungkin kita udah bubar dari kajiannya, ya kan? Kasar banget tuh bahasa. Ini bahasa Al-Quran. Yang mengatakan sebagian manusia seperti binatang dan lebih sesat dari binatang adalah sang pencipta mereka. Di dalam Al-Quranul Karim. Dunia binatang jamaah. Gak ada yang homo. Di dunia manusia ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Binatang buas seperti singa dan harimau sekalipun. Tidak ada yang membunuh induknya. Di dunia manusia ada. Hanya gara-gara tidak diberikan uang untuk beli slot jamaah. Dia penggal leher ayah dan ibu. Hanya karena tidak diberikan sepeda motor, dia bunuh ayahnya. Pernah dengar? Harimau yang membunuh induknya? Enggak ada. Nah, harimau membunuh anaknya? Enggak ada. Tapi di dunia manusia ada. Pernah dengar di dunia binatang yang menjadi mucikari terhadap istri dan anak-anaknya? Enggak ada. Enggak ada harimau yang menjadi mucikari untuk anak gadisnya. Di dunia manusia ada aja. Bayangkan, kebayangkan seorang ayah yang semestinya dia rela mati demi menjaga kehormatan istri dan anaknya. Ini justru dia yang menjadi mucikari mereka. Justru dia yang antar jemput mereka menjual kehormatannya. Nah, balhum afal. Binatang buas kalau udah kenyang, gak nerekam. Harimau kalau lagi kenyang, kambing lewat, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dibiarin lewat. Ular anaconda kalau udah kenyang, ya, tenang hidupnya. Tapi manusia udah kaya, gaji, tunjangannya luar biasa. Masih juga korupsi. Bahkan rela membunuh dan menumpahkan darah demi kepentingan politiknya. Demi bisnisnya, sebagian orang rela membunuh orang lain. Siapa yang berani mengungkap kasusnya, dihilangkan nyawanya. Pakai bahasa Al-Quran tadi luar biasa aja. Ulaika kal an'ami bal hum afal. Ini bahasa Al-Quran. Sebagian manusia itu kal an'am. Ini bahasa Al-Quran. Seperti binatang. Bal hum afal. Bahkan sebagian manusia itu lebih sesat, lebih keras, lebih bengis, lebih kejam, lebih kotor hidupnya daripada binatang. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa di masa jahiliyah dahulu, ada seekor monyet membunuh monyet jantan yang lainnya karena telah menyentuh kehormatan betinanya. Artinya kata para ulama, monyet saja gak terima istrinya dizinai. Gak terima zin. Gak suka dengan perzinahan. Jijik dengan perzinahan. Tapi hari ini jamaah, manusia na'udzubillah yang berzina dengan anak kandungnya. Bahkan dia biarin anak perempuannya diantar jemput. Bahkan ada yang tidak marah sekalipun anak perempuannya udah hamil di luar nikah. Dan nikah dalam keadaan perutnya udah besar. Bangga lagi. Dia marah kalau istri anak perempuannya itu dihamili oleh si Asep yang gak anak orang miskin setempat itu baru marah. Tapi kalau anak orang kaya yang menghamili anak perempuannya gak marah sama sekali. Bahkan kalau anaknya gak pacaran dia malah khawatir. Ini anak setiap malam minggu kok gak pernah keluar. Kok gak ada lelaki yang menjemputnya. Luar biasa bahasa Al-Quran. Padahal bahasa Al-Quran ini jamaah turun lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari ini jamaah? Bagaimana dengan hari ini? Sebagian anak membunuh orang tuanya hanya gara-gara tidak memberikan uang untuk beli slot jamaah. Bahkan ada orang yang membanting bayinya, anak kandungnya yang masih bayi, dibanting. Karena rewel di saat dia sedang tidur. Ini gak pernah dilakukan oleh singa, oleh harimau dan binatang-binatang buas yang lainnya sekalipun. Gak ada di dunia madiatang yang membuang anaknya. Habis lahir anaknya diletakkan dalam tong sampah. Ada. Gak ada aja. Pernah lihat binatang buas? Setelah anak bayinya lahir kemudian dibuang ke dalam selokan. Hah? Dia titipkan ke panti asuhan. Biar diasuh oleh panti asuhan. Gak ada. Di dunia manusia ada. Sebagian mereka berjelbab pelakunya. Makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa aja. Dan Nabi mengatakan, illa walladhi ba'dahu syarr min. Tidaklah datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka bayangkan jemaah, apabila ini masa kita, seperti ini udah kejadian ya. Bayangkan di masa anak cucu kita nanti. Di zaman kita sekarang aja, mau ke masjid aja harus melewati sekian diskotik. Bayangkan 20, 30, 50, dan 100 tahun ke depan. Nah, bayangkannya. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Hari ini Islam dibuli, pencaci Islam, ya, penista agama terang-terangan. Tidak ada yang berani mengusik, ya. Sementara di masa Umar bin Khattab ada orang baru menyebar luaskan syubhat tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil sama Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma sampai berdarah. Seorang yang bernama Sabiq bin Isa. Kemudian Sabiq bin Isa pun mengatakan, "Wahai Umar, jangankan syubhat yang ada di kepalaku, darahnya pun udah keluar, apalagi syubhat." Barulah Umar berhenti memukulnya. Namun jangan antum praktek hadis ini. Antum pulang, antum pukulin orang lain yang punya syubhat di kepala. Umar melakukannya, dia beliau seorang presiden. Tidak ada yang berani melawan beliau. Bahkan orang mungkin bangga lagi pernah dipukul sama beliau. Sebagai Amirul Mukminin. Artinya di masa itu tidak ada yang berani menyampaikan syubhat. Tidak ada yang berani berbicara tentang agama kecuali dasarnya Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Al-Quran hadis atau ucapan para sahabat Nabi. Tapi hari ini jamaah, ayat dan hadis ditolak mentah-mentah. Bahkan ditertawakan dengan kaedah-kaedah filsafat Yunani. Karena tidak relevan. Karena gak cocok dengan logika manusia. Ditertawakan. Disampaikan kepada hadis Nabi, "Idza waqa'at dzubabu fi inai ahadikum falyaghmisu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir dawa'an." Apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman kalian, bejana minuman kalian, celupkan dia ke dalam minuman itu kemudian buang. Jangan enggak dibuang ya, kemudian diminum bersama lalatnya. Karena di salah satu sayapnya ada racun dan di satunya lagi ada penawarnya. Sebagian orang ketika disampaikan hadis ini, dia menertawakan hadis ini. Tahun 90-an disebutkan oleh beberapa masyayikh, hadis ini ditolak dan ditertawakan oleh banyak penceramah agama. Oleh tokoh-tokoh agama. Kemudian baru mereka menerimanya setelah ada penelitian dari profesor-profesor di luar Islam. Barulah mereka menerimanya. Nah, demikian juga syahwat jamaah. Fahadis wala harj. Dulu orang kalau berzina masih pacaran, masih sembunyi-sembunyi. Hari ini jangankan orang pacaran, LGBT terang-terangan. Bangga dia sebagai LGBT. Bahkan di beberapa negara orang yang menolak undang-undang LGBT diperkarakan dan bisa dipenjara. Kita harus persiapkan ilmu agama dan mental anak-anak keturunan kita untuk menghadapi fitnah yang akan menimpa, yang semakin hari semakin berat. Tidak ada yang bisa lari dari fitnah jemaah. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan bekal kepada mereka. Bekal ilmu, bekal akidah. Agar bisa selamat dari itu. Sekarang jemaah, mana anak muda yang selamat dari zina kecuali segelintir kecil. Anak muda di kampus-kampus, segelintir kecil yang tidak jatuh ke dalam zina. Hanya mereka yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga kaum wanita. Bahkan beberapa survei menyebutkan di beberapa provinsi di Indonesia, mayoritas wanita di situ yang masih gadis sudah tidak perawan. Dan mayoritas penduduknya muslim. Ini sekarang ya. Antum bayangkan 20, 30, 50, 60 tahun ke depan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi ingatkan, ingat fitnah akan bermunculan, kemudian Nabi berikan bimbingan dengan sebuah perumpamaan. Orang yang baru duduk di masa itu masih lebih baik, akan lebih selamat daripada orang yang telah berdiri, yang mulai penasaran. Dari mulai duduk, bangun dia. Tempat apaan itu? Coba lihat-lihat aja dulu deh. Cuma ingin tahu aja, apa aja sih di dalamnya. Mulai bangun dia. Maka Nabi mengatakan, kalau dia baru berdiri, masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan menuju fitnah tersebut. Baik itu fitnah syahwat ataukah fitnah syubhat. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih baik, masih lebih mending, masih akan lebih selamat daripada orang yang sudah berlari. Kemudian Nabi berikan peringatan. Man tasyarrafa laha tastasyrif. Ingat. Barang siapa yang mendekati fitnah, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Fitnah akan menyambarnya. Iman ini jangan dites jamaah. Iman ini dijaga. Karena sebagian orang kalau udah hijrah suka ngetes iman. Ya Ustaz, saya masuk, kalau yang teman-teman saya minum, saya cuma minum Sprite Ustaz. Biar mereka tahu bahwa saya minum, padahal enggak. Cuma teh, alhamdulillah Ustaz, masih kuat anak Ustaz. Enggak goyang anak Ustaz. Ya. Enggak goyang anak Ustaz. Ya. Yang kedua kali, baru hancur. Yang pertama masih di mulut saya, ente kuat. Dan duduknya ente di situ sebenarnya udah bermasalah. Sebagian orang ngetes imannya. Jangan dites. Apalagi seorang pemuda dengan fitnah syahwat. Kita enggak sekuat Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kita enggak sekuat Nabi Yusuf. Nabi sudah ingatkan, barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambari. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kata para ulama, syaitan itu tidaklah menjerumuskan seseorang ke dalam suatu dosa, kecuali dia telah berhasil membuat.

alasan WA. SMS, masa itu belum ada WA. Ya mungkin syaitan awal-awalnya ingat, saling mengingat, memberikan bisikan. Coba kamu ingatkan dia salat tahajud belum, Dek? Jangan lupa bangun salat tahajud. Abang udah bangun. Kamu udah bangun di situ, Dek. Hah? Pacaran Islami ala syaitan. Nah. Ya. Dia pun balas, alhamdulillah Bang, lagi wudu nih. Saling mendoakan ya Bang ya. Semoga kita diselamatkan dari neraka dan masuk surga semuanya. Indah, ya kan? Mulai setelah itu, ya. Ah, bakso bareng, walaupun mejanya masih pisah. Yang ini duduk di sini, yang perempuan duduk agak jauh dikit. Ya. Waktu demi waktu itu meja semakin rapat. Sampai jalan bareng, jalan-jalan bareng ke mall. Sampai endingnya jatuh ke dalam zina jamaah. Fitnah jamaah. Nah, ada juga seorang wanita yang sudah berhijab syar'i. Di tengah malam keluar dari rumahnya, dia tinggalkan suaminya. Kenapa jamaah? CLBK. Cinta lama kembali bersemi. Kenapa? Dia jumpa lagi dengan pacar lamanya di SMA karena Facebook. Ya. Karena reunian Facebook, karena dia menyebutkan dirinya sekolah di mana, kan otomatis dipertemukan lagi. Syaitan mulai ya, memperdayanya. Sehingga ini kejadian jemaah. Anda tidak ingin menyebutkan nama kotanya. Kejadian. Dia tinggalkan suaminya di malam hari. Suami bangun, udah hilang istrinya. Dikirain suami istrinya udah sedang tahajud. Rupanya udah pergi jumpai pacar lamanya di masa SMA. Nah, mungkin sebagian orang mudah menjauhi fitnah syahwat. Tapi belum tentu dia mudah menjauhi fitnah syubhat. Ada orang memang dia masya Allah hijrah. Ya. Dia enggak mudah meninggalkan fitnah syahwat. Zina, khomer, diskotik dan sebagainya. Setelah hijrah dia sholat, dia sering umroh, sering haji. Dia tidak lagi merokok, tidak lagi ke diskotik, tidak lagi main perempuan. Sering baca Al-Quran, puasa Senin, Kamis. Tetapi dia yang tadinya berada di atas tauhid mulai jatuh ke dalam syirik. Sebelumnya dia yakin tentang beberapa ritual syirik itu adalah sebagai ritual syirik, mulai terkaburkan baginya karena suatu syubhat yang dia dengar dari seorang penceramah. Ritual-ritual syirik yang udah jelas-jelas syirik mulai tersamarkan baginya, dari mulai mungkin dari awal-awalnya dengan bahasa ini masalah adat, masalah khilafiyah. Yang tadinya dia menggampangkan itu ritual syirik walaupun tidak ikut melakukannya, lambat laun dia ikut melakukannya. Atau awal-awal sekedar hadir dalam ritual tersebut. Saya memang hadir tapi saya ingkari dalam hati dan saya tidak melakukannya. Padahal dia tidak harus hadir di situ. Lambat laun, waktu demi waktu dia ikut melakukannya. Dan waktu demi waktu dia menjadi panitianya. Dan itu fakta. Demikian juga antara sunnah dan bid'ah. Yang tadinya dia yakin, seyakin-yakinnya. Dengan hadis Nabi yang berbunyi, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah, mulai tersamarkan baginya. Tapi ada kok ulama Syafi'iyah yang mengatakan enggak semua bid'ah itu dhalalah, ada juga kok yang hasanah. Mulai. Dia mulai terkena syubhat dengan bahasa-bahasa yang seakan manis dan menunjukkan luasnya khazanah Islamiyah seorang dai. Ini kan masalah khilafiyah. Semenjak kala kapan khilafiyah itu menjadi hujah dan dalil dalam beragama? Akhirnya dia mulai melakukan ritual-ritual bid'ah yang sebelumnya dia yakin seyakinnya itu adalah bid'ah. Karena syubhat. Dan itu lebih bahaya jemaah. Fitnah syubhat jauh lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena syahwat jemaah ini dimulakan Allah. Kalau dia tidak terkena syubhat, dia melakukannya tetapi dia mengingkarinya. Dia tahu dirinya berbuat salah. Tidak ada orang yang bertakarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan zina, khamar, judi. Enggak ada. Ya kan? Makanya dia malu kalau ketahuan. Tidak ada pelaku maksiat, pemain judi, khamar, peminum khamar, penzina, merasa dirinya lebih soleh dari orang lain karena mereka tidak berzina, tidak minum khamar seperti dirinya. Enggak ada. Tapi pelaku bid'ah, iya. Dia akan menganggap kasihan orang lain enggak ikut melakukan sholat rogoib.
di nisfu Sya'ban.

0: nisfu rajab. Kasihan mereka. Ya. Tidak ikut merayakan nuzulul Quran. Tidak ikut merayakan Isra Mi'raj. Tidak ikut merayakan hari kelahiran Nabi. Dia melakukannya dengan niat bertaqarrub kepada Allah. Sehingga dia tidak merasa dirinya bersalah sedikit pun dengan perbuatan bid'ah tersebut. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Fa innal ma'asiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu akan bertaubat. Sedangkan pelaku bid'ah tidak akan. Kecuali Allah, rahman Allah menjemputnya. Ya kan, pelaku maksiat. Dia akan meninggalkan maksiat itu sebabnya banyak. Di antaranya karena taubat. Atau faktor usia. Bukan karena takut sama Allah. Karena merasa udah tua, udah bapak-bapak, udah kakek-kakek, udah saatnya berhenti, udah pensiun, udah waktunya pensiun. Dan ini kita lihat pelaku maksiat semakin tua, semakin berkurang maksiat atau semakin parah. Secara umum semakin berkurang kan? Karena udah merasa dirinya jantung udah bermasalah, ya kan? DM juga ada, asam urat juga ada. Akhirnya dia tidak sebanyak dulu bermaksiat dengan khamar dan yang lain-lainnya. Tapi kalau pelaku bid'ah, di umur 20 dia sebagai jamaah ya, masih duduk di bawah. 10, 15, sampai 20 tahun ke depan duduknya udah di atas panggung. 30 tahun ke depan jadi gus dia. Jadi mursyidnya dia. Nah, jadi mursyidnya dia. Makanya ada hadis yang berbunyi, innallaha yudhayyiq bab at-taubah 'alal mubtadi hatta yatuba wa yada'aha. Allah menyempitkan pintu tobat kepada pelaku bid'ah sampai dia bertobat dan meninggalkan bid'ah itu. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang karena suatu syubhat, seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang secara akal sehat anak kecil sekalipun tidak mau melakukannya. Sebagai contoh apa jamaah? Apa sebagai contoh? Seburuk-buruknya pelaku maksiat, tidak sampai dia mengharap surga kepada Allah dengan membunuh seorang ustaz, ya kan? Membunuh Pak Kiai, ya kan? Kecuali sedang mabuk, enggak tahu itu Pak Kiai. Tapi kalau dia sadar, ada pelaku maksiat mengharap surga kepada Allah dengan membunuh Pak Kiai, ya, atau tokoh agama. Tetapi kalau orang kena syubhat kaum Khawarij, jenggot juga. Ya, jidat mereka bahkan hitam, bukti salat malam mereka yang luar biasa, penghafal Al-Qur'an, salat 5 waktu berjamaah. Anti syirik, ya, bid'ah amaliyah juga anti di masa Uthman, ya, di masa Uthman mereka belum jatuh ke dalam penyimpangan selain menghalalkan darah penguasa dengan alasan menegakkan keadilan dan karena nepotisme. Khawarij yang membunuh Uthman, mereka ahli solat malam, penghafal Al-Quran sebagian mereka. Nah, solat 5 waktu. Membunuh Uthman kapan? Setelah keluar dari Skoti? Enggak, setelah pulang dari Mekah. Beberapa hari sebelum haji. Beberapa hari sebelumnya mereka wukuf di Arafah. Selesai haji mereka berangkat ke Madinah. Mengepung rumahnya Utsman di tanah suci Madinah. Dan mereka membunuh Utsman dan beliau sedang membaca Al-Quran. Dan mereka mengharap syurga kepada Allah dengan pembunuhan tersebut. Ali bin Abi Thalib keluar dibunuh. Dan beliau sedang keluar dari rumahnya di Kufah. Karena di akhir hayat beliau pindah ke Kufah. Di hari Jumat untuk mengimami sholat subuh berjamaah. Sebagian ahli sirah mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Dan sebagian ahli sirah yang lainnya mengatakan di tanggal 15 Ramadan. Atau 17 Ramadan. Dan yang membunuh beliau ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, ahli sholat malam. Nah, karena terkena syubhat. Ideologi yang menyimpang. Pernah juga diceritakan oleh Syekhuna Al-Allamah Shalih As-Suhaimi. Hafizahullah, salah satu ulama senior dan pengajar di Masjid Nabawi hari ini. Beliau bercerita awal-awal munculnya ISIS di Irak. Banyak anak muda terpapar paham ISIS. Sampai-sampai beliau bercerita ada seorang pemuda di hari Idul Adha. Ketika orang lain menyembelih unta, sapi, atau kambing. Dia menggiring ibunya. Dia seret seperti binatang. Mereka dia mengatakan kalau kalian menyembelih dengan onta, sapi dan kambing, aku akan menyembelih sesuatu yang lebih mahal. Dia sembelih ibunya. Menurutnya ibunya murtad karena enggak ikut membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi dan melarang dia gabung ke ISIS. Dan itu fakta aja. Bayangkan ya. Di dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abil Asim disebutkan bahwa kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan menegakkan keadilan karena penguasa nepotisme, ada seorang tabi'iyah, wanita dari kalangan tabi'in sedang hamil lewat di depan markas mereka. Ditangkap dan diinterogasi. Bagaimanapun menurutmu tentang Ali bin Abi Thalib? Ya, wanita muslimah ini dengan fitrahnya yang masih bersih, ya Ali bin Abi Thalib harus kita taati karena pemimpin kita dalam Islam, memimpin harus ditaati. Enggak boleh memberontak, enggak boleh mencelanya kalau kita menasihati secara diam-diam. Tambah lagi beliau sahabat Nabi, sepupunya Nabi, menantunya Nabi. Akhirnya mereka marah dan mereka membunuhnya dan mengorek perutnya, sak bayi-bayinya. Nah, kena syubhat ya, Bang. Makanya setelah Abdullah bin Abbas mendatangi markas mereka, membantah mereka, menjawab semua ideologi-ideologi mereka, argumentasi mereka yang membuat mereka memberontak, dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Diluruskan pemahaman mereka tersebut. Seketika itu bertobat 3.000 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 5.000 orang dari mereka langsung taubat setelah berdiskusi dengan Abdullah bin Abbas. Setelah puluhan tahun sebelumnya mereka memberontak kepada Ali dan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat syubhat ya. Bahaya ideologi. Di Yaman guru kami Syekhuna Abdurrahman Al-Hadini. Beliau meninggal ditembak dengan AK-47 oleh 3 orang di depan pintu Darul Hadith Fiyush. Kenapa? Karena saat itu 2014 Yaman sedang terjadi ya demo besar-besaran. Ya, seperti biasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu memberikan peringatan dan nasihat kepada para pemuda bahwa bukan begitu cara Islam memperbaiki negara, memperbaiki penguasa. Kita wajib taat, harus bersabar di bawah kezaliman. Seandainya terjadi kezaliman, kalau kita menasihati, nasihati secara diam-diam, doain mereka dalam sujud, bukan dengan turun ke jalan. Apalagi di Yaman, demo itu bukan pakai batu, pakai AK-47. Nah, maka beliau pun ditembak oleh 3 orang yang terpapar paham Al-Qaeda. Salah satu pelakunya, seorang pemuda yang sehari-hari sering berjubah, hafidz 30 juz Al-Quran. Dan imam salah satu masjid besar di kota Aden. Umurnya masih 25 tahun ke bawah. Ngerinya syubhat. Ya. Fitnah syubhat. Atau fitnah syubhatnya tidak membuat dia menjadi khawarij. Tetapi membuat dia menjadi murjiah. Yang penting hati kita bersih. Ibadah itu yang penting hati, walaupun enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, tapi hati kita bersih. Itu lebih baik daripada sholat, tapi hatinya enggak bersih. Syubhat murjiah. Atau terpapar paham Syiah. Dia beribadah kepada Allah dengan mencela Abu Bakar. Hah? Dia merasa akidahnya benar dengan mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah penzina. Itu dalam kitab mereka Al-Kifayah. Sebagian orang terpapar dengan syubhat mereka. Nah. Ini bahayanya syubhat. Atau terkena syubhat filsafat sehingga dia meragukan sebagian sifat-sifat Allah yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis. Makanya ada ucapan dari Imam Syafi'i. La'an yalqallah al-abd bijami'i dhunubihi siwa syirk. Ahabu ilayya min an yalqahu bi syai'i min hadihi syubhat. Seandainya seorang hamba bertemu dengan Allah. Dengan seluruh dosanya yang belum dia bertobat darinya, selain dari syirik, yang di bawah syirik, itu lebih baik menurutku daripada dia bertemu dengan Allah, tetapi di hatinya ada syubhat dari filsafat. Nah, karena syubhat yang luar biasa, dia menolak firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Karena syubhat dari Allah, dia meyakini, ya Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Dia tolak ayat Allah, A'amintum man fis sama'. Dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' secara akal. Juga demikian secara fitrah juga menunjukkan Allah di atas. Allah maha tinggi zatnya, kekuasaannya dan sifatnya. Dia hanya meyakini Allah maha tinggi hanya sifat dan kekuasaannya. Adapun zatnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, ya, dan sebagainya. Syubhat. Ikhwanil karam wa akhwati al karimat, dan yang paling berbahaya adalah tatkala seseorang terkena syubhat, akhirnya memiliki akidah-akidah yang dapat membatalkan Islamnya. Contohnya apa? Akidah wihdatul adyan. Semua agama sama. Walaupun dia bukan muslim, tetap masuk syurga kalau dia baik. Ini akidah menurut para ulama sepakat bisa membatalkan Islam seseorang. Karena dia telah mendustakan firman Allah, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, innad dina indallahil Islam. Nah. Karena syubhat, dia meyakini ada orang yang bisa tahu perkara gaib. Karena dia wali Allah, karena dia sudah diberikan ilmu kasyaf, kata mereka. Allah telah angkat tabir gaib untuknya karena beliau sudah di tarikat ma'rifah. Kalau kita mah belum tahu karena kita masih syariah. Kalau beliau mah udah ma'rifah sehingga sudah diberikan ilmu kasyaf. Sehingga di beberapa daerah orang kalau motornya hilang bukan lapor ke aparatur negara, lapor ke Pak Kiai. Minta dibacain kira-kira di mana letaknya, siapa yang ambil. Alias dukun. Ya. Jamaah, kalau udah ada orang ngaku tahu perkara gaib, ngaku tahu barang hilang dan mengaku bisa ngobatin dari jauh, itu dukun, itu tukang ramal walaupun pakai sorban sebesar ember Jepang. Walaupun dia berjubah, walaupun dia sholat 5 waktu, imam masjid, haji tiap tahun. Dukun itu. Nah, dukun itu. Kalau sudah mengaku tahu perkara gaib, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan at-tawaghit kathirah. Tagut itu banyak. Yang paling parahnya antara mereka, alladhi yadda'i ilmal ghaib. Yang mengaku tahu perkara gaib. Banyak orang meyakini. Ada orang-orang yang seperti itu. Karena beliau wali majdub. Udah dapat ilmu kasyaf. Beliau sudah melewati tarikat ini, tarikat itu. Beliau pernah berpuasa putih 40 hari lamanya. Enggak makan daging semuanya. Selama itu hanya makan nasi putih. Cuma kuah putih, cuma air bening dan sebagainya. Sehingga dianggap punya ilmu kasyaf. Kena syubhat. 6. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Oleh karenanya para ulama mengatakan penyimpangan ideologi itu lebih bahaya daripada penyimpangan hanya sekedar melakukan maksiat, tetapi ideologinya masih tetap lurus. Misalkan kata para ulama, dia tidak berzina, tetapi berpendapat zina itu halal selama sama-sama suka, tidak ada unsur zalim. Ada orang tetap meyakini zina itu haram, tapi dia tetap berzina, sering berzina. Mana lebih buruk di dalam Islam? Lebih buruk yang pertama. Walaupun dia enggak pernah berzina, kenapa? Karena penyimpangan dia ideologi. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contoh lainnya. Ada satu orang main musik. Ya, tiap hari main musik. Dan dia yakin musik haram. Cuma dia belum meninggalkannya. Ada orang gak pernah main musik. Gak dengar musik. Tiap hari baca Al-Quran. Tiap hari dengar Al-Quran. Tetapi membolehkan musik. Musik hukumnya halal. Mana lebih parah di dalam Islam? Ini parah yang kedua ini. Dia memang gak bermain. Tapi dia menyakit menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebab ucapannya ribuan bahkan jutaan orang masih melakukannya, dia pun mendapatkan pahala aja atau dosa aja jariah. Nah, dia enggak main riba tetapi menghalalkan riba dengan alasan ini dan itu. Jelas-jelas itu riba, dia haramkan oleh Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Ada orang melakukan riba dan dia mengatakan sampai hari kiamat aku akan tetap mengatakan riba itu haram. Mana lebih parah? Lebih parah orang yang tidak main di riba tadi, tetapi dia menghalalkan di riba. Nah, mana lebih parah peminum khamar dan dia meyakini khamar haram. Tidak pernah menghalalkan khamar. Dengan orang yang tidak pernah minum khamar dan dia benci khamar. Tetapi ketika ditanya tentang hukum khamar, gak apa-apa. Kalau tujuannya baik, gimana tujuannya baik minum khamar? Lebih parah ini, karena ini penyimpangannya ideologi. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini sangat bahaya jemaah. Dan Nabi sudah ingatkan kita. Ingat kalau di masa fitnah. Orang yang masih duduk lebih baik daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih baik daripada orang yang telah berjalan kaki. Orang yang baru berjalan kaki masih lebih baik daripada orang yang telah berlari. Dan barang siapa yang mendekati fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Kemudian di akhir hadis, Nabi berpesan, "Faman wajada minha maljan aw ma'adan faly'ud bih." Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana di situ dia bisa berlindung dari dahsyatnya fitnah, syahwat dan syubhat, hendaknya dia melakukannya. Dia berada di situ. Dan kata para ulama, majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat kita berlindung dari dahsyatnya fitnah akhir zaman. 6. Dan terkhusus majelis ilmu agama yang membahas tentang pokok-pokok agama, tentang akidah, tentang tauhid. Dan menjadi lebih mulia lagi tatkala majelis ilmu agama tersebut berada di dalam masjid. Juga teman yang baik, teman duduk sehari-hari, ini juga tempat kita berlindung dari fitnah akhir zaman. Teman Abu Lahab dan Abu Jahal, minimal kita akan jadi Abu Nawas. Ya enggak? Teman sehari-hari Abu Lahab sama Abu Jahal, minimal kita akan jadi seperti Abu Nawas. Lambat laun jadi Abu Lu'lu' Majusi malah. Maka Nabi perintahkan kita, barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana di situ dia bisa melindungi tauhid dari syirik, melindungi sunnah dari bahayanya bidah, dan melindungi kesolehan yang telah Allah berikan kepadanya dari berbagai kefasikan dan maksiat, hendaknya ia melakukannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Waktu adzan sudah tiba, maka insyaAllah ta'ala kita baca pertanyaan yang telah ada sebagaimana biasanya setelah sholat isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sebagaimana biasanya ba'da isya kita jadikan untuk sesi saling sharing atau tanya jawab di antara kita musta'inina billah. Baik, sebelum ana membaca pertanyaan yang telah naik ke meja, ada baiknya kita sebutkan kesimpulan kajian kita tadi antara maghrib dan isya. Ada yang masih ingat hadis? Siapa yang bisa menyebutkan hadis yang kita bahas di kajian antara maghrib dan isya tadi? Hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat siapa? Udah jelas-jelas kita bahas kitab apa? Sahih Bukhari, berarti riwayat Bukhari, enggak mungkin riwayat Tirmizi. Bunyi hadisnya bagaimana? Fitnah akan bermunculan. Orang yang duduk di masa itu lebih baik daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih baik daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki, baru berjalan kaki, masih lebih baik daripada orang yang telah berlari. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Dengan makna fitnah yang telah kita bahas. Kemudian di akhir hadis tersebut, Nabi berpesan untuk umatnya, barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana pada tempat tersebut dia dapat melindungi iman amal salehnya, melindungi tauhidnya dari syirik, sunnahnya dari bid'ah, kesalehannya daripada kemaksiatan, maka hendaknya dia berlindung di situ. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, mengingatkan kita semua akan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat yang mulia Miqdad bin Amr bin Aswad radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, wa laman ibtuliya fasabara fawaha." Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya as-sa'id, orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi mengulang-ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, walamani betulia fasabara fawaha. Dan orang yang diberikan ujian, kemudian dia bersabar. Aduhai bahagianya dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah kalau Allah jauhkan dari fitnah. Jangan justru ya kecewa atau menyesal kenapa terlalu cepat Allah jauhkan dari riba. Dalam keadaan belum sempat kaya, Kenapa terlalu cepat Allah jauhkan dari ini dan itu? Alhamdulillah Allah jauhkan kita dari syirik. Bersyukur antum kepada Allah kalau Allah jauhkan antum dari bid'ah. Dan Allah dekatkan dengan sunnah. Syukur jamaah. Kalau Allah menjauhkan kita dari maksiat, khamr, judi dan sebagainya. Kemudian Allah dekatkan kita dengan salat malam, dengan tilawatul Quran, dengan umrah, haji, majelis ilmu dan sebagainya. Ya. Syukur kepada Allah tatkala Allah jauhkan kita dari fitnah takfiriyin, dari fitnah ashabu thawrah, fitnah demonstrasi, fitnah kaum khawarij, fitnah pemberontakan. Dan berbagai fitnah lainnya. Nabi mengatakan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sebanyak 3 kali. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Walaman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang diuji oleh Allah dengan ujian. Dan dia bersabar. Sungguh bahagianya dia. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari Miqdad bin Amr bin Aswad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari oleh Allah. Dari berbagai fitnah. Dan salah satu dari doa kebanyakan ulama salaf dahulu. Di antara Imam Bukhari. Adalah beliau berdoa kepada Allah. Allahumma tawaffani ghaira maftun. Dan itu salah satu doa yang Nabi anjurkan kan. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terjerumus ke dalam fitnah. Ya dengan makna fitnah yang luas. Baik teman-teman di sini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum waris bila seorang suami meninggal, meninggalkan seorang istri yang tidak memiliki anak kandung. Namun memiliki seorang anak angkat laki-laki. Apakah ada hak waris untuk keluarga suami yang meninggal? Siapa yang bisa jawab? Hah? Terjawab dengan satu ayat dalam surat An-Nisa. Sebenarnya untuk menghafal ilmu waris itu cukup seorang menghafal surat An-Nisa. Semua pembahasan waris itu dari ayat ini. Kaidah-kaidah dasar dan umumnya, ya. Cabang-cabang dari tunti dari beberapa hadis dan beberapa atsar. Nah, maksudnya cukup di sini dalam memahami ilmu waris secara global. Allah setelah menyebutkan jatah warisan seorang suami dari istrinya yang meninggal dunia, maka Allah menyebutkan walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Istri-istri kalian, artinya seandainya ente meninggal, ninggalin 4 istri, ini jatah mereka bersama, bukan per orang. Kalau per orang habis nanti harta ente. Enggak kebagian yang lain. Istri-istri kalian mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan. Kalau kalian punya anak. Punya anak dari istri yang ada atau mantan istri. Jelas anak ente. Dan kalau engkau enggak punya anak. Maka jatah mereka adalah 1/8 dari harta yang engkau tinggalkan. Setelah dibagikan, dikeluarkan untuk wasiat atau utang yang pernah engkau lakukan. Mereka dapat 1/8. Jelas? Kalau enggak punya anak. Berarti wanita ini dapat berapa? Si Asep meninggal. Hah? Meninggalkan istrinya yang bernama Konita. Si Asep enggak punya anak. Tidak dari dia dan tidak dari yang lain. Tapi si Konita, istri si Asep punya anak angkat. Bukan anak dia juga. Bukan juga anak suami atau bukan anak suaminya tapi anak kandung dia. Jelas? Anak tiri dia kan? Suami yang meninggal. Berapa jatah istri si Asep dari warisan si Asep? 1/8. Kan gak punya anak. Terus sisanya dibawa kemana? Dilihat. Ini mayat yang meninggal punya ahli waris lain gak? Kalau anak udah jelas tadi disebutkan gak ada. Kalau punya orang tua, jelas. Yang tersisa untuk kedua orang tuanya. Jelas? Kalau enggak ada orang tua, enggak ada juga saudara kandung. Ya, diberikan kepada dzawil arham. Apakah saudara kandung, paman, ataukah sepupu? Sebagian ulama madhab lain mengatakan kalau ulul arham enggak ada dikembalikan kepada baitul mal negara.
0: Tapi para ulama syaratkan apabila uangnya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negara, oleh negara, malah untuk maksiat, enggak jelas dibawa ke mana, lebih baik dia berikan kepada ulul arham. Enggak mungkin seorang enggak punya ulul arham, ya kan? Pasti punya paman, ya kan? Punya saudara atau punya sepupu, berikan kepada mereka. Tetap istrinya dapat 1/8. Jadi kalau suamiku enggak punya anak, ayah enggak punya tuane semua, enggak bisa. Itu sudah ketetapan dalam Islam. Pertanyaannya, antum punya istri 4. Seandainya, takut banget bawa istri ya? Kajiannya, bareng istri? Enggak. Antum punya istri 4. Qadarullah meninggal malam ini. Kok takut gitu antum mendengar meninggal malam ini? Antum meninggal malam ini. 4 istri antum ini berapa jatah? Antum enggak punya anak. Berapa jatah mereka? 1/8 bagi berempat. Bukan setiap mereka ambil 1/8, habis nanti. Apalagi kalau antum meninggal punya anak, punya istri 4. Setiap istri bilang 1/4, 8 untuk ani. Ini ambil 1/8, ini 1/8, ini 1/8, ini 1/8. Jadi berapa udah? Habis hartanya, anaknya enggak kebagian. Makanya bahasa Al-Quran disebutkan jamak. Artinya jamak rame aja mereka 1/8. Sendiri apalagi. Jelas. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Fa in kana lakum wa illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Di sini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menolak untuk dimintai sumbangan untuk acara bidah? Antum mau jawaban vulgar, jujur, dan lebih selamat di sisi Allah, atau mau jawaban pakai perasaan? Hah? Kalau jujur, maaf Pak, acara ini bid'ah Pak. Saya enggak boleh ta'un alal ismi wal udwan. Karena dalam Islam ada kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tapi biasanya pas prakteknya berat Pak. Hah? Sebenarnya itu yang wajib kan? Menasehati seorang muslim yang jatuh dalam kekeliruan. Kalau ada orang minta sumbangan untuk acara maksiat, bukankah kita berani mengatakan, oh enggak bisa, ini haram Pak. Khamar enggak boleh. Riba enggak boleh. Bid'ah emangnya enggak haram. Lebih haram bid'ah lagi daripada maksiat. Cuma rada kita lebih perasaan kalau masalah bid'ah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu seakan-akan hanya masalah khamar, judi, zina, riba, korupsi. Padahal al-amru bil ma'ruf yang paling besar, yang paling utama, dan itu menjadi pembuka dakwah para nabi sebelum mereka memerintahkan yang lainnya adalah tauhid dan syirik. Ya. Itu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang paling besar dalam Islam. Tapi terkadang andai kata ada mudarat, inti jawab begitu dikeluarin dari komplek itu. Ya, ya udahlah, cari jawaban paling aman, kasih aja untuk dia. Pak, saya enggak ikut acara ini ya. Ini untuk Bapak aja. Pasti senang dia. Besok begitu ada tugas ambil dana ke rumah inti, dua duluan yang pergi. Kalau Bapak pasti kasih untuk ane. Ini untuk inti. Itu Bapak 50 ribu. Diminta 20 ribu untuk Bapak nih. 100 ribu. Tapi jangan beli gudang haram ya. Ingatkan. Nah, pasti senang dia. Mantap ini, walaupun Wahabi 100 ribu ngasihnya. Itu Anda lihat mujarab ya, dari beberapa pengalaman dan teman. Karena kalau dikasih enggak, tidak ribut nanti, ya kan? Kasih itu, ini untuk Bapak aja dah. Diminta 20 ribu, ini untuk Bapak 100 ribu dah. Ya. Beli Pak makanan yang enak untuk anak-anak di rumah. Senang dia, ya kan? Daripada untuk acara bid'ah, pahala enggak dapat, dosa jariah dapat. Baik. Baik, kalau sudah tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurang yang mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini di malam yang berbahagia ini kembali mempertemu dan mengumpulkan kita lagi di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أمامكم.
1: سهيب الرومي adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min. Amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min. Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat

Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik, tidak ada ganjaran dan tidak ada agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqna mengira? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga, negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat taran Allah bagi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada dan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilallahu wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na khalfahum.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak

0: dilakukan seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rob kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya, dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu. Yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman. Yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarakihi, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila.
0: Yang kasat mata, tujuh lapis langit dan bumi, Rob pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

menyerahkanmu, aku kepadamu, akan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: أمامكم.
1: أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh dia. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi
2: otaknya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu. Menunjukkan waktu asar, wasyafaq wal-layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam, berganti kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalannya mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan Rabbana akhrijna.

0: tadhakkaru
1: fi balikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh, tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukan 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah Abbas An-Nadhir Asyaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau pekan kepada usia 60 tahun, ini semua masuk kepada An-Nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar?" Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya sallallahu alaihi wasallam, sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat dalam riwayat lain raka'atan tahqirunahuma, dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau kan kerjakan karena malas, sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kelat dua rakaat saja yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an, kaum muslimin segera kalian beramal, jangan tunggu muncul tujuh hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian, nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya kikir, kaya bakhil, kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu, kau ingin tinggalkan tujuh keturunan untuk mereka, tapi untuk akhiratmu kau miskin, kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian, mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian, beramal. Jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang

ketika kaya, mutqian kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khis, saudaraku, datang, kajian, nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji, jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa, nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji, subhanallah, ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil, nanti kalau sudah punya mobil, kau punya mobil, lupa kau dengan masjid, jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berinfak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat? Subhanallah. Membuat engkau pikun ketika engkau datang masa tuamu.

Tuhan, jangan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu Dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang, mumpung Dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit, beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi, kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia SAW, wassa'atu adha wa amar. Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang, kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan. Amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka. Betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada yang taufik. Sini, Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia, harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah, Allah akan berkahi hidupmu.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

0: تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di majelis kita ini, majelis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kitab ini adalah salah satu di antara sesuatu atau sebuah kitab yang sangat perlu untuk kita renungi. Bukan dari sisi kandungannya, tapi dari sisi keberkahannya. Kitab yang berjudul Arba'in itu ratusan. Kalau kitab yang berjudul Arba'in sampai zaman Nawawi itu mungkin ada puluhan. Kalau kita sampai zaman sekarang, Arba'in itu ratusan jumlahnya. Tapi jika disebut Arba'in, maka yang selalu muncul di kalangan kaum muslimin jika disebut lafaz Arba'in, munculnya Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Padahal hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab ini itu hadis-hadis yang kondang. Semua orang itu ngerti. Semua ulama itu memahaminya. Tapi murni fadlullah, Allah Subhanahu wa taala yaj'al li hadzal kitab qabulan fil ard. Allah menjadikan kitab ini makbul di tengah masyarakat. Padahal ya bukannya tanpa cacat. Enggak ada kitab yang tanpa cacat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang mengklaim di awal kitab ini bahwasanya tidak dimasukkan kitab ini ke hadis dalam kitab ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Ternyata enggak juga. Siapapun yang menelaah Jami Al-Ulum wal Hikamnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali pasti mengetahui yakni hal tersebut. Tapi yang pentingnya akhwan qabul fil am. Sebagaimana itu yang terjadi pada kitab agung beliau Riyadhus Shalihin. Ini Riyadhus Shalihin pun bukannya tanpa cacat, tapi yang paling inti adalah keberkahan. Dan itu sangat penting bagi kita sebagai seorang thalibul ilm yang memiliki cita-cita besar untuk menjadi penerus perjuangan mengembangkan dakwah di masa depan. Karena siapapun yang Allah pilih yaitu untuk mengembangkan Islam di suatu generasi, maka berarti dia masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Jadi yang akan menggawa ilmu ini setiap generasinya itu adalah uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibba. Ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia itu mencintai seseorang hamba, maka Allah memanggil Jibril lalu mengatakan, sungguhnya aku mencintai fulan, cintailah dia, fa ahabbahu Jibril. Fanada fil malaika, lalu Jibril ngomong kepada para malaikat, innallaha ahabba fulanan fa ahibbu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta pada fulan, maka cintailah dia, fa ahabbu, maka mereka pun mencintainya. Wa wudhi alahul qabulu fil ard, dan dia dijadikan diterima di tengah khalayak umum. Kaum muslimin menerima ilmunya, menerima kebaikannya, menerima apanya yang lainnya. Dan itu satu yang sangat penting untuk kita pahami. Ilmu ini warisan kenabian. Warisan kenabian. Jangan sandarkan pada kecerdasan otak, jangan sandarkan pada kekuatan hafalan. Sejarah sudah banyak bukti, ada banyak orang cerdas, ada banyak orang pintar, tapi tidak Allah berkahi ilmunya. Dan sejarah sudah sering menampilkan bukti, tidak semua orang yang kurang pintar tidak Allah berkahi ilmunya. Ini tidak Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmunya. Dalam dunia ilmiah ya ikhwan, kita pernah mengenal nama Wasil ibn Atha, pernah mengenal nama Huzail, pernah mengenal nama Al-Allaf, pernah mengenal nama Al-Farabi, pernah mengenal nama fulan fulan dan Allan, yang ilmu mereka sebenarnya adalah berkaitan dengan ilmu syar'i, ilmu agama, tapi menjadi malapetaka kehidupan. Ana tidak menyebut Ibnu Sina, karena Ibnu Sina meskipun dia punya kiprah dalam dunia ilmiah, tapi kiprah yang paling kuat dalam dunia kedokteran. Kitabnya yang sampai sekarang masih belum terpecahkan oleh dunia barat, Al-Qanunu Fit-Tib, itu masih menjadi yakni perjuangan para kedokteran barat sampai pun untuk mempelajari kitab tersebut. Selain dari masalah-masalah yang ada dalam dunia. Itu manusia-manusia jenius. Orang-orang semacam itulah yang pernah disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hum qawmun utu zaka'an walam yu'taw zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang utu zaka'an, diberikan oleh Allah kecerdasan, tapi sayang tidak Allah anugerahkan kesucian hati, maka akhirnya menjadi yang semacam itu. Dan kebalikannya para wintan azani Allah wa iyakum, kita kenal nama-nama orang-orang yang mungkin berawal dari kekurangan kecerdasan, tapi keberkahan ilmunya menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang diterima di muka bumi. Kita pernah mengenal nama Al-Kisai rahimahullahu taala yang hampir putus asa dalam menuntut ilmu, yang kemudian Allah ilhamkan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan lewat seekor semut sebagaimana diceritakan oleh sebagian yakni para ulama. Kita pernah mengenal Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i, bahkan pewarisnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga berasal dari orang yang kurang cerdas. Kita pernah mengenal fulan wa'allan, tapi semua itu akan luluh, akan hancur di bawah lafad keberkahan, keberkahan ilmu. Maka bersihkan jiwa, sucikan hati, ikhlaskan niat dalam kita mempelajari ilmu itu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala jadi akan memberikan anugerah keberkahan ilmu kita masing-masing. Ifawitin azani Allahu yani wa iyyakum. Keberkahan itu unik, unik banget. Enggak bisa dideteksi dari mana asal-usulnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Seorang alim bisa jadi kitabnya itu seambrek, tapi yang Allah berkahi 1-2 kitab. Seorang alim bisa jadi santrinya seambrek, tapi yang Allah berkahi yakni 1-2 santri. Seorang alim bisa jadi ilmunya seambrek, tapi yang Allah berkahi 1-2 disiplin ilmu. 1-2 disiplin ilmu. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, siapa beliau? Masukkan kenal nama ini. Yani yang dinisbahkan kepadanya mazhab Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau kita nyebut Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kitab yang kita sebut itu enggak akan tembus 3. Tum kenal berapa kitabnya beliau? Kitab yang paling kondang Ibana. Kitab yang paling kondang Ibana. Di bawahnya Maqalat Islamiyyin. Itu yang paling kondang. Enggak tembus 5 lah kitab beliau. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari kitabnya di atas 100 judul. Tapi kemana yang lain? Hilang di telan zaman. Hilang di telan zaman. Al-Imam Ibnu Malik, yani sahibul Alfiyah, itu kitabnya puluhan. Tapi kalau kita karena beliau itu menguasai 2 sibil ilmu, 1 nahwu, 2 qiraat. 2 qiraat. Tapi kalau kita nyebut qiraah, nama Ibnu Malik hilang di telan zaman. Kalau kita nyebut ilmu qiraah yang muncul Al-Jazari. Yang muncul Al-Jazari, sahib Jazariyah. Yani sahib, yani kitab agama Goma Jazariyah. Kalau kita nyebut Ibnu Malik, yang muncul hanya kitab Nahunya. Itu pun hanya satu kitab. Itu pun bukan kitab yang paling gede. Karena kitab Alfiyah, yani Alfiyah fi Nahwu, Al-Khulasa fi Nahwu, itu judul aslinya, kemudian masyhur dengan nama Alfiyah Ibnu Malik, itu bukan kitab beliau yang paling gede. Beliau mempunyai kitab kakaknya itu, namanya Al-Kafiyah Syafiyah. Tapi kitab Al-Kafiyah Syafiyah itu hilang. Maksudnya bukan hilang, ikhwan. Ya, enggak ada orang tahu kecuali orang-orang khusus yang mempelajari dunia Nahwu. Tapi Allah menjadikan kitabnya Alfiyah itu diberkahi oleh yani Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu. Semuanya ada pada rahasia ilahi. Meskipun paling inti adalah keikhlasan, kesucian hati tatkala belajar, tatkala menyampaikan ilmu. Kitab Nahwu ya, Huan, itu seambrek. Kitab Nahwu itu seambrek. Sering anak katakan sama antum yakni masalah ini. Yang paling unik itu kan manzumahnya Syekh Sa'di. Yang paling unik itu kan manzumahnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Manzumah Qawaid Fikiyah. Kitab ini jadi tenar itu gak patek pantas. Tanpa mengurangi kehormatan kita kepada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Tapi dijadikan oleh Allah sebagai kitab rujukan utama di kalangan antum ya, Huan. Anda tidak mengatakan di kalangan Malikiyah, di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Hanafiyah apalagi. Yani di kalangan antum, di kalangan Hanabilah, dan di kalangan Salafiyin secara umum. Itu kalau belajar kaidah fikih kitabnya awal kitab Manzumah Syekh Sa'di. Alhamdulillahil aliyil arfaqi sampai akhir. Lah. Padahal kitab itu ya rada lucu sebenarnya itu. Pertama ya akhwan, Al-Imam As-Sa'di tatkala nulis kitab itu, beliau nulis kitab itu tatkala umurnya masih muda. Saya bocah kayak antum. Masih umur 19 tahun. Yani saya kecil. Sekecil, semuda. Ya, kayak mulai ngerti-ngerti ilmu arut, kayak mulai ilmu arut itu apa? Ilmu arut itu ilmu kaidah membuat manzumah, membuat syair. Ya, dan macam-macamnya. Yang namanya anak masih muda itu ilmunya belum matang, roto-roto. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang ngerti ilmu arut, maka manzumah Syekh Sa'di itu banyak cacat di sisi ilmu arut, banyak nazam yang maksur. Dalam istilah ilmu arut itu maksur. Maksur itu enggak cocok karo kaidah, pecah gitu. Enggak cocok karo kaidah. Antum kalau mendapati syarah dari Manzumah Syekh Sa'di yang disyarah oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, itu Syekh Masyhur Hasan Salman banyak mengubah, banyak merubah. Yani banyak merubah. Anak pada waktu membaca kitab itu heran. Koyok ini sentak apa lo gak? Koyok ini ki, tapi kok begini lafadznya? Dicek kembali ternyata memang banyak berubah. Banyak dirubah setelah anak disusikan dengan sebagian teman yang ngerti ilmu arut. Kenapa Ustaz ya? Syekh Masyhur kok merubah? Ya masyhur, maklum Ustaz. Yani Manzumah Syekh Sa'di maksur. Memang benarnya begini. Memang benarnya yang begini. Meskipun yang dilakukan oleh Syekh Masyhur juga kurang tepat dalam pandangan sebagian para ulama. Kenapa? Meskipun salah, gak boleh dirubah. Yani kenapa? Tulisan orang itu jangan rubah. Ini kepengen gawe, yang gawe dewe. Gak usah dirubah. Yang ketiga ya, Man. Yang ketiga, kitab itu, Manzumah itu, tidak murni Manzumah kaidah fikih. Terdapat di dalamnya? Yani kaidah-kaidah usul fikih. Kaidah-kaidah usul fikih. Beberapa bait lagi. Pada waktu beliau membahas nyini lafzul umum itu man, ma, dan macam-macamnya. Itu bukan kaidah fikih. Itu murni usul fikih. Dan usul fikih dengan kaidah fikih itu dua ilmu yang berbeda. Sama-sama larinya ke fikih, tapi itu dua ilmu yang berbeda. Yang keempat, manzumah itu urut-urutannya gak jelas. Dalam disiplin ilmu kaidah fikih, manzumah itu gak pakai urutan yang jelas. Urutannya pakai apa? Yang manzumah fikih itu urutannya tiga. Yang paling kondang, yakni bi'tibaril wusa', dipandang dari sisi keluasan cakupan. Yakni qawaid kulliyah kubra, di bawahnya lagi qawaid kulliyah sughra, di bawahnya lagi dhawabit. Urutannya rata-rata kitab fikih itu semacam itu. Kaidah fikih rata-rata urutannya semacam itu. Atau sebagian ulama mengurutkan dengan kaidah fikih yang mansusah, kaidah fikih yang mustambatah, dan kaidah fikih yang mujtahadah. Itu urut-urutan yang kedua, tapi jarang yang pakai ini. Yang lebih jarang lagi pakai abjad. Yang lebih jarang lagi pakai abjad. Jadi kaidah-kaidah fikih yang pakai huruf hamzah, kaidah-kaidah fikih yang pakai huruf ba, ta dan semacam itu. Yang ada beberapa kitab yang pakai model semacam itu. Salah satu adalah kitab kaidah fikih yang paling gede yang Anda tahu 13 jilid, Mausu'ah Al-Qawa'idul Fiqhiyah, 13 jilid. 13 jilid itu pun beliau enggak menulis dengan panjang lebar. Di mana-mana kitab Mausu'ah itu kan pendek-pendek karena kitab Mausu'ah itu ditulis hanya sebagai jembatan masuk kitab aslinya. Ikut 13 jilid. Ini lah aslinya apa mbah orang ngerti. Ini semacam itu. Tapi manzumahnya si Sa'di itu enggak urut, urutannya enggak jembelas-belas. Pakai ini enggak, pakai itu enggak, pakai itu enggak. Tapi enggak tahu. Kalau anak sendiri ditanya, "Ustaz, kalau belajar kaidah fikih kitab yang pertama dipelajari itu apa, Ustaz?" Anak nyebutnya kitab itu. Ini dan semua setidaknya nyebutnya kitab itu. Itu namanya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga Allah jadikan hati itu cenderung yakni kepadanya, yakni cenderung yakni kepadanya. Nah, tapi ikhwan, kita masuk ke kajian kita. Di mana sekarang? Ini di sini ini anak enggak tahu benar apa enggak. Karena kitab ini tak taruh agak pendek bersama dengan kitab-kitab yang kita pada kurikulum sekolah sama bulan yang lalu. Benar ya? Sekarang hadis ketujuh ya? Hah? Mau satu? Perasaan Nana ngajar ini yang paling jauh itu di sini. Di beberapa tempat yang lain mana baru mulai? Subah itu dulu mas. Lo subah itu bener hadis kan 6. Ini kan hadis ke-7. Hayar insyaallah. Ya wis, bismillah. Hadis yang ke-7 dari silsilah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadis as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari. An-nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal beliau bersabda ad-dinu an-nasihah. Agama itu an-nasihah. Kulna kami bertanya liman? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qal beliau mengatakan lillahi untuk Allah wali kitabihi dan untuk kitabnya wali rasulihi dan untuk rasulnya wali a'immatil muslimin dan untuk seluruh yani umat kaum pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan untuk kaum muslimin secara umum rawahu muslim rawahu muslim perhatikan azanillahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Tamim ibni Aus Ad-Dari Abu Ruqayyah seorang sahabat yang salah satu di antara sahabat yang dulunya beragama Nasrani. Tamim itu dulunya beragama Nasrani. Semacam Salman Al-Farisi dulunya beragama Nasrani. Semacam Abdullah ibnu Salam dulunya pendeta Yahudi dan beberapa yang lain. Tamim itu dulu beragama Nasrani karena beliau aslinya dari Palestina. Ini aslinya beliau itu dari Palestina tapi seorang pengembara. Hadisnya yang masyhur yang menunjukkan bahwasanya beliau seorang pengembara itu adalah hadis Jassasah. Hadis tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal, pada waktu saya itu melaut, tiba-tiba ada badai, kemudian terdampar dalam sebuah tempat dan macam-macamnya itu. Itu adalah Tamim, yakni Ad-Dari. Tamim, yakni Ad-Dari. Dan hadis ya, Huan, seorang sahabat yang dia itu aslinya dari Ahlul Kitab, atau pernah mengambil ilmu dari Ahlul Kitab, itu mempunyai hukum khusus dalam periwayatan. Hukum apa itu? Siapa tahu? Jadi seorang sahabat yang dia itu aslinya dari Ahlul Kitab.

Maksudnya aslinya dari orang Nasrani. Atau pernah interaksi dan belajar ilmu dari Ahlul Kitab. Kalau dari Ahlul Kitab, ya Abdullah bin Salam, kemudian Tamim Ad-Dari, Salmanul Farisi, dan para sahabat-sahabat yang asalnya dari orang-orang Yahudi. Atau pernah interaksi dan mengambil ilmu dari mereka. Semacam Abdullah ibn Amr ibn al-As. Karena Abdullah ibn Amr ibn al-As pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar kepada orang-orang Yahudi. Untuk mempelajari nyini ilmu mereka. Beliau itulah yang tatkala belajar nyini ilmu mereka. Beliau mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu 16 hari. Ini bahasa asing dalam waktu 16 yani hari. Tep. Lah, mereka itu memiliki hukum khusus dalam masalah periwayatan. Masalah apa itu, Ihwan? Hah? Kalau menyebutkan sesuatu yang dalam perkara yang enggak mungkin masuk di akal, kemudian tidak menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kalau orang ya, Ihwan, kalau seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah, langsung mengatakan qala Rasulullah, itu jelas riwayatnya. Itu jelas riwayatnya, riwayat marfu. Ini lafzan wa ma'nan. Secara lafaz dikatakan qala Rasulullah, cara makna itu memang hukum sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sahabat sama, mau sahabat yang dari kafir Quraisy, mau sahabat yang dari asli Madinah, mau Khazraj, maupun sahabat yang dari Ahlul Kitab, maupun sahabat yang pernah belajar dengan Ahlu Alkitab, itu sama hukumnya. Semua kalau mengatakan qala qala Rasulullah SAW, maka dipegang dan diambil riwayatnya. Dipegang dan diambil riwayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kalau seorang sahabat itu mengucapkan satu kata, mengucapkan satu kata yang tidak menyandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak menyandarkan kepada beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Dia ngomong sendiri. Lafadznya adalah lafadz dia. Dia tidak ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yani kemungkinan yang pertama yang dia sampaikan itu madakhala fihi ijtihad. Perkara yang bisa disampaikan lewat ijtihad. Masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau ini, maka hukumnya adalah hukum qaulus sahabi. Hukum pendapat seorang sahabat. Yang itu maklum dalam dunia usul fikih. Apa hukum apabila seorang sahabat menyampaikan sesuatu yang itu dari hasil pikirannya sendiri. Apakah itu hujjah atau tidak, itu masalah lain. Masalah sendiri. Tep. Yang kedua. Ada yang kedua. Yang pertama tadi ada bayangan. Ucapan seorang sahabat yang masuk ranah ijtihadiyah. Yang masuk ranah ijtihadiyah. Maka ini dihukumi sebagai ijtihad dan kaul sahabi. Masuk dalam ranah ijtihad dan kaul sahabi. Yang kedua, seorang sahabat yang tatkala dia meriwayatkan, itu gak mungkin dideteksi dengan ijtihad. Gak mungkin diketahui dengan akal. Gak mungkin diketahui dengan telaah. Semacam ucapannya Abdullah bin Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 qurun, 10 generasi. Itu dideteksi pakai apa? Zaman itu belum ada ilmu arkeologi. Zaman itu belum ada ilmu ini, belum ada ilmu-ilmu yang ada sekarang. Maka enggak mungkin ini itu diketahui lewat hewan ijtihad. Abdullah bin Mas'ud tatkala mengatakan bahwa saya Muslim, antara permukaan bumi dengan bawah langit pertama itu masiratu khamsumi'ati 'am, perjalanan 500 tahun perjalanan naik onta. Itu enggak mungkin diketahui dengan ijtihad. Itu tidak mungkin diketahui dengan ijtihad. Lah, riwayat-riwayat yang semacam ini para sahabat terpecah dua. Para sahabat terpecah dua. Satu, para sahabat yang enggak pernah, yang bukan dari Ahlul Kitab dan tidak pernah punya riwayat dari Ahlul Kitab. Maksudnya enggak pernah belajar dari Ahlul Kitab. Maka riwayatnya mereka itu mauqufun lafzan marfu'un hukman. Secara lafaz itu ucapannya dia, bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara makna itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan landasan hukum. Kenapa? Karena enggak mungkin mereka ngawur. Enggak mungkin mereka itu
menyampaikan sesuatu kalau tidak ada landasannya dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu maklum dengan yakni kaidah-kaidah dalam ilmu hadis atau ilmu mustalah atau ilmu usul sekalian, yakni mauqufun lafdhan, cara lafadznya itu adalah ucapan sahabat tapi marfu'un hukman, secara hukum itu dianggap sebagai sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Tapi kalau sahabat itu adalah seorang yang asalnya dari Alkitab atau pernah belajar dari Alkitab, maka jenis ini masuk dalam riwayat Israiliyah. Ini bukan lagi masuk dalam mauqufun lafdhan marfu'un hukman, tapi maksudnya dalam riwayat Israiliyah, riwayat seorang sahabat yang diambil dari cerita-cerita Bani Israil, yang diambil dari cerita-cerita Bani Israil. Dan riwayat Israiliyah itu bukan didustakan. Kata beliau SAW, hadithu an Bani Israila fala haraj. Dalam berita yang lain, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhu. Silahkan kalau sekitar cerita, enggak ada masalah. Tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan. Karena kita enggak pernah tahu itu benar atau salah. Contoh, yaitu anak Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim? Anak Nabi Adam yang gegeran itu namanya Qabil, Habil, Iklimah, sama Labuda ya. Yang masyhur itu. Kalau cerita itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran cerita. Tapi kemudian bumbune, lo kan kalau bumbune kan gak patah enak. Cerita seru, no bumbune, jeneng ini, dan macam-macamnya, itu semuanya riwayat Israiliyah. Dan riwayat Israiliyah itu, la tukadzibuhum, wa la tusaddiquhum. Gak usah dibenarkan, gak usah didustakan. Ya sudahlah, kalau mau cerita, ya cerita aja. Tapi sampaikan kalau itu bukan sabda, bukan jalur cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini itu. Dan orang semacam itu di antara mereka adalah Sahabiyul Jalil Tamim Ad-Dari, Tamim yakni Ad-Dari. Nah. Baik. Itu perawi dari hadis yang ada di hadapan kita. Tamim Ad-Dari meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha. Dalam disiplin yaitu ilmu nahwu, lafaz ini itu rada aneh. Karena ad-dinu itu mubtada, an-nasihatu itu khabar. Dari mana kita tahu kali ini mubtada khabar? Ya karena ikatama labihil lafaz. Jadi lafaz itu kalau diungkapkan, wes paham, mudengar apa apa, dalam arti enggak usah diteruskan lagi. Bisa, maka itu berarti sudah menjadi jumlah mufidah. Berarti ad-dinu itu mubtada, an-nasihatu itu khabar. Dan gak lumrah mubtada khabar itu nakirah. Kok nakirah? Ma'rifah? Ma'rifah. Lumrahi mubtada itu. Hah? Mubtada itu ma'rifah. Khabar itu nakirah. Lumrahi itu mubtada itu ma'rifah. Khabar itu nakirah. Al-baitu jamilun. Al-baitu kabirun. Rumah itu gede. Rumah itu indah. Kalau kita nyebut al-baitu al-jamil itu gak patah jelas. Al-jamil itu statusnya khabar atau al-jamil itu statusnya na'at. Statusnya adalah na'at. Lah, kalau kemudian ada mubtada dan khabar kok menyelisih kaidah hukum asal bahasa Arab, berarti mesti lil faedah. Mesti sebuah faedah. Ingat ya, Huan? Bahasa Arab itu unik. Jadi, kalau ada yang enggak lumrah, itu enggak boleh. Illa li faedah. Kecuali ada sebuah faedah. Lah, faedah yang ada dalam hadis ini, salah satu di antara faedah, ta'riful khabar. Ta'riful khabar itu memakrifatkan khabar adalah liddilalati alal hasab. Liddilalati ala al hasab. Untuk menunjukkan makna pembatasan. Makna pembatasan. Maka seakan-akan jadi lafaz dari hadis ini maknanya adalah ad-dinu
mahsurun bin nasihah. Agama iku yo